0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
3: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
5: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
4: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZISDSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
6: Kami sangat berharap bahwa satu data ZISDSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZISDSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZISDSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Platform Satu Data ZISDSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
8: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
9: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
8: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
10: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
8: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
13: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
12: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
13: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
14: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
13: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
14: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, golongan muda sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat menarik.
13: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
15: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
16: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan.

0: proses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang pagi hari ini menikmati sarapan pagi. Ini wajib banget ya. Apalagi tadi sempat ngeliat rekan saya udah lagi bikin sarapan sehat tuh. Ada salad sayur gitu ya, ketimun, wortel, terus pakai apa lagi? Kentang, telur, edamame, aduh enak banget. Kalau kita tadi udah diawali sama ini ya, bareng sama Bina tadi, menta ya Bina ya. Tapi buat yang pagi hari ini lagi sarapan pagi juga, selamat sarapan pagi, biar semakin berenergi di hari Jumat. Semoga menjadi hari Jumat yang penuh berkah dan berkat untuk kita semua, amin. Yang lagi di perjalanan juga tetap berbagi informasi update ya, kondisi lalu lintas terkini. Namun untuk yang akan melakukan penyeberangan pulau, kita akan update bagaimana kondisi cuaca lautan selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Rangga Setia Pratama. Silakan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, dan perairan Subang. Serta kecepatan hingga 20 knot atau 38 km per jam yang berpotensi terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter, yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir utara Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, demikian informasi yang disampaikan oleh untuk perakirawan BMKG Maritim Tanjung Priuk ya, terkait mengenai cuaca kelautan yang sudah disampaikan oleh Rangga Setia Pratama. Dan masih ada beragam informasi lainnya kami akan hadirkan tetap di Jakarta pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-7977-927-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik agar membuang sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat sampah agar diumumkan ke publik sebagai efek jera. Menurutnya, praktik pembuangan sampah ilegal dilakukan pihak swasta yang mengambil sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe lalu menumpuknya. Sebelumnya, praktik pembuangan dan penimbunan sampah ilegal ditemukan di Jalan Haji Tabah, Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tiga pelaku telah dikenai sanksi administratif sesuai pasal 130 ayat 1 huruf D Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Pelaku pertama, Agus Setio, yang bertugas menjaga lahan mengakui menerima pembuangan sampah, termasuk sampah sisa bangunan dari pihak lain menggunakan kendaraan pick-up. Dirinya dikenai sanksi administratif sebesar Rp5 juta dan sudah melunasi kewajibannya pada 4 Agustus 2026. Lalu berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap Agus Setio, DLH DKI Jakarta memanggil dua pelaku lain, Trijoko dan Habib, yang terlibat dalam pengangkutan serta pembuangan sampah ke lokasi tersebut. Trijoko menjalankan jasa pengangkutan sampah, termasuk sampah sisa bangunan dari berbagai lokasi berdasarkan pesanan pelanggan. Sementara Habib mengangkut sampah tersebut menggunakan kendaraan pick-up tanpa memiliki izin angkutan sampah. Sampah kemudian dibuang ke lahan di Kampung Duku Kramat Jati yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, Trijoko dan Habib masing-masing dikenai sanksi administratif sebesar Rp5 juta yang wajib disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama saya Nadia Kanaya, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Legislator fraksi PKB itu mengatakan pemeriksaan administratif tidak dapat diandalkan lagi untuk mencegah keberangkatan korban. Ia menilai diperlukan sistem yang dapat membaca pola kejahatan secara komprehensif. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menilai penurunan produksi padi dipengaruhi oleh anomali cuaca dan El Nino.
1: Artinya bahwa El Nino ini adalah sebuah ancaman yang serius untuk menghadapi ketahanan pangan. Nah, ini adalah anomali cuaca, tidak kita bisa lawan, tapi kita harus bersahabat dengan El Nino. Kita harus memanfaatkan El Nino ini menjadi salah satu juga untuk melakukan inovasi-inovasi. Pertama adalah untuk bagaimana memanfaatkan daripada aliran-aliran sungai yang masih ada air itu dilakukan pompanisasi. Atau kemudian kita juga lebih inovasi untuk bagaimana menyiasati meningkatkan program pembuatan sumur dalam.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania mengingatkan calon jemaah haji agar tidak hanya mempersiapkan biaya keberangkatan tetapi juga memenuhi aspek istitoah atau kemampuan, khususnya dari sisi kesehatan. Selain menekankan pentingnya kesiapan kesehatan, politisi fraksi Nasdem ini juga menghimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Bu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
4: Nah, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
3: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
4: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
3: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
4: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
5: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
6: Setiap pagi,

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Elo pergi untuk kembali menemani Anda di 16 menit lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi, sambil menyapa juga nih yang setia mendengarkan pagi hari ini ada Bu Is, Mas Pandu di Kebayoran Lama juga selamat pagi. Semangat beraktivitas di hari Jumat ini. Namun untuk Anda juga berbagi informasi ya, buat yang hari ini ada yang sedang berjibaku dengan kondisi transum ya pagi hari ini dan melihat ada beragam peristiwa, silakan ya boleh berbagi informasi tentunya di 0811-7972-7912. Sementara itu pendengar, tentunya kalau dari informasi ya tadi pagi bersama BMKG, cuaca diperkirakan cerah berawan ya untuk wilayah Jakarta sepanjang hari ini. Namun untuk Anda tetap selalu sedia payung gitu ya, karena seperti kemarin kan tahu-tahu hujan, apalagi di wilayah penyangga juga sama. Sambil dicek juga nih surat-surat kendaraannya, mungkin sudah harus diperpanjang. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini menyediakan layanan surat izin mengemudi keliling di 5 lokasi di Jakarta pada Jumat ini untuk memudahkan warga yang mau memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara. Dan untuk layanan tersebut ada di Jakarta Timur di Mall Grand Cakung, Jakarta Utara di LTC Glodok, Jakarta Selatan ada di Kampus Trilogi Kalibata, Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng, Jakarta Barat di Lobi Selatan Mall Ciputra. Layanan ini beroperasi dari pukul 8 pagi ini sampai 14 waktu Indonesia Barat. Jadi beberapa persyaratan juga perlu dibawa ya, antara lain ada fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama fisik dan fotokopinya, bukti cek kesehatan serta bukti tes psikologi. Dan gerai SIM keliling ini hanya melayani ini perpanjangan SIM yang masih berlaku untuk golongan tertentu, yaitu SIM A dan SIM C. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, maka pemiliknya wajib mengajukan permohonan SIM baru di tempat yang sudah ditentukan oleh kepolisian. Jadi coba cek dulu ya surat-surat kendaraannya, pastikan ya masih dalam masa berlaku. Dan yang sedang di perjalanan, update informasi traffic untuk Jakarta pagi ini.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam. Gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan, Ibu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulainya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu? Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
2: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjaga budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi buat yang sedang melintasi di ruas tol Jasa Marga. Cek dulu saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Informasi pagi ini pendengar, terjadi peristiwa kecelakaan di ruas tol Jakarta Tangerang, tepatnya di Karangtengah kilometer 11 plus 400 arah Bitung. Ada kendaraan Toyota Kijang Innova di lajur 4 atau sebelah kanan dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Sementara di jalan layang MBZ, Cikunir menuju ke Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, tol Jagorawi Cawang menuju Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar. Cililitan kilometer 1 menuju Cawang kilometer 00, padat kepadatan volume lalu lintas arah Tebet. Dan selanjutnya untuk di ruas tol Jakarta Cikampek, Jatiwaringin kilometer 3 menuju Halim, kilometer 2 padat kepadatan volume lalu lintas. Selanjutnya di tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 12 menuju Kunciran kilometer 13 padat kepadatan volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Kembangan kilometer 8 menuju Kedoya kilometer 4 padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa silakan informasikan di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Vina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
2: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
1: Bu Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu membuat anak merasa sendirian, Bu.
2: Iya, Bu.
1: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
3: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
4: 2 bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
0: Jakarta pagi ini, 91,2

10 menit lepas dari jam 8 pagi. 50 tahun kelamaan dong ya. Tapi untuk Anda nih yang pagi hari ini sembari juga melihat di kiri kanan sekitar rumah atau perjalanan, ada fasilitas publik atau mungkin layanan publik yang ingin Anda keluhkan ya, ingin Anda sampaikan nanti di HALRRI jam 9 sampai jam 10 pagi, boleh ikut bergabung sambil tetap memantau juga kondisi lalu lintas terkini ya di pagi hari ini seperti apa di wilayah penyangga, juga boleh untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, boleh berbagi informasi di Jakarta pagi ini. Namun mengingatkan juga nih untuk Anda pendengar ya, tentunya yang hari ini kalau tadi sudah diinformasikan soal SIM keliling, Samsat keliling juga hadir ya untuk di wilayah Jakarta di 14 titik seperti di Jakarta Pusat, ada di halaman parkir Samsat dan lapangan Banteng dari pukul 8 sampai 14. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan halaman Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Jakarta Barat di Mall Citraland. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat dari jam 9 sampai 15 dan halaman kantor Wali Kota jam 9 sampai 14. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati. Kota Tangerang ada di alun-alun Cibodas dan parkiran Busway Food Maspir dari jam 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ciledug ada di kantor Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan Komplek Fresh Market Green Lake City, Cipondo dari jam 9 sampai jam 14. Untuk di Serpong, di halaman parkir Samsat Serpong dan ITC BSD dari jam 16 sampai 18. Untuk di wilayah Ciputat, ada di halaman parkir Samsat dan kantor Kelurahan Pondok Betung ya dari jam 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Lalu di Kelapa 2, ada di halaman G-Town Square Gading Serpong dari pukul 8 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Kota Bekasi di Pizza Hut Cosmer Jati Asih pukul 9 sampai 11.30. Dan untuk Kabupaten Bekasi di halaman kantor Pemda Kabupaten Bekasi dari jam 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Depok di halaman parkir Samsat Depok dari jam 8 sampai 14. Dan kantor Kelurahan Tugu dari jam 9 pagi sampai 11 siang. Dan yang terakhir di Cinere ada di halaman kantor Kelurahan Pasir Putih dari jam 8 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa sertakan ya beberapa dokumen persyaratan yang perlu dibawa. KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK masing-masing disertai lampiran fotokopi. Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan 5 tahunan dan penggantian plat nomor kendaraan harus dilakukan secara langsung di kantor Samsat terdekat Anda. Jadi coba dicek semuanya ya, jangan sampai terlupakan tentunya, dan tetap berbagi informasi update traffic di Jakarta pagi ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Jakarta pagi ini
3: 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi, menemani Anda di Halo RRI. Tentunya di hari ini ya, tidak sendiri karena bersama juga dengan rekan saya ada Sally. Halo Sel.
2: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1, selamat pagi Binda.
1: Iya, semangat pagi ya.
2: Semangat pagi ya, walaupun pagi hari ini nemeninnya bisa cuma via telepon ya Binda.
1: Iya, tapi tidak apa-apa ya. Mungkin buat yang sepanjang pagi ini yang lagi di perjalanan juga sambil melihat kiri kanan gitu ya. Ada keluhan terkait mengenai fasilitas publik, layanan publik, silakan ya. Boleh ikut bergabung tentunya bersama kami di 0811 7979 712.
2: Iya, kalau ngomongin soal pelayanan publik ini kan sebenarnya banyak banget ya Binda ya.
1: Betul.
2: Kemarin sebenarnya ada beberapa laporan yang sudah masuk, cuman berhubung saya juga hari ini gak bisa ke kantor, jadi mungkin saya nanti update-nya saya hari Senin ya pendengar ya. Jadi hari ini saya ngumpulin keluhan-keluhan dulu dari pendengar ya, yang mungkin bisa kita sampaikan dulu ke pihak yang terkait. Nanti kalau ulasan-ulasannya mungkin hari Senin nanti kita akan sampaikan lagi gitu ya, laporannya sampai sejauh mana ditangani sama Pemprov DKI Jakarta. Nah, siang hari ini kalau ngomongin soal keluhan-keluhan publik sebenarnya banyak banget Binda ya, termasuk salah satunya adalah parkir liar. Nah, parkir liar ini kan di Jakarta udah sering banget kejadian, udah berkali-kali gitu. Bahkan sudah ditindak juga sama petugas, cuma tetap aja ya namanya parkir liar ada aja balik lagi. Nah, ini yang lagi rame Binda di sosial media Twitter ya, di X ya. Ada yang ngadu, sebenarnya ini ngaduinnya tetangga sendiri. Jadi ada salah satu tetangga yang punya dua mobil, tapi cuma punya satu garasi. Jadi satu mobilnya ini diparkir di depan rumahnya, bahkan bukan depan rumah tapi seberang rumahnya, otomatis halaman rumah orang dong. Nah, ini sempat dikeluhkan sama si pemilik akun, lalu beliau bilang sempat ditegur berkali-kali tapi memang susah orangnya dikasih tahu gitu, tidak mau memindahkan mobilnya. Sedangkan ini jelas membuat jalanan akhirnya makin sempit dan akhirnya macet kadang kalau di jam-jam sibuk begitu ya. Jadi mungkin di antara pendengar-pendengar Pro 1 nih pagi hari ini Binda ya, yang punya keluhan yang sama ya. Siapa tahu ada yang tetangganya memang harusnya itu akses keluar masuk mobil, tapi karena ada yang parkir liar di depan rumah gitu ya, gak punya garasi. Mungkin bisa banget itu juga disampaikan pendengar, nanti ditertibkan oleh pihak terkait. Dan jangan takut juga kalau misalkan gak mau terlihat nama aslinya, nanti kita juga bisa dianonimkan ya Binda ya.
1: Betul. Jadi silakan, mungkin ada juga yang keluhan serupa ya, sekiranya seperti yang tadi sudah disampaikan rekan Sally, boleh ikut bergabung bersama kami di 0811 7979 712 untuk Halo RRI.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
2: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
3: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
2: Saya takut dia gak diterima, Bu.
3: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
2: Wah, serius, Bu?
3: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
2: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
3: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
4: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: Kembali menemani Anda tentunya di Halo RRI dan masih bersama dengan Binda.
1: Ya, halo. Dan juga Sally pagi hari ini.
0: Siap. Dan silakan untuk Anda juga ya yang ingin menyampaikan keluhan terkait mengenai fasilitas publik, layanan publik, boleh silakan. Seperti ini ada juga nih Sel yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1, ada dari katanya halo Kak Binda, Kak Sel, ya, dari Arif di BSD. Katanya mau menyampaikan tolong dong PT KCI Kereta Api Komuter Indonesia untuk kereta jalur Green Line khususnya yang tujuan ke Rangkas Bitung, tolong kalau di jam pulang kerja suara customer service keretanya agak diperbesar karena sering banget penumpang yang udah lelah pulang kerja itu ketiduran, sering kelewat stasiunnya dikarenakan suara CS yang kasih info antar stasiunnya tuh kecil banget. Terkadang hampir nggak terdengar, katanya itu aja. Terima kasih. Kalau untuk lalu lintas dari BSD, ini ramai lancar, cuaca mendung tipis-tipis. Nah, Sally kan sering banget nih yang naik kereta. Ya. Gimana, pernah ada juga maksudnya kondisi yang sama juga nih atau gimana, Sel?
1: Iya, tapi benar sih emang. Kebetulan aku juga kan jalur keretanya Green Line gitu ya, Binda ya. Jadi memang beberapa kali sering banget antara suaranya kecil atau si announcernya itu ngomongnya terlalu cepet gitu, jadinya kurang jelas kita dengernya gitu. Kebetulan juga kan kadang kalau jam kerja itu kan saking penuhnya gitu sih, walaupun gak rame banget ya, maksudnya gak rame tuh gak berisik suara gitu loh. Tapi kan kadang kalau misalkan suaranya terlalu kecil atau suara announcer ngomongnya terlalu cepet juga, kita kan kadang gak denger ya dia ngomong apa ini, udah sampai mana. Kalau mungkin kalau yang tiap hari naik sih kita udah apal nih, habis stasiun ini tuh ini, habis ini tuh ini gitu ya. Atau mungkin tanpa adanya pemberitahuan juga kita udah paham nih, oh ini di stasiun A, stasiun B gitu. Sedangkan kalau untuk yang pertama kali itu kan agak repot ya, Binda ya.
0: Betul.
1: Jadi gak tahu ini posisinya di mana nih, stasiun mana gitu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin benar kata Mas Ali tadi ya,

sampaikan bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 021-344-0696-344-1499.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
2: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
1: Loh, terus buat apa?
2: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
1: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
2: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
1: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
2: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Siap.
3: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Nomornya ada di Halo RRI tentunya masih barengan sama Binda.
1: Ya, dan juga Sally pagi hari ini.
0: Yes, masih semangat ya, Sel?
1: Masih harus semangat ya, pendengar ya.
0: Iya dong. Nah,
1: pagi hari ini, ha?
0: Gimana, Sel?
1: Okay, ini ada sedikit informasi pendengar ya. Ini berhubung hari akhir-akhir bulan ini kan sudah mulai memasuki tidak musim hujan gitu ya, maksudnya musim kemarau. Jadi ternyata ini ada informasi Binda, Pemprov DKI Jakarta mulai menggencarkan perbaikan jalan di wilayah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga. Dari Dinas Bina Marga sendiri, ini Provinsi DKI Jakarta yang sedang gencar melakukan perbaikan jalan secara permanen maupun peningkatan jalan di sejumlah wilayah yang berada di 5 kota administrasi Jakarta. Nah, pekerjaan dilakukan sebagai komitmen Dinas Bina Marga untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan seluruh pengguna jalan, Binda. Nah, salah satunya ini lokasi yang sedang berlangsung dilakukan perbaikan jalan, yaitu di Jalan Raya Bekasi Cakung Jakarta Timur. Kira-kira ada nggak sih pendengar yang lewat di kawasan itu ya, Binda ya? Kalau misalkan ada, mungkin boleh nih disampaikan gimana nih kondisinya? Apakah macet setiap harinya? Ya, ini tepatnya di depan Bispark ya, Binda ya. Jadi pekerjaannya ditargetkan akan rampung pada pertengahan Agustus 2026 ini. Nah, selain itu, perbaikan jalan juga secara permanen sudah selesai yang dilakukan di antara lain di wilayah Jalan dan Mogot Jakarta Barat dan juga Jalan Jambore Cibubur di Jakarta Timur serta sejumlah ruas jalan lain di 5 administrasi kota Jakarta. Luar biasa. Udah ada kurang lebih berarti udah ada 7 jalan ke 8.
0: Betul.
1: Ya, ya, perjalanan yang sudah diperbaiki oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Itu sedikit informasinya, Binda, dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Semoga seluruh ruas jalan di DKI Jakarta sudah semakin nyaman ya. Terus juga gak ada lagi tuh jalan-jalan berlubang yang akhirnya mengakibatkan banyak pengendara motor yang jatuh ya. Pengendara mobil juga yang akhirnya kaget dan oleng.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ini membahayakan banget.
0: Iya, dan tentunya mungkin menjadi perhatian juga begitu ya bagi yang lainnya. Kalau mungkin sambil di perjalanan juga melihat ada beragam peristiwa, boleh ya tentunya
1: boleh
0: informasikan
1: banget
0: langsung ya kepada kami di 0811 7972 7912.

0: Permisi Bu, saya mau ngambil sampah.
1: Oh iya Pak, silahkan.
0: Waduh, maaf ya Bu, sampahnya belum dipilah nih. Jadi belum bisa saya ambil deh.
1: Loh, kenapa memang harus dipilah?
0: Jadi gini Bu, karena sekarang sampah dipisah berdasarkan jenisnya. Hijau untuk sampah organik, yang kuning untuk sampah anorganik, dan yang hitam untuk sampah residu.
1: Kalau tidak dipilah, bagaimana Pak?
0: Ya, mohon maaf Bu, tidak bisa kami terima. Soalnya tempat pengelolaan sampah hanya menerima sampah residu. Makanya sampah harus dipilah dari rumah agar pengelolaannya lebih mudah.
1: Oh, begitu ya. Berarti mulai sekarang saya harus memilah dulu sebelum dibuang.
0: Iya Ibu, betul. Rumah yang sudah memilah sampah akan mendapatkan stiker rumah ini sudah pilah sampah. Ayo pilah sampah mulai dari rumah. Bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: kembali menemani Anda di Halo RRI, masih bersama dengan Binda
1: dan juga Sally pagi hari ini.
0: Yes, tidak terasa udah di penghujung ya, Sel.
1: Betul banget. Kita mau ngingetin pendengar juga nih, jangan lupa ya Binda untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda pendengar terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik ya di Halo RRI. Di setiap hari kita terimanya Binda, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh banget. Jamnya juga bebas, kapan aja bisa. Tapi kalau untuk pembahasan, lagi-lagi saya ingetin pendengar ya, di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi.
0: Betul, itu dia. Dan tetap bisa bergabung ya. Jadi kalau untuk menyampaikan keluhannya kapanpun ya, sekali lagi di 0811-7972-7912. Tidak terasa sudah di penghujung, dan akhirnya untuk Halo RRI sampai di sini. Binda pamit.
1: Sally juga pamit, pendengar.
0: Yes, bersama tim pagi ini juga ya, ada Bina dan juga Lintang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi dan
1: sampai jumpa.
2: Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Jakarta siang ini bersama Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Selamat pagi, karena masih jam 10 ya. Walaupun jam 10 ini rasanya udah kayak jam 12 siang, karena panasnya tadi lumayan mantep banget nih, pendengar Pro 1 ya, kalau di Jakarta. Perjalanan saya dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat seperti biasa hari ini lancar banget, kayak benar-benar sudah menandakan weekend ya. Senang deh, karena gak terlalu lama dijemur matahari naik ojek. Kalau Anda bagaimana nih? Kayaknya banyak yang WFA ya. Tadi di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat, mobil-mobil parkir di beberapa gedung tuh agak sepi gitu. Biasanya suka berebut parkir ya karena penuh. Ini mobil-mobil yang parkir terlihat sepi ya. Mungkin juga ini beberapa kantor yang kerja standby di hari Jumat juga enak nih ya. Sangat seru sekali untuk Anda yang introvert, gak ketemu banyak orang. Tapi yang WFA ya, WhatsApp-nya jangan mati kalau boleh nih ya, di request ya. Ataupun email Anda dan segalanya agar tetap bisa bekerja secara maksimal juga. Selamat yang WFA, dan untuk Anda yang masih bekerja hari ini, harus ke kantor, harus ada meeting di luar, semangat semuanya ya. Saya akan temani Anda menuju weekend ini di hari Jumat dengan lagu-lagu yang enak dan juga dengan informasi yang menarik untuk Anda pendengar Pro 1. Kalau mau ikutan update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh banget 0811 7972 7912.

0: dengan 33 kali pendengar Pro 1 menemani di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Ih, tanggalnya cantik ya. 070826. Besok tanggal cantik, jangan lupa ada flash sale banyak banget ya. Siapa tahu kebutuhan rumah tangga Anda sudah habis ya, pendengar Pro 1. Menemani di Jakarta siang ini, Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sama di seperti hari Jumat sebelum-sebelumnya, di setiap pukul 10.15 saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Indonesia Sehat ya, pendengar Pro 1, dengan tema mata sering berair, apakah normal? Noh, coba ya. Ini apakah gejala yang dialami oleh lansia, atau ternyata mata berair ini juga bisa dialami oleh kaum muda juga ya. Langsung aja deh, saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Yulia Azizah, SPM, SUPS 2 PhD, dokter spesialis mata, Iluni FKUI 2012, tersambung di line telepon saya nih. Halo Dr. Yulia, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sehat tuh.
1: Dengar ya suara saya ya.
0: Aman.
1: Sehat. Oke, alhamdulillah aman juga, sehat
0: alhamdulillah. Sip, alhamdulillah. Dokter Yulia, saya mau dong kenalan nih dengan tema hari ini ya, mata sering berair apakah normal? Silakan Dokter Yulia, mau mulai dari mana dulu deh?
1: Oke, jadi kalau dari temanya sih sebenarnya tadi udah dibahas ya.
0: Yeah.
1: Bisa kena ke semua orang pada
0: oh,
1: prinsipnya,
0: enggak okay.
1: cuma lansia,
0: enggak
1: yeah. cuma juga orang-orang yang produktif,
0: karena okay.
1: bisa nih di semua kalangan usia mengalami keluhan ini.
0: Oke, okay. Karena ayah saya dok di rumah itu umurnya 79 tahun, beberapa bulan belakangan ini tuh matanya sering berair. Jadi aku kira apa cuma lansia doang ya? Oh ternyata jawabannya ini bisa terkena di semua umur gitu ya dok ya.
1: Iya,
0: penyebabnya betul. Sendiri tuh karena apa tuh dok?
1: Nah penyebabnya, jadi kita mesti identifikasi dulu nih sebenarnya yang jadi masalahnya. Apakah produksinya yang berlebihan atau saluran keluarnya yang kurang baik gitu. Karena kan air mata ini ada produksi, ada proses pengeluaran. Kalau pada lansia biasanya kadang proses pengeluarannya yang kurang baik. Baik karena usia atau karena penyempitan di struktur yang ada. Karena kan kendur nih, kalau kelopak, orang lansia. Jadi kekenduran ini juga bisa menghambat sirkulasi proses keluarnya air mata. Itu biasanya karena usia biasanya. Kalau pada usia-usia muda, produksinya bagus, tetapi itu menjadi refleks atau salah satu alert, tanda awal kalau matanya kering sebenarnya. Karena refleks tearing atau refleks berairnya ini muncul sebagai kompensasi dari keluhan mata kering. Nah bingung kan nih, jadi agak bingung kenapa
0: iya,
1: kering,
0: mata kering kok jadi gitu, iya kan? Betul. Oke oke. Nah,
1: ya itu, jadi adalah refleks yang muncul sebagai kompensasi kita karena masih muda nih, usia-usia baik, usia-usia produktif, refleks otomatis badan kita akan memberikan refleks menanggapi sesuatu yang kering. Akhirnya jadilah basah sebetulnya. Tapi tetap yang keluar itu hanya air tanpa komponen air mata lainnya yang memang ada protein, ada lemak, itu nggak ada tuh pada saat berairnya.
0: Iya, kayak setetes, dua tetes tapi di ujung mata gitu ya dok ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, okay. Nah hal ini tuh sebetulnya berbahaya nggak sih dok kalau si mata berair ini?
1: Berbahaya sih umumnya tidak, tetapi tidak nyaman pada prinsipnya kita, apalagi yang menyetir. Akan lebih tidak
0: ganggu
1: nyaman
0: ya.
1: Untuk ganggu, kadang jadi geler kalau malam hari kayak ada lihat cahaya tuh jadi banyak kendarannya gitu ya karena berair. Atau memang juga untuk yang kita screen time cukup lama penggunaan gadget, komputer itu juga akan kadang menimbulkan rasa buram, sesak gitu ya karena pas air mata menggenang. Itu yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau mengganggu produktivitas, ujungnya seperti itu.
0: Oh, rasa tidak nyaman jadinya produktivitasnya mengurang gitu ya dok ya. Nah, terkait dengan tadi yang produksi untuk usia produktif gitu ya dok, tadi mata kering tapi juga berair. Nah, hal seperti ini tuh biasanya terjadi dalam kondisi apa dok? Apakah kayak misalnya kelamaan pakai soft lens, atau mungkin kelamaan di ruang yang ber-AC jadi kering, atau teman-teman yang masih mengendarai motor atau atau sepeda gitu ya, Dok, karena kan lebih langsung tuh kena udaranya, Dok.
1: Iya, betul. Jadi faktor resikonya itu salah satu yang disebutkan tadi. Tapi memang kita juga perlu bedakan berairnya ini karena kita kelilipan. Nah, kalau wajar kan kita kelilipan,
0: Oh, iya.
1: itu kan hal yang otomatis akan muncul mata berair untuk membilas atau benda asing yang masuk ke mata. Misalnya kita kemudian naik motor, naik sepeda, kemudian debu halus banget itu masuk ke mata, otomatis mata kita akan berair. Itu salah satu normal, itu hal yang sangat normal terjadi pada kondisi kelilipan atau ada benda asing masuk ke mata. Nah, kalau yang teman-teman lain seperti pengguna kontak lens, kemudian di ruangan ber-AC dan intens dengan penggunaan gadget, nah ini salah satu sign awal harus memikirkan, ternyata matanya kering nih. Sebaiknya mulai paling sederhana adalah kalau pengguna lens kontak nih menggunakan tetes mata pelembabnya secara rutin. Itu salah satu yang menolong ya, yang bisa kita kerjakan tanpa sebelum kita perlu kunjungan ke dokter mata. Nah, terus kalau yang pengguna gadget, pastikan kita terapkan metode 20-20-20. Apa itu 20-20-20? Ketika kita memang intens menggunakan komputer ataupun handphone atau membaca gitu ya dokumen, kita butuh 20 istirahat selama 20 detik untuk melihat jauh sejauh 20 kaki atau 6 meter. Lalu kita mengelipkan mata kurang lebih 20 detik gitu. Jadi banyakin kedip, karena hal ini menjaga supaya kedipan yang, karena kita konsentrasi ini umumnya kita lupa kedip. Nah, air mata yang sudah kurang tambah berkurang karena kedipan yang kurang banyak jumlahnya.
0: Oke, udah dapat tipsnya tuh ya, Dok, ya 20 20 20 ya. Oke, Dok, kalau misalnya ini dengan tadi apa namanya ya? Kita bisa bilang itu pertolongan pertama enggak, Dok?
1: Bisa,
0: oh bisa ya. Kalau misalnya sudah melakukan itu beberapa kali tapi kayaknya tidak mereda gitu ya, Dok. Jadi semakin sering gitu mata berairnya menggenang gitu ya. Ini tindakan berikutnya apa yang harus dilakukan, Dok?
1: Sebaiknya tetap ke dokter mata karena kita bisa melihat apakah ternyata bukan mata kering tapi ada sumbatan di saluran keluar air mata yang perlu dinilai nih sumbatannya tersumbat atau tidak.
0: Nah, biasanya penyumbatan itu terkait penyebabnya apa sih, Dok? Apa ya mungkin selain dari karena terus-terusan lihat gadget, pakai softlens, atau mungkin ada dari pengaruh gaya hidup gitu, Dok?
1: Kalau untuk gaya hidup pada prinsipnya tidak terlalu berhubungan, karena ini yang bisa efek dari pekerjaan, hanya lebih ke intensitas kita di ruang yang kering, ruang ber-AC atau ruang yang penuh debu itu juga berpengaruh. Tapi kalau terkait asupan harian pada prinsipnya tidak berpengaruh.
0: Jadi memang habit kita yang membuat itu ya, Dok, ya, kebiasaan-kebiasaan penggunaannya. Nah, ketika ya misalnya ketika ini sudah sangat mengganggu sekali, Dok, apakah nanti treatmentnya entah dikasih minum obat atau mungkin tetes mata berkelanjutan atau mungkin bisa sampai tindakan operasi, Dok?
1: Kalau yang paling ringan, kita akan replace atau menggantikan tearsnya ini di air mata. Biasanya kita akan meresepkan air mata buatan gitu. Nah, air mata buatan komponennya tuh banyak sekali. Tergantung kebutuhan. Kalau nanti pada saat dievaluasi di dokter mata ternyata bermasalahnya di lapisan protein dari air mata, maka replacementnya adalah air mata buatan dengan komponen protein. Jadi karena air mata tuh ada 3 lapis, ada selain air, ada lemak dan ada protein.
0: Air,
1: gitu.
0: Lemak dan
1: jadi,
0: protein.
1: Kalau lemaknya terganggu, biasanya tuh lemak ini kan proteksi nih, mencegah penguapan air mata. Nah, maka kita akan replace dengan tetes yang mengandung komponen lemak. Jadi memang baiknya perlu ke dokter mata identifikasi dan lapisan air mata mana yang terlibat. Itu. Nanti kalau ternyata sudah dengan obat tetes belum ada perbaikan, kita akan pikirkan jangan-jangan ada kondisi di badan kita yang berdampak ke mata. Karena beberapa autoimun itu ketahuan pertama dari mata.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu. Jadi kadang kita nggak bisa anggap remeh nih kalau keluhan ini sudah berjalan mungkin dalam 3 bulan atau 6 bulan belum ada perbaikan. Terus kita pikirkan, ada keluhan yang terkait dari kondisi sistemik, kondisi dari dalam tubuh.
0: Jadi kalau misalnya terus-terusan tuh selama jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan tuh emang udah harus kontrol aja ya dok ya, supaya mencegah komplikasi lain ya berarti ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Dok, kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi ya.
1: Oke.
0: Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi nanti bersama dengan Dr. Yulia. Untuk Anda yang mungkin nih punya keadaan yang sama saat ini, matanya sering berair gitu ya, mau bertanya ke Dr. Yulia silahkan, boleh banget pendengar Pro 1 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696.

Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan

0: terima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
5: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
6: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
5: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP dari pagi sampai malam.
6: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
5: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
6: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
5: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
6: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
5: Berarti, saya harus mulai hari ini.
6: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
5: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
6: Nah,
5: tapi lemak, jelas nyata.
6: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Berasa Cita Indonesia Sehat dengan RCM FKUI dengan tema mata sering berair, apakah normal? Di line telepon saya sudah tersambung dengan Dr. Yulia Aziza, dokter spesialis mata Iluni FKUI 2012. Dr. Yulia, kembali lagi dok.
1: Ya, halo.
0: Halo. Dok, ini udah ada pertanyaan ternyata nih dari pendengar Pro 1. Namanya Bapak Razak dari Cipondoh, Tangerang. Dok, mau bertanya, mata saya kalau posisi rebahan atau tidur-tiduran itu sering keluar mata di posisi sudut mata sejajar telinga. Apakah ini suatu penyakit pada mata saya atau sebetulnya ini normal saja, Dokter Yulia? Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Kita saya nggak tahu usianya ya, tapi mungkin kalau lihat keluhan seperti ini bisa sekali terkait dengan kelainan pada kelopak. Jadi pada kondisi usia yang misalnya di atas 50 itu kadang ada kekenduran di kelopak mata. Nah, kalau kelopak matanya kendur ketika saat berbaring, kelopak yang area yang mungkin paling pinggir itu akan turun ke arah gravitasi karena berbaring ya. Nah, harusnya cekungan air mata ini akan tetap berada dalam posisinya, tapi karena ada kekenduran kelopak, akhirnya air mata ini akan memilih jalan yang paling bawah, yaitu di tepian sudut mata dekat dengan arah telinga gitu. Itu kalau kita berbaring kan itu yang paling rendah. Kemungkinan kita curiganya ada kekenduran di kelopak mata yang menimbulkan keluhan seperti ini. Kemungkinannya ya. Jadi memang baiknya tetap perlu ada pemeriksaan langsung ke dokter spesialis mata untuk identifikasi apakah memang kelainannya hanya murni di kelopak atau memang ada problem lain seperti di sumbatan keluarnya air mata.
0: Oke. Jadi memang harus dipantau terus dan juga langsung cek aja ya dok ya. Kan kadang-kadang kalau kita lagi tiduran udah ngantuk banget tapi nggak bisa tidur tuh kadang-kadang kan suka berair juga ya dok.
1: Iya, betul-betul.
0: Kayak ampun ngantuknya sampai nangis gitu. Nah dok, untuk mata berair sendiri gitu ya, apakah ini bisa masuk dalam salah satu jenis alergi juga dok? Misalnya ada alergi tertentu yang bisa membuat mata ini berair gitu, atau ada perbedaannya ini alergi atau infeksi gitu dokter Yulia?
1: Oke, bisa sekali sih. Jadi kan yang namanya berair itu adalah mekanisme refleks kompensasi dari badan kita ya terhadap satu hal apapun. Nah, jadi kalau pada alergi umumnya tidak hanya berair tapi disertai gatal. Itu kuncinya.
0: Makanya udah ganggu gatal tuh.
1: Berair, wah udah kucek-kucek, senang banget tuh ketika dikucek makin enak, makin berkurang gitu kan rasanya. Nah itu udah sign khas untuk alergi, tanda penting untuk alergi. Jangan nunggu sampai bengkak, jangan nunggu sampai merah.
0: Nanti jadi mata kodok ya dok, gede banget.
1: Nah, itu betul, kalau bengkak ya. Itu udah keburu ada reaksi alergi lah gitu kan ya. Jadi kalau masih sign-sign awal, cara mudah atau paling simple yang bisa kita kerjakan, kita wash out nih. Artinya apa wash outnya? Kita gunakan tetes mata yang pengganti air mata, baik yang kalau misalnya kita beli di marketplace atau yang bisa dibeli bebas ya, itu ada memang merek-merek tertentu yang tujuannya hanya menggantikan air mata.
0: Oh, jadi ada tulisannya ya dok ya, pengganti air mata kan gitu ya.
1: Air mata pengganti gitu ya, bukan mata merah ya. Jadi kalau mata merah tuh ada tuh juga dengan brand, beberapa brand yang ada di pasaran yang dipilih yang buat menggantikan air mata. Tujuannya adalah mencuci nih. Kalau ada alergi, alergi ini kan harus kita keluarkan sebanyak mungkin dari air mata. Dan cara salah satu paling simple, paling mudah, kita bisa gunakan tetes mata itu. Kalau sudah mulai ada keluhan, sebelum kita ke dokter mata ya, misalnya udah kayaknya
0: udah nggak enak banget gitu ya dok ya.
1: Pertolongan pertamanya bisa seperti itu.
0: Oke. Baru juga saya mau nanya nih dok, gimana tuh ya penggunaan obat tetes mata yang dijual bebas? Ternyata sudah langsung terjawab sama dokter Yulia nih. Kalau udah nggak enak, ya carinya memang harus, itu juga harus detail banget ya dok. Karena kan itu biasanya si obat tetes itu berjejernya panjang ya.
1: Betul. Jadi dibaca terus, nih satu-satu.
0: Iya benar-benar.
1: Buat mata merah, kuncinya itu. Jadi bukan yang buat mata merah.
0: Oke, jadi yang carinya adalah pengganti air mata gitu ya dok. Karena kan biasanya ada yang mata merah, mata gatal, mata kering. Bahkan air untuk soft lens aja juga beda ya dok ya, kalau saya nggak
1: Ya,
0: salah ya.
1: betul beda juga.
0: Oh, jadi memang harus hati-hati ya pendengar Pro 1. Nggak semua obat tetes mata yang beredar tuh cocok dengan situasi mata Anda saat itu gitu ya dok. Jadi memang harus pelan-pelan
1: Betul
0: bacanya
1: sekali.
0: detail.
1: Dan
0: Baiklah.
1: kadang-kadang tuh dari apotek juga merekomendasikan obat yang kadang itu kurang tepat gitu. Karena kita suka nanya nih kan, sering
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: maksudnya
0: Takut salah ya, dok.
1: takut salah terus nanya. Tapi ternyata yang ditanya juga kadang merekomendasikannya hal yang memang malah ada steroidnya yang sebenarnya belum perlu gitu. Itu yang
0: Oh,
1: menurut
0: iya,
1: saya
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: perlu nih kita sebagai apa ya user atau pengguna itu yang cerdas membaca gitu pada prinsipnya ya. Jadi sekarang kan ChatGPT udah banyak, udah banyak Meta gitu
0: Iya,
1: kan. Jadi
0: iya.
1: pada prinsipnya kita bisa nanya, tapi tetap itu hanya pertolongan pertama, dan kalau memang keluhan masih ada langsung ke dokter untuk periksa.
0: Oke. Jadi semoga jelas juga nih buat pendengar Pro 1 ya, kalau matanya nggak nyaman, dicari tahu dulu tuh nyaman gimana, gatel kah, kering kah, atau gimana gitu. Jadi ketika pun harus beli obat di drugstore atau di minimarket, cocok gitu ya dok ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, itu salah satu bekal kita juga nih Dokter Yulia. Makasih banyak loh.
1: Sama-sama.
0: Ini jujur saya baru tahu, oh ternyata ada ya tetes mata pengganti air mata gitu. Karena biasanya
1: Iya.
0: karena pakai soft lens kadang-kadang suka carinya yang detailnya cuma yang soft lens doang gitu dok, atau yang mata kering karena kelamaan di AC gitu.
1: Ya, betul. Nah, apalagi kalau buat pengguna soft lens, kita akan sarankan yang sifatnya tanpa pengawet. Jadi,
0: Oh,
1: karena
0: ada dok.
1: jadi itu
0: Oke.
1: untuk spesial obat-obat mata, ada yang kemasannya menggunakan pengawet, ada yang tanpa pengawet. Nah, kalau untuk pengguna kontak lens yang mau dipakai sehari-hari, sebaiknya pakai yang tanpa pengawet. Supaya komponen depositnya pengawet itu nggak nempel di lensa kontak kita.
0: Oke. Ini jadi bisa bisa jadi salah satu barang wajib juga di dalam tas ya dok ya, si air mata
1: Benar,
0: pengganti
1: itu
0: ini ya.
1: wajib deh, betul.
0: Iya ya,
1: Karena
0: saya.
1: nggak ada efek sampingnya, terus kita aman bisa pakai dalam jangka panjang.
0: Oke, bener-bener. Jadi kalau misalnya udah ya ngerasa udah nggak nyaman, bisa di langsung pakai ya. Nah dok, bedanya sama bor water itu apa tuh dok? Kan kayaknya dulu ada tuh yang bentuknya
1: Betul.
0: kayak kayak kelopak mata, terus airnya masukin di dalam, terus di bolak-balik di wash gitu ya dok ya,
1: Dicuci
0: kayak
1: gitu lah, gitu ya,
0: dicuci
1: betul.
0: gitu. Itu sama apa beda dok?
1: Oke, kalau bor water saat ini kan memang udah nggak pernah ada nih di pasaran. Kenapa? Karena dia tuh ada zat pengawet yang setelah kita eksplorasi ternyata konsentrasinya kurang tepat untuk dipakai di mata. Gitu kan, dulu kan dulu banget nih kita tahu tuh tiap ada masalah bor water cuci gitu dengan
0: Iya,
1: water.
0: iya, iya, iya.
1: Nah, sekarang memang beberapa di market yang bisa dibeli bebas itu ada namanya eye wash, cara yang pencuci juga, tapi memang hanya komponennya komponen elektrolit yang aman dipakai di mata. Nah, apakah ini boleh dipakai rutin gitu kan, atau kita boleh nggak pakai? Nah, kalau untuk sewaktu-waktu boleh, tapi kalau untuk penggunaan rutin tiap hari dicuci, yang kita khawatirkan adalah komponen-komponen penting yang ada di tears atau di air mata itu kebilas ikut keluar dengan pencucian mata kita. Padahal kan kita butuh tuh
0: Pada
1: efek
0: butuh ya.
1: proteksi dari misalnya ada imunoglobulinnya, ada proteinnya, ada lemaknya yang akhirnya karena kita tiap hari mencuci ikutan keluar pada saat kita mencuci. Itu yang kita belum sarankan untuk dicuci setiap hari. Seperti itu.
0: Karena si bor water atau si eye flush itu kan biasanya nih untuk teman-teman yang riding gitu ya dok, yang naik motor tuh, ya kita biasanya suka cuci mata pakai itu karena kering apa segala macam. Oh ternyata itu tidak terlalu disarankan ya dok untuk pemakaian terus-terusan gitu ya.
1: Iya, jadi mungkin tetes mata pengganti air mata lebih tepat dipakai setiap hari dibandingkan dicuci yang sifatnya setiap hari.
0: Wah ini juga edukasi baru nih dok. Karena kan kayaknya ngelihat eye flush atau bor water tuh kok kayak keren ya, ini diapain sih matanya dicuci gitu. Tapi ternyata ada kurang tepatnya juga untuk penggunaan kita ya. Baiklah, Dr. Yulia, sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir yang mau disampaikan untuk pendengar Pro 1 terkait dengan mata sering berair ini, atau mungkin ada tindakan preventif untuk tetap menjaga mata agar tetap sehat, Dok? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk mata berair yang tadi kita sudah bahas, pada prinsipnya kita harus mengenali yang pertama, keluhan ini apakah muncul terus-menerus atau hanya sewaktu-waktu. Kalau keluhan sudah muncul terus-menerus, kita identifikasi ini apakah ruangan kita terlalu kering, AC-nya menghadap ke wajah kita, atau kegiatan screen time kita intens lebih dari 2 jam yang terus-menerus. Maka kita harus pikirkan kemungkinan pertama adalah mata kering sebagai bentuk dari kompensasi mata berair ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi faktor ruangan atau faktor surrounding kita, dan hal itu menjadi salah satu penyebabnya, maka mulailah mempertimbangkan untuk pemeriksaan ke dokter spesialis mata. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan usia, pada usia-usia lanjut, apabila mengalami mata berair, maka sebaiknya dilihat kelopak ini apakah bisa menutup rapat. Kadang ada beberapa orang yang ketika tidur kelopak mata tidak bisa menutup rapat karena kekenduran dari kelopak yang membuat mengolah kondensasi mata menjadi berair. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti jaga kesehatan mata, tidak menggunakan obat mata secara sembarangan, dan ujungnya kalau memang keluhan ini menetap sebaiknya periksa ke dokter spesialis mata. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, Dokter Gila, ini lengkap banget message-nya. Semoga ini bisa mengedukasi juga pendengar Pro 1 untuk kesehatan mata ya, Dok. Dok, terima kasih banyak. Semoga ada kesempatan sama-sama untuk ngobrol dan ketemu lagi sama Dokter Yulia.
1: Iya, boleh, insyaallah next time ya.
0: Baik. Selamat siang, Dok. Selamat kembali beraktivitas. Pendengar Pro 1, itu di akhir dari obrolan saya dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat ya, dengan tema mata sering berair apakah normal. Wah, tadi obrolannya seru sekali, dirangkum semua sama Dokter Yulia ya, agar tetap menjaga kesehatan mata kita dan juga bagaimana nih penanganan ya ketika mata berair, harus menggunakan yang mana aja. Dan Dokter Yulia Aziza merupakan dokter spesialis mata Iluni FKUI 2012. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini pendengar Pro 1, nanti tepat di pukul 11 saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga setelah lagu yang satu ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima, serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan shock atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di SoBe Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri, bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janice Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama bonek bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Shin Tae-yong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
3: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Ya, kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Balik kita lihat.
5: Nah, ini dia. Sebuah lakukan.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Herdman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola, yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030, dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk apa? Mobile physio yang bilang oke, nanti kita support kalau mau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
1: Loh Bu, justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
0: Tapi kan beda-beda, Bu. Takutnya malah sering bertengkar.
1: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
0: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
1: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
0: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Tadi ada Ed Sheeran ya dengan Perfect. Ini bapak satu anak ini lagi seru banget ya, memerankan perannya sebagai seorang ayah. Saya kalau lagi ngeliatin Instagramnya Ed Sheeran atau social medianya dia, seru banget ya. Ya ampun, pasti hal yang sama juga terjadi nih ketika dulu Anda ya jadi seorang bapak. Main terus sama anak, bawaannya pengen pulang terus ya, main terus sama si kecil. Semoga di weekend ini Anda bisa menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dan juga keluarga dan orang-orang tersayang pastinya ya, pendengar Pro 1 Jakarta siang ini masih bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau update dulu deh nih pendengar Pro 1 ya, dimana beberapa hari yang lalu kawasan Gunung Bromo sedang mengalami darurat kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini meluas lebih dari 86 hektar. Sehingga aktivitas kunjungan wisata ditutup sementara oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di mana api ini meluas di kawasan Taman Nasional Bromo yang mencakup wilayah Probolinggo, Lumajang sampai dengan Malang. Dan untuk tim gabungan saat ini mengerahkan pemadaman darat serta bantuan helikopter untuk waterbombing dari BNPB. Di mana untuk status wisatanya sendiri, seluruh jalur wisata Bromo ini ditutup sementara demi keamanan dan kelancaran proses pemadaman. Diketahui juga nih kalau kontur lereng kaldera Bromo yang super terjal membuat tim gabungan dari BBTN-BTS, TNI Polri, BPBD, relawan hingga warga setempat cukup sulit ya mengakses lokasi. Walaupun medan yang ekstrim ini, seluruh tim tetap terus bahu-membahu memadamkan api. Kebakaran ini memang sering terjadi ya di saat puncaknya musim kemarau. Dan hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak yang berwenang apakah penyebab pasti kebakaran kali ini. Kalau di 2023 yang lalu kebakaran terjadi tuh karena ada yang pre-wedding pakai flare gitu ya. Nah untuk kali ini belum ada tanggapan dan juga terkait dengan penyebabnya ya untuk kebakaran tersebut. Baiklah, kita doakan agar Bromo lekas pulih, orang-orang yang bertugas juga diberikan keselamatan, dipermudah juga untuk pemadaman kebakarannya ini ya pendengar Pro 1, karena udah hingga saat ini ada 86 hektar yang sudah terbakar. Baiklah, kita doakan yang terbaik nih untuk Anda mungkin yang saat ini sedang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta lewat RRI Digital. Saat ini lokasinya ada di Malang atau di sekitar Bromo atau di Probolinggo, boleh loh update informasi terkini seperti apa ya pendengar Pro 1. Silakan di 0811 7972 7912, atau bisa lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
1: Jadi gini, Bu, hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh, sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
0: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
1: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
0: Gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
1: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
0: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
1: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.
2: Pernah membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang? Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi drive ya dengan melepas semu. Ini saya udah lama juga gak dengar lagu ini, tiba-tiba ada di dalam playlist. Agak kangen sedikit ya pendengar Pro 1 Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahaya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menjelang tanggal 17 Agustus, 10 hari lagi. Bagaimana nih? Apakah ada Anda yang berencana untuk long weekend? Lumayan tuh 14, 15, 16, 17, 18 nganter lagi, ya kan? Atau justru apa itu long weekend ya Roli, tanggal 17 kebetulan saya upacara tuh di kantor. Oh benar-benar bisa juga ya. Siapa tahu ada kantornya juga yang buka di tanggal 17 tengah hari ya, untuk bikin game aja gitu. Seru banget pasti teman-teman HR-nya tuh. Nah, gak cuman keseruan itu aja yang bisa Anda nikmati pendengar Pro 1. Untuk Anda yang gak ngantor ya, untuk Anda yang gak upacara, untuk Anda yang libur aja tapi gak long weekend, Anda bisa datang nih nanti ya ke Monas. Karena di Monas ini nanti akan ada Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan ini acaranya gratis untuk umum. Jadi tidak hanya menghadirkan upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana, pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat terbesar di kawasan Monas yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat pada tanggal 17 Agustus 2026. Jadi di Monas ini Anda juga bisa menikmati lomba khas 17-an, panggung hiburan, area bermain anak, hingga kuliner gratis. Semuanya bisa dinikmati oleh masyarakat untuk merayakan hari kemerdekaan bersama. Kemudian di malam harinya ada apa Roli? Kalau saya terawang-terawang, ada pesta kembang api lah. Aduh, saya suka banget loh ngeliatin kembang api pendengar Pro 1. Kemarin waktu Jakarta Fair hari terakhir aja, saya tuh benar-benar emis gitu ngeliatin kembang api. Wow, cantik banget. Nah, saya bisa lihat kembang api lagi nih nanti tanggal 17 Agustus ya di Monas. Karena malam harinya nanti akan ditutup dengan berbagai pertunjukan spesial. Salah satunya adalah pesta kembang api, kemudian ada drone show, lalu ada video mapping. Dan melalui pesta rakyat ini, pemerintah berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momen yang semakin meriah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Dan tidak cuma ada lomba-lomba, pesta kembang api, video mapping, tapi ada juga panggung hiburan, area bermain anak, dan ini nih salah satu yang paling ditunggu-tunggu yang gratis-gratis. Ada kuliner gratis katanya pendengar Pro 1. Wow, ada MBG. Suka nih saya kerak telur gratis gitu kali ye. Atau pukis gratis gitu ya, atau asinan Betawi gitu. Wah, oke deh, saya akan mampir deh nanti tanggal 17 Agustus nih ke Monas. Kita lihat ya update-update nih bagaimana nih. Gimana? Ini bisa jadi salah satu rekomendasi Anda untuk menghabiskan tanggal 17-an ya kan, yang gratis-gratis bersama dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang tersayang Anda tentunya.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12, seorang narapidana rumah tahanan kelas 1 Jakarta Pusat kedapatan menyelundupkan narkotika jenis sabu dan inek setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa 4 Agustus 2026. Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Wahyu Trautomo mengatakan peristiwa ini terungkap saat narapidana berinisial FK kembali ke rutan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Warga binaan tersebut menjalani prosedur pemeriksaan badan dan barang sesuai dengan standar operasional yang berlaku di area pintu utama. Saat menjalani body checking, petugas melihat gerak-gerik FK yang mencurigakan. Cara berjalan narapidana ini disebut tidak normal dan cenderung mengangkang sehingga memunculkan kecurigaan. Dan diketahui pada saat diminta berjongkok karena diduga ada barang yang disembunyikan dalam anusnya. Dan setelah diperiksa, bungkusan tersebut berisi dua plastik klip berisi serbuk putih yang diduga sabu dengan berat 8,54 kg. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah kota Jakarta Timur menggencarkan sosialisasi perencanaan penataan ruang, informasi rencana kota, dan ketetapan rencana kota untuk mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota tertib dan nyaman. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penataan ruang yang sesuai dengan ketentuan. Menurut Eka, pemahaman terhadap regulasi ini merupakan hal penting agar pembangunan yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini juga mencakup berbagai aspek mulai dari legalitas pembangunan, estetika kawasan, hingga ketetapan dan ketentuan dalam penataan ruang kota. Sekian kelas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.
1: ...91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Utahayan menemani Anda di Jakarta siang ini. Dan sekarang saya akan mengantarkan Anda untuk bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Saya mengucapkan selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, khatib berpesan agar kita semua menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang paling sukses, orang yang paling bahagia, orang yang paling barokah baik di dunia sampai di akhirat hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa kita sebentar lagi akan berada di hari paling penting dan paling bersejarah bagi bangsa dan negara kita tercinta ini, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dalam ayat di surah Al-Balad, ayat yang pertama dan kedua yang tadi khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kewajiban kita untuk memperhatikan dan mencintai serta peduli dengan tanah air. Lalu bagaimana kita menjaga tanah air kita agar negeri ini senantiasa menjadi negeri yang rahmatan lil alamin dan kita bisa membangun dunia yang tanpa konflik minimal di negeri kita tercinta ini. Sidang Jumat Masjid Istiqlal yang seluruhnya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 kiat yang bisa kita renungkan dan kita laksanakan agar negeri ini senantiasa menjadi negeri yang rahmatan lil alamin dan kita bisa membangun dunia tanpa konflik. Sebagai berikut, yang pertama, hendaknya kita mencintai tanah air kita ini dengan setulus-tulusnya. Dalam surah Al-Balad di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Makkah dan menjelaskan bahwa di negeri itulah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah dilahirkan. Memang benar bahwa negeri Makkah dimuliakan karena adanya Ka'bah yang merupakan Baitullah dan kiblat bagi semua orang-orang yang beriman. Tapi bukan hanya Makkah, Madinah pun juga menjadi dimuliakan dan juga penuh dengan keberkahan hanya dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an istilah negeri ada disebutkan baik dalam bentuk isim ma'rifah atau kata benda yang tertentu, yaitu contohnya dalam ayat tadi, maupun juga dalam bentuk isim nakirah atau kata benda yang tidak tertentu seperti di dalam surah Saba ayat ke-15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur makmur dan juga Allah yang maha penyayang. Dalam ayat ini Allah menjelaskan satu negeri yang subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, yaitu negeri Saba. Maka dari kedua ayat di atas, baik
dalam bentuk isim ma'rifah, yaitu al-balad, maupun dalam bentuk isim nakirah, yaitu baldatun atau baldah, menjelaskan bahwa kedudukan sebuah negeri adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dan dipentingkan dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang kedua adalah dalil-dalil as-sunnah juga menjelaskan tentang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada negerinya, yaitu contohnya dalam hadis sahih berikut. Fa nadhara ila judarat al-Madinah awdha naqatahu wa in kana ala dabbah harakaha min hubbiha. Wa qala al-Hafiz wa fil hadith dalalatun ala fadli al-Madinah wa ala mashru'iyyati hubbil watan wal hanin ilaihi. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika kembali dari bepergian dan telah melihat dinding-dinding kota Madinah dari kejauhan, maka beliau pun segera mempercepat laju untanya, dan jika beliau menunggangi tunggangan yang lain, maka beliau pun menggerakkannya untuk mempercepatnya karena kecintaan beliau kepada negeri Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, haditsun sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari

dengan mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Mengapa demikian? Sebab yang pertama adalah karena memang Islam yang benar adalah Islam yang menjadi rahmat bagi semua orang dan bahkan bagi seluruh alam semesta ini. Para ulama menyatakan bahwa di antara perbedaan sifat Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah bahwa Ar-Rahman sifatnya lebih umum, mencakup kasih sayang Allah pada seluruh hambanya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi dan menghiasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang amat indah ini dengan firman-Nya yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini, bukan hanya bagi orang yang beriman saja. Dan oleh karenanya maka keislaman kita pun harus ittiba dan taklid mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengedepankan keislaman yang lembut dan penyayang kepada seluruh alam semesta ini, termasuk saat kita bermuamalah di dalam negeri kita yang tercinta ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Istiqlal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal terakhir yang ingin khatib sampaikan adalah mengapa di negeri kita tercinta ini sifat Islam yang rahmatan lil alamin menjadi penting kita jaga dan kita kedepankan. Jawabannya adalah karena negeri ini adalah negeri yang multikultural, multi bahasa, multi etnis. Negeri ini telah diperjuangkan oleh para founding fathers kita, yang di antara mereka bahkan yang terdepan berjuang adalah para ulama yang dengan susah payah memerdekakan dan menjaga negeri ini sehingga menjadi Indonesia Raya. Negeri yang besar disegani bahkan membuat iri negara-negara tetangga kita. Maka hanya dengan mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin lah kita bisa tetap eksis dan bisa menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa yang besar ini. Tanpa itu maka negeri tercinta kita ini hanya akan menjadi konflik, ladang konflik yang subur, baik antar kepentingan, antar kelompok, antar agama dan juga antar suku bangsa. Maka menjelang hari ulang tahun negeri kita yang ke-81 ini, yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk berhias dengan sifat yang mulia ini. Dan yang terakhir sekali, khatib ingin mengutip salah satu perkataan dari founding fathers kita, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Dan khatib ingin menambah dan melengkapinya dengan jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama dan habaib. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Claro. سميع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, kita kembali lagi di Jakarta siang ini. Untuk Anda yang baru saja menunaikan ibadah salat Jumat, selamat salat Jumat ya pendengar Pro 1, selamat hari Jumat, Jumat berkah ya biasanya. Kita akan lanjut lagi di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Yang dirindukan surga. Bilal bin Rabah adalah budak berkulit hitam yang kemudian masuk Islam. Sebelumnya, dia telah merasakan beratnya siksaan oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal juga dikenal sebagai muadzin pertama kali yang ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan. Siapa sangka kalau Bilal yang hanya dipandang sebelah mata sebagai budak berkulit hitam saat sebelum merdeka, tapi ternyata sejak masih hidup di dunia, sendalnya telah terdengar di surga. Diceritakan dalam hadis bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya dalam Islam? Karena aku mendengar hentakan sandalmu di surga." Kemudian Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan apapun yang lebih baik, kecuali saya selalu menjaga wudhu saya. Setiap kali saya berhadas, saya langsung kembali berwudhu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu."
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 9912.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Selalu menghimbau kepada masyarakat untuk dapat semaksimal mungkin memanfaatkan pekarangan atau lokasi-lokasi tanah yang ada di sekitarnya untuk ditanami tanaman yang bisa dikonsumsi.
3: Tapi keikhlasan seluruh aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Kota Serang untuk membeli bendera minimal 1 atau 2 buah bendera.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Dukung ketahanan pangan, kelompok tani bersama Wali Kota Jakarta Timur gelar panen raya padi di wilayah Jakarta Timur. Sambut HUT RI ke-81 tahun, kantor Kementerian Agama Kota Serang bagikan 1000 bendera merah putih hasil swadaya para ASN di lingkungan kantor Kemenag Kota Serang. Berita selengkapnya. Kelompok tani dan wali kota Jakarta Timur panen padi sebanyak 10 ton gabah. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
4: Kelompok tani Bali Lestari bersama wali kota Jakarta Timur, Munjirin, memanen padi varietas Ciherang di kawasan Urban Farming Bali Lestari, Ujung Menteng, Cakung, Kamis kemarin. Panen dari lahan seluas sekitar 2,5 hektar tersebut menghasilkan sekitar 10 ton gabah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Munjirin mengatakan penanaman padi di lokasi tersebut dilakukan sekitar 3 bulan lalu bersama masyarakat dan kelompok tani setempat. Selain mengelola lahan padi seluas 2,5 hektar, kelompok tani Bali Lestari juga membudidayakan jagung di lahan sekitar 1 hektar dan memanen sekitar 2,5 ton jagung. Munjirin juga mengimbau masyarakat memanfaatkan pekarangan maupun lahan tidur di lingkungan sekitar untuk ditanami tanaman pangan yang dapat dikonsumsi. Menurutnya, pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan menjadi salah satu langkah mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga keseimbangan pasokan pangan bagi masyarakat.
2: Dan tentunya saya sangat berterima kasih sekali bahwa model seperti ini yang tentunya diharapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk ketahanan pangan maupun keseimbangan pangan yang ada di masyarakat di DKI Jakarta. Dan tentunya kami dari pemerintah Kota Jakarta Timur selalu menghimbau kepada masyarakat untuk dapat semaksimal mungkin memanfaatkan pekarangan atau lokasi-lokasi tanah yang ada di sekitarnya agar bisa dimanfaatkan untuk ditanami makanan-makanan yang bisa, tanaman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.
4: Hasil panen padi tersebut selanjutnya akan dipasarkan, sedangkan hasil panen jagung akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sementara itu, dari wilayah Jakarta Utara juga dilaporkan bahwa pada saat musim kemarau sekarang ini, ternyata para petani di wilayah tersebut juga tengah bersiap untuk melakukan panen raya padi di areal persawahan yang ada di wilayah Rorotan, Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Di balik tegaknya gedung-gedung dan deru pembangunan kawasan perkotaan, aroma tanah basah dan bulir padi yang menguning masih terasa di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Disinilah Pak Somad, 56 tahun, seorang petani penggarap asli Rorotan, terus merawat nafas pertanian ibu kota yang kian langka. Setelah sempat diterpa badai kegagalan pada panen bulan Januari lalu, akibat diterjang banjir dan serangan hama burung, kini raut Pak Somad tampak lebih cerah. Menyusuri pematang sawahnya, ia menatap optimis bulir-bulir padi yang diperkirakan siap dipanen dalam kurun waktu 20 hari ke depan atau menjelang akhir Agustus. Meski wilayah Jakarta sedang dilanda musim kemarau dan pasokan hujan surut dalam beberapa pekan terakhir, persawahan Pak Somad tak sampai kekeringan. Keberadaan aliran irigasi dari Kali Gendong dan Kali BKT menjadi penyelamat utama, menjaga sawahnya tetap teraliri air dengan baik.
6: Ya alhamdulillah sih, ini lebih lumayan lah daripada tahun kemarin.
7: Yang tahun kemarin apa yang Januari kemarin itu Pak?
6: Januari kemarin.
7: Januari kemarin siang abis apa ya?
6: Abis itu kemarin sama kendala banjir, sama hama burung.
7: Kalau sekarang kan ini kemarau nih Pak, udah berapa minggu nggak hujan-hujan?
6: Iya.
7: Ngaruh nggak sih Pak kondisinya Pak?
6: Ini nggak, soalnya di sini kan bisa dari Kali Gendong. Atau Kali BKT itu ada.
5: Bagi Pak Somad yang telah melakoni profesi sebagai petani sejak tahun 1985, jauh sebelum kawasan Rorotan sepadat sekarang, bertani bukan sekedar mencari nafkah. tetapi bagian dari jalan hidupnya. Dukungan dan pembinaan dari Balai Penyuluhan Pertanian Sukapura serta kelompok tani setempat turut membantunya bertahan, termasuk dalam pengadaan bibit dan pupuk. Pada panen kali ini, ia memperkirakan mampu mengantongi hingga 5 ton gabah per hektar, dengan harga gabah di pasaran yang saat ini menyentuh kisaran Rp600.000 per kuintal. Somat berharap hasil panen ini dapat menutup kerugian masa lalu sekaligus menopang kebutuhan keluarganya. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin berharap penerbitan obligasi daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis jangka panjang. Dana pembiayaan dari obligasi tersebut tidak diperkenankan untuk dialokasikan pada kegiatan atau program di luar sektor pembangunan fisik. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
8: Tadi sudah dilakukan pendalaman bahwa obligasi itu sudah dilakukan, dikeluarkan untuk melengkapi atau mencukupi pendanaan pembangunan APBD di DKI Jakarta untuk tahun 2027. Nah, tadi dibahas secara mendalam bahwa obligasi memang khusus peruntukan bagi pembangunan infrastruktur ya, yang bersifat jangka panjang, multi-years, dan juga bisa berdampak bagi warga DKI Jakarta. Nah, dia tidak boleh menyasar ataupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain kecuali pembangunan infrastruktur berjangka panjang ya.
1: Lebih lanjut, Suhut menjelaskan pendalaman terkait opsi penerbitan obligasi daerah dilakukan untuk memastikan kecukupan serta kelengkapan pembiayaan APBD DKI Jakarta tahun 2027. Namun Suhut mengingatkan agar penggunaan instrumen utang daerah tersebut tetap disiplin pada koridor aturan yang berlaku. Kita beralih ke informasi berikutnya. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat telah menangani 902 pohon yang tersebar di wilayah Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau TAMHUT Jakarta Barat mencatat telah menangani 902 pohon yang tersebar di 8 kecamatan selama Juli 2026. Kepala Sudin TAMHUT Jakarta Barat, Dirja Kusuma, mengatakan penanganan dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari pemangkasan ringan, pemangkasan sedang, pemangkasan berat, hingga penebangan dan evakuasi pohon yang tumbang. Dari total 902 pohon yang ditangani, sebanyak 297 pohon dilakukan topping atau pemangkasan ringan, 311 pohon dipangkas sedang, dan 77 pohon dipangkas berat, sementara sisanya ditangani melalui penebangan maupun evakuasi pohon tumbang sesuai kondisi di lapangan. Dirja menjelaskan, jenis pohon yang ditangani cukup beragam, diantaranya angsa, akasia, beringin, mangga, asam keranji, jambu air, ketapang, dan glodokan. Sementara itu, warga Cengkareng, Narsih mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Sudin TAMHUT. Menurut Narsih, penanganan pohon yang berpotensi tumbang sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat.
10: Alhamdulillah ya Mas ya, akhirnya pemerintah peduli juga akan keselamatan warga sekitar istilahnya. Sebab nggak sedikit sih, banyak juga terjadi kecelakaan, terus menghambat kabel-kabel juga.
11: Kabel perjalanan gitu.
10: Iya betul. Setidaknya baguslah karena pemerintah masih peduli gitu.
9: Narsih berharap kegiatan pemangkasan dan penataan pohon dapat terus dilakukan secara rutin, terutama di kawasan permukiman dan jalan raya yang memiliki banyak pohon berukuran besar. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Jasara Harja melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Kepolisian, dan Jasara Harja melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Penertiban dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan yang disebabkan oleh kendaraan truk yang parkir sembarangan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengusir sejumlah truk yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan karena dinilai mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. dan lainnya. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cilegon Fatur Rahman Sadeli mengatakan, penertiban dilakukan sebagai upaya menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Jalan Lingkar Selatan atau JRS Kota Cilegon. Menurut Fatur Rahman, keberadaan truk angkutan tambang galian yang parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan ruas jalan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan terutama bagi pengendara yang melintas pada malam hari maupun saat arus lalu lintas padat.
11: Mereka melakukan parkir. Hasilnya banyak kita temukan pada hari ini, kurang lebih dari ada 20 kendaraan ya. Efek daripada apa yang mereka lakukan parkir di badan jalan tadi adalah menyebabkan penyempitan kepada jalan sehingga berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tindakan lainnya mungkin sampai saat ini ya kita masih tetap akan kita himbau, kita sosialisasikan terus, dan kedepannya mungkin nanti akan ada tindakan dari pihak kepolisian.
12: Dinas Perhubungan bersama Kepolisian dan Jasa Raharja menegaskan penertiban akan dilakukan secara rutin untuk memastikan Jalan Lingkar Selatan tetap steril dari truk yang parkir sembarangan sehingga keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat terus terjaga. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: KPKNL Serang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bapenda Kabupaten Pandeglang guna mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dan percepatan pengurusan BPHTB. Integrasi pelayanan bagi objek barang hasil lelang resmi ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan asli daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam merampungkan kewajiban perpajakan secara terpadu. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang melakukan pendatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pandeglang. Kolaborasi strategis ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya percepatan pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kepala KPKNL Serang, Swastiko Purnomo menjelaskan, integrasi pelayanan tersebut khusus diberlakukan bagi objek barang yang terjual melalui proses lelang resmi instansi partikel. Menurutnya, masyarakat pembeli aset lelang kini tidak perlu lagi mendatangi kantor berbeda karena proses administrasi dapat diselesaikan langsung secara terpadu di KPKNL Serang. Langkah sinergi antar instansi ini diyakininya mampu memberikan dampak signifikan terhadap penambahan potensi penerimaan asli daerah Kabupaten Pandeglang secara transparan. Karena laporan hasil lelang dikatakan Swastiko akan rutin disetorkan setiap bulan melalui sistem digital terkomputasi guna mendukung akurasi data perpajakan daerah.
14: Agenda pada hari ini adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPKN Serang dengan Bapenda Kabupaten Pandeglang terkait pengurusan BPHTB. Sehingga yang semula pengurusan BPHTB masih terpisah antara Bapenda Kabupaten Pandeglang dengan KPKN Serang sekarang bisa dilakukan di KPKN Serang. Sehingga harapan kami dengan menjadi satu atap menjadi lebih simpel bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan BPHTB.
13: Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang, Ramadhani, menyambut baik sinergi pelayanan publik yang diinisiasi bersama jajaran KPKN Serang. Integrasi sistem administrasi ini dinilainya sangat membantu pembeli aset lelang dalam merampungkan kewajiban perpajakan secara cepat. Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak lelang bisa terus digenjot hingga penghujung tahun anggaran. Sinergi lintas instansi ini juga disebutnya meramban pada rencana transfer pengetahuan terkait penilaian aset milik pemerintah daerah.
15: Kalau buat kami sebetulnya ini salah satu bentuk, kalau secara pribadi, saya punya konsep pengembangan 3K, Mas Wasiko.
16: Ya.
15: 3K itu komunikasi,
16: ya.
15: Koordinasi, ya. Kolaborasi. Nah, semuanya itu ujung-ujungnya dalam rangka peningkatan pelayanan,
16: betul.
15: Mendekatkan diri pelayanan, masyarakat pelayanan. Kalau buat kami, ujung-ujungnya pundi-pundi khas daerah.
16: Betul.
13: Koordinasi lanjutan juga disiapkan Ramadhani untuk menghadapi potensi penambahan objek pajak baru seiring beroperasinya jalur tol Serang Panimbang. Pemerintah daerah bersiap melakukan pendataan ulang objek pajak bumi dan bangunan di setiap koridor jalan tol tersebut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Jelang perayaan HUT RI ke-81 tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Serang membagikan 1.000 bendera merah putih hasil swadaya ASN serentak di seluruh kecamatan menjelang HUT Republik Indonesia. Berikut Lucia Astari melaporkan.
16: Jajaran kantor Kementerian Agama Kota Serang membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seluruh bendera berasal dari swadaya pegawai dan dibagikan secara serentak di seluruh kecamatan di Kota Serang. Gerakan ini melibatkan kantor Kementerian Agama Kota Serang, kantor urusan agama atau KUA, serta madrasah di setiap kecamatan. Pada waktu yang sama, seluruh jajaran turun langsung membagikan bendera kepada warga yang belum memiliki atau belum memasang bendera merah putih di depan rumah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang Baijuri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mengajak masyarakat ikut menyemarakan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa, sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Menurutnya, 1.000 bendera yang dibagikan tidak menggunakan anggaran pemerintah. Seluruhnya dibeli dari swadaya pegawai Kementerian Agama Kota Serang yang secara sukarela menyisihkan dana untuk membeli 1 hingga 2 bendera.
3: Tapi keikhlasan seluruh aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Kota Serang untuk membeli bendera minimal 1 atau 2 buah bendera. Menghormati, menghargai, dan menghayati kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia, menyenang para pahlawan, memerdekakan Republik Indonesia dengan cara memasang bendera.
16: Selain pembagian bendera, jajaran Kementerian Agama Kota Serang juga akan menggelar aksi bersih-bersih rumah ibadah bersama unsur lintas agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Duku Ketahanan Pangan Kelompok Tani bersama Wali Kota Jakarta Timur gelar panen raya padi di wilayah Jakarta Timur. Sambut HUT RI ke-81 tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Serang bagikan 1.000 bendera merah putih hasil swadaya para ASN di lingkungan kantor Kemena Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Eh Mai, gue heran deh, kenapa orang-orang masih pada ribut soal sampah di sungai sih? Namanya juga sungai, sampahnya pasti kebawa arus kan?
1: Ya elah Don, terbawa arus kan bukan berarti hilang tuh. Sampah itu cuma pindah tempat, lama-lama menumpuk di hilir, nyumbatin aliran, dan akhirnya bisa menyebabkan banjir kan?
0: Ah masa? Paling pengaruhnya juga kecil kan? Masih kelihatan mengalir kok.
1: Nah, justru itu tuh yang sering disalahpahami. Air sih memang tetap mengalir, tapi kan kualitasnya bisa menurun. Sampah dan limbah mencemari air, terus merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan akhirnya membuat air tidak lagi aman digunakan.
0: Oh gitu, berarti dampaknya bukan cuma sungainya aja yang kotor ya?
1: Betul tuh, air bersih jadi berkurang, ikan-ikan ikut terdampak, dan kesehatan masyarakat juga bisa terancam. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan kita sendiri, Don. Sungai bukan tempat sampah. Jaga kebersihannya hari ini agar manfaatnya tetap bisa dinikmati sampai nanti.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Yura Yunita berawal dari tetap pendengar Pro 1 menemani kita di 100% Indonesia. Ini sekarang saatnya Anda request ya lagu Indonesia favorit Anda, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru nih dari musisi Indonesia dan juga lagu-lagu Indonesia ya, liriknya Indonesia gitu. Untuk Anda mendengar Pro 1, silakan nih langsung di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Sudah ada Ibu Iren yang bergabung di line WhatsApp nih. Ibu Iren, selamat siang. Mau request lagunya Elo yang Aku Selalu Ada. Kirim salamnya spesial untuk teman-teman Pro 1. Semoga sehat semuanya. Amin. Tuhan berkati ya Roli. Tuhan berkati ya Ibu. Informasi siang ini di Tangerang cuacanya 30 derajat Celcius. Wah, panas sepertinya ya. Kemudian ada Jessie di Tangerang Selatan. Hai Jessie, selamat siang. Mau request lagunya Dikta featuring Gisel, Cinta Rahasia dong Kak. Kalau gak ada puterin yang lain boleh juga. Sayangnya lagunya ada. Lagunya ada kok, aku puterin ya. Yang Cinta Rahasia, Dikta featuring Gisel. Untuk Anda boleh pendengar Pro 1 di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Saya tunggu ya requestan Anda.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Bu Tari.
9: Iya, kenapa Bu?
8: Saya sebel deh akhir-akhir ini. Di lingkungan sini, saya sering banget jadi bahan gosip ibu-ibu lain.
9: Oh...
8: Padahal, saya nggak pernah merasa berbuat yang aneh-aneh, Bu.
9: Ya ampun, Bu. Saya paham perasaan Ibu. Memang, kadang gosip itu datangnya nggak bisa kita kontrol. Tapi, jangan terlalu dipikirin ya.
8: Tapi, tetap saja, Bu. Rasanya, hati saya sakit kalau dengar omongan orang-orang begitu.
9: Ya, wajar sih sakit hati. Tapi lebih baik kita fokus saja ke hal yang penting, Bu. Kita jalani hidup dengan baik, jaga keluarga kita, anak-anak kita, dan tetap berbuat baik ke orang lain, Bu.
8: Oh, ya juga ya, Bu Sari.
9: Iya, Bu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, gosip itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting, hati kita tenang dan keluarga kita bahagia.
10: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus, memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, Sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan pada saat yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruli Hutahayan menemani Anda di 100% Indonesia. Dan saya masih buka line request untuk Anda ya, pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada di line WhatsApp saya, ada Bapak Ray di Cibinong. Hai Kak Sally, Ruli tahu yang lagi siaran. Mau ikutan request lagu dong? Boleh, boleh ya. Pare di Cibinong nih, mau lagunya Anang featuring Krisdayanti, judulnya Cinta. Tapi ini lagunya dari tahun 96, aku belum bisa pemutarkan. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti di ruang rindu ya, Pare. Lagu ini requestan ibu negaraku. Ibu negara, bolehkah mengganti lagu yang lain? Boleh ya, nanti kirim lagi WhatsApp-nya ke Roli ya. Mau didengerin di rumah sambil bikin kue? Ih, enak banget. Aku mau dong nyicip. Penyiarnya Kak Bita ya. Info cuaca Cibinong panasnya pol sekali. Wah, kayaknya Jakarta juga panasnya pol sih. Sayangnya saya belum keluar studio dari tadi. Awet banget di sini, mau 5 jam. Sepertinya Jakarta juga sama panasnya nih. Tapi saya mau cek dulu deh, apakah sama panasnya dengan Rangkas Bitung. Halo, selamat siang.
2: Siang juga, Pak.
1: Siang, siapakah di line telepon?
2: Ya, sudah ya, Rangkas Bitung nih.
1: Siapa, Kak?
2: Coba tebak.
1: Aduh, coba tebak. Susah nih, kayaknya sih Bang Jamal ya.
2: Kayaknya sih aja.
1: Pak Jamal, apa kabar, Pak Jamal?
2: Ya. Baik, Pak Ruli.
1: Alhamdulillah, Rangkas Bitung cerah, Pak, terik.
2: Cerah ini.
1: Wah, mantep ya. Jemur kerupuk langsung kering semua ini ya.
2: Ya betul ya, kerupuk
1: rengginang. Oh iya benar, kerupuk rengginang ya, langsung opak, kering semua ya. Opak, oh iya opak, benar. Pak ya. Jamal mau request apa, Pak Jamal?
2: Ini sesuai cuaca aja lagunya ya.
1: Apa tuh?
2: Dari Agnes Monica, Matahariku.
1: Matahariku ya. Boleh ya. Sip, ditunggu ya Pak. Sip.
2: Dengar RRI aja, ini apa, yang ada di Indonesia ya, Indonesia gitu ya, di KUM ya.
1: Oke.
2: Dengar RRI gitu ya.
1: Oke.
2: Terutama yang siaran baru li ya.
1: Terima kasih ya. Pak Jamal.
2: Ya. Ya mari Pak.
1: Mari Pak, selamat siang. Ya. Ditunggu lagunya. Kemudian tadi ada sempat terputus sepertinya. Saya tunggu lagi ya telepon Anda pendengar Pro 1 kalau mau request di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Hai, dengerin aku.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saatnya cek fakta, di mana informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Terkait dengan pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara, ini wajib bayar katanya, di mana unggahan tersebut ada di dalam media sosial Facebook ya, yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah sudah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket segala dibuatin bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut adalah tidak benar ya pendengar Pro 1. Karena ketika dilakukan penelusuran, Wamen Sesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran ini dilakukan secara terbuka yang artinya ini siapa saja bisa mendaftarkan diri mulai dari 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Jadi kalau ada tautan atau informasi terkait dengan pendaftaran upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara ini wajib bayar adalah hoax ya atau beritanya tidak benar. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM Radik Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Rally Huta Hayan menemani Anda pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada WhatsApp yang sudah masuk ya di line WhatsAppnya Pro 1 di 0811 7972 7912, dan di line telepon kami juga di 0213440696 dan 3441499. Boleh telepon kalau mau request langsung ya. Di WhatsApp sudah ada Mas Theo dari Magelang. Halo Mas Theo di Magelang, salam kenal. Ada Roli di sini. Mau request lagunya Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Wah, hangat sekali ini lagunya Cinta Sejati ya. Oke, sudah aku siapkan nih yang Cinta Sejati. Salamnya untuk Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Pro 1 yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Terima kasih kembali. Ditunggu ya Mas, lagunya sudah saya siapkan. Kemudian ada Ibu Nuno di Villa Pertiwi Depok mau request lagu Kemarin dari Seventeen. Oh, judulnya Kemarin ya. Oke, sebentar aku cek dulu ya Bu, karena lagu ini mengingatkan aku untuk mengenang adik Bu Nuno yang kemarin kecelakaan di Tol Jatibening. Oh, turut berduka ya Bu Nuno. Semoga mobil yang nabrak segera ditemukan. Amin. Lancar-lancar semuanya, dikuatkan juga keluarganya ya Bu Nuno. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali. Wah, terima kasih untuk informasi cuacanya ya. Di Depok panas sekali nih. Baiklah, kalau gitu. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya tunggu lagi ya. Di 0811 7972 7912.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik. 91,2 FM Jakarta siang ini.

Samson kisah tak sempurna pendengar Pro 1. Saya temannya Nani di hari Jumat ya, tanggal 7 bulan Agustus 2008. Tanggalnya cantik ya, 0708. Dan saya akan temani Anda hingga pukul

0: ya.
1: Negara diganti aja deh Dewi-Dewi yang dokter cinta.
0: Asik.
1: Terima kasih Kak Roli.
0: Sama-sama.
1: Salam katanya.
0: Salam Ibu Negara. Selamat sore menjelang sore. Selama ini udah masuk sore ya, 14.29 ya, masuk setengah 3. Dewi-Dewi dari kok dari Dewi-Dewi? Dokter cinta dari Dewi-Dewi khusus untuk Ibu Negaranya Pak Rey nih di Cibinong ya. Yang lagi bikin kue apa sih? Ibu Negara, kalau boleh saya tahu nih. Saya kepo banget ya, pengen tahu ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan ya, saya tunggu loh 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami seperti Bapak Hasanuddin. Halo Pak.
2: Halo, masih menjelang sore Roli.
0: Iya Pak, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat Roli. Alhamdulillah. Kayaknya semangat bener ini ya.
0: Iya, saya udah gak ketemu apa seminggu, ya kan? Ngobrol sama saya minggu lalu kan?
2: Iya, seminggu ini.
0: Seminggu tuh Pak.
2: Siang seringnya.
0: Gak apa-apa, kan saya kadang pagi, kadang siang, kadang sore Pak.
2: Makanya tadi juga saya monitor.
0: Oh gitu.
2: Yang di Halo RRI juga sama Binda ya tadi.
0: Betul, sama Binda tadi pagi. Ntar sama Ande sore ya. Pak Hasanuddin mau request apa?
2: Ini tahun berapa aja Ron?
0: 2000 Pak.
2: 2000.
0: Millennium.
2: Udah lama aja. Anu aja deh, bendera aja dah.
0: Bendera. Oh, mau 17-an nih.
2: Iya bendera nih dari coklat ya.
0: Coklat. Udah pasang bendera belum di rumah?
2: Belum ada nih.
0: Iya, ya kenapa gitu?
2: Belum kita bikinin bendera.
0: Gimana Pak RT bikin bendera Pak RT? Jadi belum ya? Ya udah deh, semoga
2: belum ada ini.
0: Okay.
2: Belum antusias.
0: Minggu depan kali ya Pak, dicicil banyak kali.
2: Iya kali, mungkin ini masih jauh sih kali, jadi antar-antaran kali.
0: Iya, minggu depan pasti udah pasang bendera tuh. Ntar ngobrol lagi ya Pak minggu depan.
2: Oh, kita mau nyenggolin nih buat Bang Rey tadi ya?
0: Iya, Bang Rey di Cibinong.
2: Bang Rey Cibinong, bikin apaan Rey?
0: Nah, bikin kue Bang katanya.
2: Teh Dinda, sama Ica di Bone, sama itu apa Cika di Banda Aceh. Nafia di Rangkas Bitung.
0: Oke.
2: Okay. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Ya buat Roli, buat tugas ya.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
2: Sama Jahwa, operator.
0: Betul, ada Zahwa. Sip.
2: Oke, okay. Ya. Makasih ya Roli.
0: Makasih
2: ya.
0: Pak, ditunggu lagunya.
2: Ditunggu lagunya,
0: sore. Pendengar Pro 1, Anda juga bisa ikutan ngobrol loh sama saya, sama kayak Pak Hasanuddin. Ditunggu ya, 0213440696 atau di 0213441499. Mau kirim voice note, boleh. 0811-7972-7912.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Din, kamu masih sering ke perpustakaan? Sekarang kan semua tinggal cari di internet, lebih cepat.
2: Iya sih, tapi di sini aku dapat yang lebih tepat. Hah? Bukan cuma buku, tapi juga arahan dari pustakawan.
1: Maksudnya, mereka bantu milih buku gitu?
2: Lebih dari itu, mereka ngerti sumber informasi, jadi bisa bantu kita menemukan data yang benar dan relevan.
3: Betul, pustakawan bukan hanya seseorang yang duduk di meja depan dan meminjamkan buku. Kami adalah penghubung antara informasi dan pengguna.
1: Oh, jadi perannya lebih luas ya?
3: Sangat luas, Mas. Dengan pengetahuan pengelolaan sumber daya informasi, kami membantu masyarakat untuk pembelajaran, penelitian, sampai pengembangan masyarakat.
2: Jadi, kalau aku butuh referensi tugas atau riset, bisa dibantu ya?
3: Tentu, Kak. Kami siap membantu menemukan sumber yang paling sesuai.
1: Wah, jadi saya salah paham selama ini tentang perpustakaan.
3: Pustakawan adalah garda depan hasanah pengetahuan, penghubung antara informasi dan kebutuhan masyarakat.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Naf, akhirnya aku menemukanmu. Ini merupakan requestan dari Mama Eis di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Mama Eis, salam kenal, ada Roli di sini. Dan sudah saya putarkan ya lagunya. Salam juga untuk semua pendengar RRI Pro 1. Salam kenal untuk aku juga. Iya, salam kenal ya. Aku baru pernah kenal dan ketemu nih sama Mama Eis lewat udara. Ketemu lagi kapan-kapan di 100% Indonesia ya, atau mungkin di jam saya siaran. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung bersama saya di Jakarta siang ini menemani weekend Anda. Belum ya? Udahlah, kalau buat saya Jumat tuh udah adalah. Gimana sih nih pemilihan katanya, udah adalah. Kalau Jumat itu tuh udah weekend lah hitungannya, habis dari makan siang ya, udah mulai santai-santai gitu. Untuk yang kerja. Untuk yang freelancer mah pasti seru-seru aja ya, karena kerjanya bisa kapan aja. Untuk Anda yang dapat shift bekerja di weekend, semangat ya pendengar Pro 1. Gak apa-apa, semangat deh biar bisa jajan yang banyak. Dan selamat menghabiskan akhir pekan bersama orang-orang yang tersayang pendengar Pro 1 di hari Sabtu dan Minggu nanti. Mungkin malam ini juga akan ada yang menghabiskannya setelah pulang kerja ya. Seru sekali, mungkin ada yang mau nonton atau janjian makan. Dan setelah ini Anda akan ditemani oleh Ande Satria ya di Jakarta sore ini. Roli Tahayan pamit bersama dengan teman saya yang bertugas. Teman lah, kita masih seumuran soalnya. Ada Zahwa ya, magangers aku pendengar Pro 1. Yang sering ngangkatin telepon. Yang suka ngeditin videonya Pro 1 loh, Zahwa, kalau di Jakarta siang ini ya. Baiklah, sehat selalu. Sampai ketemu pendengar Pro 1. Selamat berakhir pekan.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tika, kamu sudah mulai berinvestasi. Ini penting loh buat masa depan.
1: Aku sih emang dengar-dengar soal investasi, tapi aku belum tahu, Bu, harus mulai dari mana.
0: Investasi itu bisa membantu kamu menyiapkan masa depan dengan lebih baik. Nah, kamu bisa mulai dari yang kecil. Gak apa-apa kok, yang penting konsisten.
1: Jadi, investasi itu kayak menabung ya, Bu, tapi dengan potensi hasil yang lebih besar.
0: Betul. Tapi ingat, kamu harus bijak memilih jenis investasi yang tepat. Pelajari risikonya. Juga yang penting, jangan terburu-buru. Nah, kamu bisa mulai dari sekarang.
1: Oke, terima kasih Ibu. Aku akan coba pelajari deh kalau gitu lebih lanjut.
0: Bagus Tika, semoga kamu bisa mengambil langkah yang bijak ya.
1: Oke Ibu.
2: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ande Satria. Pendengar, informasi pertama, BI DKI perkuat ekosistem ekonomi kreatif lewat JEF 2026. Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI DKI Jakarta terus berupaya memperkuat ekonomi kreatif di ibu kota. Salah satunya melalui Jakarta Economic Forum atau JEF 2026. Gelaran tersebut dirancang sebagai media kolaboratif yang mendalam untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku industri, serta investor untuk menggali gagasan, strategi, dan inovasi pengembangan ekonomi kreatif dari berbagai kalangan di provinsi setempat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Pramono instruksikan, maksud kami DLH DKI, bersihkan tumpukan sampah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang menumpuk di berbagai titik, termasuk di Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Lebih lanjut dikatakan Pramono, dirinya langsung meminta kepada Dinas Lingkungan untuk segera membersihkan. Dan dia juga menegaskan tidak boleh ada lagi sampah yang menumpuk dan dibuang tidak pada tempatnya. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar sudah mendengarkan tentunya tadi di Jakarta siang ini, dilanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Tadi bersama Ruli Hutahayan, sekarang ada Andes Satria akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Apa kabar Anda di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026? Sudah hari Jumat di bulan baru tentunya. Kabar juga semoga baik-baik aja semuanya. Anda juga bisa ikutan bergabung tentunya bersama kami di 0811-7972-7912 atau di fix line kami, silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu berikut dari Tulus, lagu terbarunya yang berjudul Teh Hijau.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Sa, akhir-akhir ini aku gampang capek deh.
9: Aku juga gitu, Rin. Tapi sejak aku mulai olahraga ringan, badan tuh jadi lebih seger.
8: Olahraga? Kamu kan sibuk ngurus kerjaan sama ngurus rumah. Memang sempat.
9: Justru itu, gak perlu lama-lama. Cukup 15-20 menit jalan cepat atau stretching sebelum kita kerja.
8: Oh, jadi nggak harus ke gym ya?
9: Nggak juga. Yang penting rutin. Kita ibu-ibu tuh perlu sehat supaya bisa tetap produktif dan kuat buat keluarga.
8: Aku mau coba deh mulai besok pagi.
9: Luangkan waktu untuk bergerak. Sehat itu investasi, bukan pilihan.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hari Jumat ya, ini tandanya juga sudah akhir pekan. Apakah juga sudah ada dari Anda yang sudah siap-siap gitu ya, untuk sebenarnya kalau hari Jumat ini raganya itu ada di kantor atau tempat aktivitas, tapi pikirannya sudah berada di tempat lain, di rumah, di tempat liburan, atau juga bersama teman mau reunian, atau juga sudah ada rencana mau olahraga di malam hari ini, atau juga bicara juga tentang mencoba tempat-tempat baru, mendatangi tempat-tempat baru, atau juga ada dari Anda yang sudah lama nggak ke tempat ini, rasanya kangen mau ke satu tempat ini gitu ya. Anda juga bisa ceritakan pada kami, tentunya pendengar silahkan di 0811 7972 7912. Saya ingin juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Tentunya selamat sore, silakan bergabung bersama kami, tentunya yang juga sedang mendengarkan, lagi nunggu di halte, ada juga yang di stasiun, hati-hati di jalan, barang-barang bawaan Anda juga dijaga tentunya ya. HP udah masuk pada tempatnya atau tas juga sudah, biasanya ada tempat-tempat rahasia yang Anda hanya Anda yang tahu gitu ya. Ini juga salah satu pencegahan lebih baik. Dan jangan lupa hubungi orang rumah atau juga orang yang Anda mau temui nanti setelah sudah turun dari LRT, MRT atau juga Transjakarta. Silakan sekali lagi ada di 0811 7972 7912, pendengar bersama saya Anda Satria tentunya di Jakarta sore ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Anda.
1: Mai, kamu dengar nggak sih? Katanya tuh, di kantor kita mau ada pengurangan karyawan. Ih, tadi aku lihat tuh, Ibu Sari dipanggil HRD, no.
2: Iya, aku juga dengar. Katanya ada perubahan struktur gitu. Tapi belum tentu itu artinya orang akan dipecat, Ros.
1: Tapi, Mai, biasanya kalau dipanggil HR itu kan agak nggak enak ya. Aku kan jadi kepikiran terus tuh. Kira-kira siapa lagi nih yang bakal kena? Bisa jadi kan kita berdua tuh.
2: Ih, jangan langsung berasumsi gitu. Kita kan nggak tahu isi pembicaraan mereka. Bisa aja soal promosi atau penyesuaian kerja.
1: Ya, tapi kalau benar gimana?
2: Kalau benar pun, lebih baik kita fokus ke kerjaan kita sendiri aja. Jaga profesional dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum pasti.
1: Ya juga sih ya. Oke lah, Mai. Kan kalau gini aku jadi agak tenang ya, walaupun dikit lah.
2: Tenang itu lebih bikin kita tetap produktif, Ros.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngobrol tentang transformasi digital pemerintah daerah nih, khususnya untuk kolaborasi juga dan juga inovasi melalui Jaki yang kita tahu yang dipunyai oleh Jakarta tentunya. Nah, aplikasi Jaki ini saat ini telah digunakan kan lebih dari 6 juta pengguna sebagai layanan digital pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri tentunya. Di balik pengembangan Jaki ada juga Jakarta Smart City yang tentunya berperan dalam mendorong transformasi digital di Jakarta. Pak Limbong, mungkin bisa diceritakan pada pendengar juga dan saya secara singkat, sebenarnya apa peran Jakarta Smart City saat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Andes. Pada hari ini sudah tidak 6 juta lagi, sudah kami sudah mencapai 7 juta.
0: Wow, iya 7 juta.
1: Ya, jadi Jakarta Smart City adalah unit yang dibentuk oleh Pemprov DKI sejak 2015. Dan kami manage super app namanya Jaki, yang dimana di dalam Jaki itu ada 101 layanan publik. Jadi dari mulai lahir, kemudian juga perizinan-perizinan lain, informasi banjir, kemudian juga informasi pajak, bahkan bisa cek rute transportasi umum. Kemudian yang menariknya lagi adalah yang menjadi unggulan kami adanya lapor, fitur lapor di Jaki.
0: Itu apa tuh, Pak?
1: Bagaimana masyarakat juga berperan serta untuk mengawasi pembangunan di Jakarta dengan melaporkan misalnya contoh ada jalanan rusak, parkir liar, dan itu harus kami respon dengan cepat melalui sistem kami ini dan ada petugas yang akan menangani dengan secepatnya.
0: Itu yang di foto-foto itu ya, Pak?
1: Betul sekali. Okay, siap. Dan hariannya kami untuk agar diketahui oleh publik juga bahwa kami mendapatkan laporan itu per hari 600 sampai 800 laporan sehari.
0: Oke.
1: Jadi kami mohon kemaklum dari masyarakat dengan banyaknya laporan tersebut. Kiranya mungkin ada 1-2 yang belum sempurna, tapi silakan dilapor lagi atau mungkin kasih ulasan yang yang isinya sedikit mengkritik kami atau memberikan saran agar kami juga bisa memperbaiki lebih baik lagi. Gitu sih.
0: Itu dia. 600 sampai 800 laporan pendengar. Itu juga tentunya membuktikan kalau Jaki itu dan juga Jakarta Smart City ini di dalamnya ternyata memang sangat berperan tentunya ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ini dimanfaatkan secara menyeluruh untuk masyarakat Jakarta. Menarik ini tentunya karena ada 600 sampai 800 laporan dari lahir sampai juga pengurusan-pengurusan yang lainnya ada semua dalam
1: ada semua. Silakan download Jaki.
0: Jaki. Saya udah punya.
1: Makasih loh.
0: Karena sebagai warga Jakarta begitu tahu Jaki, manfaatnya banyak ternyata.
1: Mesti, dan pengembangannya ini sangat banyak Jaki ini. Nanti kita akan bagaimana kami akan selalu pikirkan bagaimana ini menjadi daily app dari masyarakat. Jadi ketika bangun pagi buka Jaki. Sebelum tidur buka Jaki gitu.
0: Betul iya itu bisa diterapkan tentunya bisa. Kenapa tidak ya,
1: sangat bisa
0: karena kita ternyata satu hari aja ini dari lahir sampai juga pengurusan apapun ada semuanya. Betul. Dalam aplikasi ini di Jaki tentunya. Tapi di tahun ini Pak Limbong, Jakarta Smart City kan akan juga menyelenggarakan Jaki dan juga Fellowship Cities Forum 2026. Sebenarnya acara ini acara seperti apa nih, Pak?
1: Baik, saya menjelaskan nih Jaki dan Fellowship Cities Forum 2026 ini. Terlebih kami juga ingin menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat bahwa Jakarta Smart City berdiri sejak 2015 dalam bentuk transformasi digital dan peranan peranan pemerintah mendekatkan diri dengan masyarakat di bidang pelayanan, tentunya dengan mengandalkan teknologi informasi, tentunya dengan bertahun-tahun kami punya pengalaman. Ada yang harus kami share ke publik, ada yang harus kami share juga ke teman-teman kita pemerintah daerah. Betul. Lainnya gitu. Oleh sebab itu kami meng-create namanya Jaki and Fellowship. Mengapa kami tidak menggunakan mungkin Jakarta Smart City Forum mungkin namanya? Kami nggak gunakan itu. Kenapa? Kami menggunakan Jaki dan Fellowship Cities.
0: Okay.
1: Jadi kami ingin bukan hanya Jakarta saja yang ingin bercerita, tapi seluruh pemerintah daerah yang punya praktik baik bisa bercerita juga di forum ini. Dan ini pertama kalinya kami mengadakan. Mudah-mudahan ini secara annual bisa kita lakukan. Kemudian juga makin banyak pemerintah daerah yang datang ke forum ini untuk bisa menceritakan hal-hal baik transformasi digital yang sudah dilaksanakan di daerahnya masing-masing.
0: Baik. Ini kapan, Pak, dilaksanakannya acara?
1: 19 sampai 20 Agustus.
0: 19 sampai 20 Agustus mendatang. Dua minggu lagi.
1: Dua minggu lagi.
0: Oh iya, menarik tentunya.
1: Jadi kami punya slot untuk 200 peserta umum. Jadi kami mengundang seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian juga kami mengundang semua universitas

0: di Indonesia dan beberapa juga kami undang dari luar negeri karena itu 2 hari kegiatannya. Di hari pertamanya ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Jadi ada sub forum yang bahasa Indonesia, jadi tinggal memilih saja yang cocok dengan ketertarikannya di mana.
1: Betul.
0: Termasuk juga komunitas internasional juga ada beberapa yang kami undang dan pembicaranya juga dari beberapa dari internasional, ada wali kota Hindenburg dari Jerman, kemudian juga ada beberapa universitas mengirimkan profesornya untuk bisa bicara terkait dengan smart city dan perkembangan teknologi lainnya di dunia.
1: Oke. Gitu. Ini menarik pendengar tentunya karena acara ini juga ternyata bisa juga dihadiri oleh 200 tadi undang umum ya tentunya, dan ini adalah salah satu cara dan juga peningkatan apa yang bisa diterapkan nanti ke depannya. Betul. Jakarta sebagai smart city. Betul. Tentunya menarik pendengar.
0: Jadi 4.000 orang secara daring nanti kami akan buka sudah buka pendaftarannya untuk umum. Hari ini juga sudah dibuka untuk 200 slot pertama untuk umum, sisanya mungkin sudah ditentukan untuk tamu undangan yang seperti yang saya bilang, pemerintah daerah, universitas, begitu juga komunitas, dan kami juga mengundang ASCN, ASCN itu ASEAN Smart Cities Network. Jadi ini ada sekitar 39 kota-kota di ASEAN juga akan hadir juga. Betul. Di sini.
1: Menarik tentunya acara ini, agar juga kita sama-sama membangun ya, dalam hal ini kita juga pastinya ingin Jakarta sebagai smart city, dan ini menerapkan juga ilmu yang tadi disampaikan, gak hanya di Jakarta aja tapi pemerintah-pemerintah daerah lain juga. Betul. Bisa terlibat di dalamnya, menceritakan bagaimana perkembangan-perkembangan di daerah tentunya. Kalau kita juga, mengapa akhirnya Jakarta Smart City ini merasa perlu menyelenggarakan forum seperti ini tadi, Pak?
0: Ya, karena semakin lama kan masyarakat juga punya tuntutan cukup tinggi terhadap pelayanan publik, di mana kami merasa ketika kami juga sudah berlangsung, artinya Jakarta Smart City ini semakin mature, semakin dewasa, kemudian juga cukup mengetahui bahwa publik sangat menginginkan berbagai perubahan terkait dengan digitalisasi, kemudian juga terkait dengan bagaimana mereka ikut serta juga dalam pembangunan, seperti mereka melaporkan berbagai pembangunan yang ada gitu. Nah, ini yang harus kami ceritakan, dan kami juga banyak belajar dengan pemerintah daerah lainnya. Misalnya contoh dengan Banyuwangi. Banyuwangi itu kan bagus banget tuh pariwisatanya, yang dimana berkembang dengan pesat,
1: misalnya ada Banyuwangi Fashion Week.
0: Dan itu juga kan menjadi pengetahuan dan informasi yang harus di-share juga, bagaimana pengalaman Banyuwangi misalnya, atau daerah-daerah lain seperti Sumedang yang saat ini berkembang, kemudian juga Surabaya, kota Bandung, kota Palembang, kemudian juga kota Bandar Lampung, yang ada beberapa inovasi yang kami lihat ini mesti disiarkan lah, di-sharing lah,
1: di-sharing tentunya.
0: Iya, di-sharing. Karena mungkin saja itu menjadi solusi nyata bagi pemerintah daerah tersebut.
1: Dan tentunya hasil dari sharing ini tentunya baik juga untuk sesama, nggak hanya di DKI aja atau pemerintah daerah, masyarakat juga mengetahui jadinya apa yang sudah dikerjakan, apa yang juga sudah akan dilakukan kedepannya, sehingga Jakarta akan menjadi juga smart city yang kita inginkan tentunya, yang lebih baik. Baik, tapi kalau dari tema dari tahun ini adalah sharing best practice in digital transformation and public innovation. Nah, maknanya nih Pak, ini tema tersebut, dan akhirnya kenapa juga tema ini yang dipilih?
0: Ya, tadi seperti yang saya ceritakan bahwa memang best practice ini yang perlu di-sharing gitu. Dan juga bagaimana digital transformation dan public innovation yang terus-terus harus dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan tuntutan dari masyarakat.
1: Betul.
0: Dan kita juga ada subtemanya lagi terkait dengan big data dan AI, di mana saat ini kita bisa lihat ya, masyarakat sangat mudah sekali sekarang menggunakan AI ya. Itu perlu kita juga paham dan perlu melek lah. Pemerintah juga mesti melek. Gitu. Pemerintah mesti melek dengan perkembangan AI yang sangat signifikan dan cepat. Gitu. Itu dalam terkait dalam banyak hal. Yang pertama juga kita bicara penggunaan AI untuk mempermudah berbagai hal di pemerintahan. Nah, kami kalau cerita tentang AI menarik juga nih, Pak.
1: Gimana nih?
0: Contoh, laporan kami 600 sampai 800 per hari itu. Tadinya itu bisa laporan lebih di atas 1000 atau sampai 2000. Tapi rata-rata banyak laporan itu yang duplicate ternyata. Atau replicate. Tapi AI yang kami buat membantu kami untuk bisa memfilter itu menjadi satu sebuah laporan yang dapat diterima oleh petugas kami. Jadi hanya satu laporan. Betul. Misalnya Mas Andes atau saya lapor hal yang sama, di jalan yang sama. Laporan itu kan harusnya dua. Tapi berkat AI, udah jadi cuma satu saja laporannya. Dan reply-nya langsung ke reply ke saya dan Mas Andes. Itu yang kami create dan kami mendapatkan penghargaan untuk kegiatan itu, untuk yang kita create itu di tingkat internasional.
1: Nah itu yang kemarin juga menjawab yang katanya dibalasnya AI nih gitu. Tapi ternyata itu adalah kenapa akhirnya berguna ya tadi. Dijelaskan sama Pak Limbong mendengar, ini juga untuk mereduce atau juga mengurangi tadi ya, yang duplikat-duplikat tadi akhirnya jadi satu. Dan ini juga laporannya sama ternyata, dan lebih cepat tertangani tentunya ya.
0: Jadi petugas juga yang menangani hanya satu laporan saja. Yang problemnya sama.
1: Benar.
0: Tapi kami pastikan sekali lagi bahwa petugas benar-benar menindaklanjuti, dan kami juga ada SOP di belakang itu, bagaimana kami juga mengawasi atau memanage setiap laporan itu, kemudian juga memvalidasi hasil laporan dari petugas. Gitu. Ini yang kita coba kembangkan. Lagi-lagi kami mohon maaf kepada masyarakat Jakarta jika memang belum sempurna. Tapi kami berjanji kami akan terus menyempurnakan sistem ini. Karena sistem ini ternyata mungkin bisa dibilang, kalau kita bicara di beberapa kota-kota besar dunia lain ya, belum ada yang punya sistem ini loh. Coba kalau kita let's say di beberapa kota besar di ini, apakah dengan mudahnya orang melapor kemudian langsung tertangani?
1: Ditangani ya.
0: Nah ini kebanggaan Indonesia, bukan hanya kebanggaan Jakarta, ini kebanggaan Indonesia.
1: Nah ini jadi yang tadi kita juga mudah akhirnya, yang tadi dari lahir sampai juga pengurusan-pengurusan apapun itu sudah ada semua dalam satu aplikasi itu. Dan kita jadi terbantu setidaknya apabila kita juga ingin melapor, ternyata ada sarananya seperti itu ya Pak Limbong. Tapi bicara itu juga menarik tadi disampaikan sharing, tentunya agar juga pemerintah daerah lainnya atau juga sama masyarakat ASEAN tadi ini juga bisa sharing tentang bagaimana perkembangan di mereka. Nah bicara tentang sharingnya, kalau tadi sudah sempat diberitahu ada juga wali kota dari Heidelberg yang juga akan datang, siapa lagi nih Pak pembicara yang akan hadir nanti di forum ini?
0: Ya tentunya yang pertama sebagai host Bapak Gubernur akan sebagai pembicara. Kemudian kami juga sedang memohon kepada Bapak Mendagri juga untuk bisa membuka acara. Berikutnya juga Menpan RB karena membawahi pemerintahan digital. Kemudian ada berbagai akademisi dari berbagai universitas juga akan tampil sebagai pembicara. Tidak lupa kami juga ada beberapa influencer yang populer terkait IT, baik juga terkait bagaimana yang sering melaporkan keluhan tentang sosiologis di masyarakat dan lain-lain. Ini penting juga kami untuk mendengar dari side mereka. Jadi mudah-mudahan ini tahun pertama kami menyelenggarakan, forum ini. Tentu banyak kekurangan, sehingga kira-kira ketika ini menjadi acara tahunan, ini akan lebih sempurna lagi setiap tahunnya.
1: Betul, siap, itu dia pendengar. Biasanya memang langkah pertamanya agak berat, tapi begitu langkah-langkah berikutnya, ini sudah lebih baik tentunya diselenggarakan. Baik pendengar, kita break dulu sejenak Pak Limbong untuk juga mengundang pendengar yang juga ingin bertanya tentunya pada kita. Silakan pendengar di 0811-7972-7912. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Beranda Asta Cita
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Beranda Asta Cita, literasi digital. Ini tadi juga sudah ngomong seruan bersama Pak Limbong mengenai ini mendorong transformasi digital pemerintah daerah dengan kolaborasi dan juga inovasi melalui JAKI dan juga Fellowship City Forum dan juga GovTechathon. Nah, Pak Limbong, ini juga ada ternyata ada dua acara ya, ada dua kegiatan tentunya.
1: Iya, Mas Andes.
0: Iya, kalau tadi kita sudah ngomong JAKI dan juga Fellowship City Forumnya, ada ternyata ini GovTechathon. Ini sendiri acara apa nih Pak? Apa itu GovTechathon?
1: Sebelum ke GovTechathon, mungkin saya mengingatkan jika teman-teman semua sahabat RRI juga bisa bergabung di JAKI and Fellowship Cities, boleh follow Instagram kami.
0: Oh iya.
1: Untuk informasi lebih lanjutnya. Karena menjadi peserta akan mendapatkan sertifikat, kemudian juga ada door prize yang menarik ya, dan juga banyak materi-materi yang menarik juga.
0: Ah, silakan di follow. Di mana nih Pak?
1: Ini di @JSClab.
0: @JSClab. Ya. Oke, sekali lagi pendengar, ada di @JSClab. Anda bisa ikuti, ya, follow, dan juga tentu ada informasi-informasi menarik.
1: Betul.
0: Di sana di update tentunya. Baik, kita ke ini nih Pak, GovTechathon itu apa nih Pak?
1: Ya, jadi GovTechathon ini mungkin hal yang baru dalam hal program hackathon. Jadi ini seperti hackathon, kalau biasanya hackathon itu diikuti oleh peserta dari umum, mahasiswa, ataupun misalnya kelompok yang ingin membuat startup. Ya, startup yang nanti keperluannya nanti untuk private sector dan juga berbagai hal movement yang dilakukan, yang nanti ada inkubasi, coaching, dan lain-lain kan gitu. Yang nanti bagaimana itu nanti berdiri ya tergantung lagi, balik lagi ke kelompok tersebut kan gitu. Itu bisa menjadi besar, something big, like berapa aplikasi Play Go, misalnya like say, layanan antar yang ada saat ini. Betul. Yang warnanya hijau ya kan. Itu bisa, itu kan berawal dari hal-hal seperti itu. Nah, ini berbedanya adalah bagaimana kami memandang ini penting juga buat ASN. Jadi bagaimana kalau kita mengadakannya, pesertanya adalah ASN. Untuk apa? Karena ASN ini punya responsibility kepada masyarakat untuk bekerja dan juga mencarikan hal yang baik atau pelayanan publik yang paling baik untuk bisa di-deliver ke masyarakat. Karena mereka yang lebih paham.
0: Iya, mereka langsung paham, terlibat gitu ya.
1: Terlibat. Jadi kami minta mereka menyampaikan ide-ide mereka. Di mana 3-5 orang dalam satu kelompok bisa apply di GovTechathon. Kemudian nanti akan menjalani proses kurasi dan pemilihan, dan itu nanti aplikasi yang rencananya diidekan mereka itu kami akan bantu wujudkan untuk menjadikan sebuah aplikasi yang nyata dan bisa live di daerahnya masing-masing.
0: Oh gitu, jadi terbuka untuk ASN juga dari luar daerah, dari pemerintah daerah DKI Jakarta Pak.
1: Iya, karena menjadi isu sendiri bagaimana di pemerintah daerah lain, kalau kita bicara di luar Jakarta, masalah budget dan juga infrastruktur belum memadai. Nah, kami sudah berpengalaman sejak 2015 dan sudah berinvestasi di bidang infrastruktur sejak 2015, dan beberapa Pemda juga banyak bekerja sama dengan kami, di mana kami juga memanage aplikasi mereka dan membangun aplikasi mereka, teman-teman dari sahabat lain, daerah lain. Jadi ketika GovTechathon ini nanti berlangsung, kami juga membangun aplikasi pemenang nih dari ide-ide ini. Dan kami sudah banyak yang tertarik menjadi sponsor nih untuk bisa. Iya, jadi biaya pengembangannya dibiayai oleh sponsor.
0: Sudah ada ya.
1: Sudah ada.
0: Jadi tinggal ngembangin idenya, kita kumpul gitu ya. Betul. Idenya dimatangkan, tadi juga inkubasi juga, diinisiasi juga bersama tentunya. Betul. Dan ini menjadi hal yang menarik karena ternyata pendengar, ini juga bisa kita apresiasi bersama, ada GovTechathon yang tadi dijelaskan oleh Pak Limbong. Ini adalah salah satu upaya kita juga, apalagi kan ASN ini terlibat langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mereka juga mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan juga bagaimana cara how to manage-nya tentunya. Yeah. Baik, tadi juga jelaskan ini bisa diikuti oleh ASN dari pemerintah daerah lain selain juga dari pemerintah DKI Jakarta.
1: Semuanya. Silakan teman-teman pemerintah daerah, silakan mengikuti GovTechathon.
0: Nah, itu dia.
1: Mudah-mudahan idenya menjadi menjadi sebuah aplikasi yang betul-betul bermanfaat buat masyarakat di daerahnya.
0: Nah, itu dia. Ya, tapi kalau kita pengen lihat juga Pak, yang tertarik juga dari pemerintah daerah ataupun pendengar nih masyarakat yang ingin mengikuti dan juga mereka ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ada di mana nih Pak?
1: Ya, teman-teman bisa follow IG dari IG dari Jakarta Smart City di JC Lab.
0: Oke,
1: yang JC Lab dan sama @govtechathon.
0: @govtechathon.
1: Oke. Ya.
0: Jadi sama tadi yang juga di @jsclab dan juga ada di @gov.
1: Iya, govtechathon untuk govtechathon untuk forumnya sendiri namanya @jaki and fellowship cities forum.
0: @jaki and fellowship cities forum. Baik, ya. Anda bisa di sana. Pak, mungkin ini terakhir yang juga bisa disampaikan pesan dari Bapak juga untuk pemerintah daerah juga yang masih ragu nih untuk ikutan tadi nih govtechathon sendiri. Silakan.
1: Ya baik, kami kami di Jakarta Smart City ini punya banyak hal yang menarik untuk bisa kita sharing bersama.
0: Betul.
1: Dan kami juga ingin sekali kami juga dapat hal menarik juga dari teman-teman daerah lain untuk bisa kami dapatkan. Jadi kalau kita bicara semua daerah itu kita tahu Indonesia sangat beragam, kekasannya beragam juga. Tidak bisa disamakan apa yang terjadi di Jakarta ataupun masyarakat Jakarta kita samakan dengan daerah lain. Tapi itu menjadi satu kesatuan yang menurut saya kita perlu pelajari bersama. Dan ini juga pasti ujung-ujungnya nanti demi kebaikan masyarakat itu sendiri gitu.
0: Iya.
1: Dan sekarang kalau kita bicara ya transformasi digital menjadi kereta ataupun motor yang paling cepat untuk menyampaikan atau mendeliver berbagai pelayanan publik di masyarakat. Nah ini yang kita coba dorong agar Jakarta dan daerah-daerah lain bersatu untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik buat Indonesia.
0: Menarik. Tentunya pendengar, ini juga upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kita sebagai warganya ya. Ini yang terbaik tadi ada sharingnya juga yang disampaikan dan ini yang menarik adalah Gov Techathon, di mana pemerintah-pemerintah daerah lain juga bisa ikutan di sini. Mereka juga ada ide apa dikembangkan bersama. Nanti juga akan ada tadi sponsor yang juga akan mengembangkan untuk aplikasinya. Menarik. Pak Limbong, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama, Pak Limbong. Sukses untuk acara ini.
1: Ya,
0: tentunya ke depannya dan tentunya ada dampak yang baik untuk warga Jakarta.
1: Terima kasih banyak Mas Andes dan RRI sudah mengundang kami.
0: Sama-sama Pak Limbong. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah bergabung tentunya di Beranda Asta Cita Literasi Digital dengan tema mendorong transformasi digital pemerintah daerah dengan kolaborasi dan inovasi melalui JAKI and Fellowship Cities Forum dan juga GovTechathon. Bersama Pak Limbong selaku Kepala UP Jakarta Smart City. Untuk Anda jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali lagi dengan Warta Berita di pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dan saya akan minta kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan bagi siapapun yang melakukan tindakan pencibiran terhadap siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan.
3: Evaluasi, nanti hasilnya selamat hari, nanti hasil evaluasi tersebut nanti tindakan tidak lanjut dan sampaikan kepada teman-teman.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinkes DKI Jakarta memberi peringatan tegas terhadap tenaga kesehatan yang mencibir pasien pengguna BPJS Kesehatan. Gubernur Banten dan Bupati Serang sepakati langkah strategis atasi kemacetan Bojonegara, Pulau Ampel. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinkes DKI Jakarta memberi peringatan tegas terhadap tenaga kesehatan yang mencibir pasien pengguna BPJS Kesehatan. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta untuk memberikan peringatan tegas terhadap tenaga kesehatan atau nakes yang mencibir pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Pramono untuk merespon kabar viral di media sosial di mana sejumlah oknum nakes diduga mencibir seorang pasien yang mengeluhkan pelayanan di salah satu rumah sakit. Beberapa hari kemudian, pasien tersebut dilaporkan meninggal dunia. Melalui fenomena tersebut, ia mengingatkan agar para nakes tidak bersikap nirempati kepada pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Ia pun menekankan bahwa setiap pasien memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Dan saya akan minta kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan bagi siapapun yang melakukan tindakan pencibiran terhadap siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan ini dilindungi oleh undang-undang.
4: Sebagai informasi, Gubernur Pramono meminta Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dan juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD DKI Jakarta, Premi Lasari, untuk mengambil tindakan terhadap nakes yang melakukan pencibiran maupun tindakan lainnya yang bersifat diskriminatif. Hal itu sebagai upaya untuk memastikan pelayanan kesehatan di Jakarta tetap terjaga dengan baik. Ia mengaku tidak ingin ada stigma negatif pada layanan kesehatan, termasuk di rumah sakit, puskesmas, hingga pembantu puskesmas di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sejumlah warga kampung sehat di Jakarta mendesak pemerintah segera menetapkan peraturan pemerintah tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Rizky Basuki melaporkan langsung dari depan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Silakan laporannya, rekan Rizky.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia bersama para penggugat dan sejumlah warga kampung sehat di Jakarta menggelar aksi di depan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat siang ini. Mereka mendesak pemerintah segera menetapkan peraturan pemerintah tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Dalam aksi tersebut, para penggugat bersama Fakta Indonesia menyerahkan langsung surat keberatan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Fakta Indonesia, Ari Subagio Wibowo, kepada wartawan di depan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
6: Ada pesertanya dalam aksi kali ini, ada dari kampung sehat mana aja?
7: Oh, ada yang Cililitan, ada Halim, ada Jakarta Utara juga, Jakarta Selatan, dan perwakilan penggugat tadi.
6: Apa sih Pak Ari alasan mereka ingin ikut serta dalam aksi ini?
7: Ya, sebenarnya kan dia sekarang ini banyak ya, MBDK itu sudah masuk lini-lini kampung, kan. Semua sudah nggak bisa dibendung lagi. Ini menyegah salah satunya ada pencadaran lewat kampung.
5: Rencana penerapan cukai MBDK telah bergulir sejak tahun 2016 lalu dan mendapat komitmen politik yang jelas melalui pencantuman target penerimaan cukai MBDK dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2022 hingga tahun 2026. Rancangan peraturan pemerintah tentang cukai MBDK bahkan telah resmi masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 2025. Namun hingga kini, kebijakan tersebut telah tertunda sebanyak 3 kali. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dan kembali ke studio.
1: Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Gunungan sampah di kawasan Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, mengganggu masyarakat untuk mengakses menuju ke sekolah. Alwan Syadam melaporkan.
8: Warga mengeluhkan gunungan sampah yang menumpuk di kawasan RT 4 RW 3 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya menimbulkan bau menyengat, tetapi juga mengganggu akses warga, termasuk anak-anak yang menuju sekolah. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Jumat siang, tumpukan sampah terlihat menggunung hingga hampir menyamai tinggi atap sebuah bangunan yang sudah tidak berpenghuni. Salah seorang warga, Lili, mengaku khawatir dengan kondisi itu. Menurut Lili, penumpukan sampah sudah terjadi setiap hari selama sekitar 2 bulan terakhir dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Selain bau tidak sedap, Lili juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan anak-anak yang setiap hari melintas menuju sekolah. Demikian hal ini disampaikan Lili kepada wartawan pada Jumat 7 Agustus 2026.
9: Tir sebenarnya, cuma mau bagaimana lagi, emang udah biasa seperti ini, setiap hari memang begini. Tapi kalau emang dihabisin ya nggak apa-apa, sampahnya lebih bagus
10: berapa? Lebih bagus dihabisin aja gitu ya, Bu.
9: Sampahnya,
10: Bu, jadi memang hilang. Itu sebelumnya tempat sampah ya, Bu?
9: Tempat sampah.
10: Hmm. Terus?
9: Tempat sampah. Cuma memang kan dengar-dengar ini kan mau dibangun, kan? Harus dihabisin sampahnya. Tapi semenjak memang bukan tergembang ada masalah,
8: Sementara itu, Lurah Kedaung Kaliangke, Gufri Fatani, menjelaskan penumpukan sampah terjadi akibat terganggunya distribusi pengangkutan sampah menuju TPST Bantar Gebang. Menurut Gufri, sebelum kendala tersebut terjadi, lokasi penumpukan sebenarnya sudah sempat dikosongkan karena lahan milik Kementerian Agama itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan. Namun setelah pengiriman sampah ke Bantar Gebang mengalami hambatan, sampah kembali menumpuk di lokasi tersebut.
11: Sehingga pihak kelurahan saat ini adalah sosialisasi kepada warga untuk pengurangan sampah dengan cara dipilah. Namun belum efektif, hanya beberapa RT yang sudah efektif terlihat bahwa pembuangan sampahnya itu berkurang. Yaitu RT 3, RW 3 itu yang jelas itu satu RT sudah melaksanakan magot, komposting, dan juga bak sampah. Nah ini sisa-sisa sampah ini rencananya kami akan angkut dalam 2-3 hari ini supaya selesai, bersih. Terus pembuangan sampah yang boleh dibuang ke Bantar Gebang yaitu residu, nanti ketemunya petugas sampah langsung dengan truk sampahnya.
8: Gofri pun menargetkan seluruh tumpukan sampah di lokasi dapat diangkut dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Setelah itu, sistem pengangkutan akan diubah sehingga gerobak sampah dari setiap RT langsung membuang residu ke truk pengangkut tanpa lagi ditumpuk ke lokasi. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kendalikan populasi kucing liar, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sterilisasi 265 kucing di Pulau Gadung. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
12: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur melakukan sterilisasi gratis terhadap 265 kucing di Gedung Sasana Krida Karang Taruna Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jumat siang. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menekan pertumbuhan populasi kucing liar yang dinilai sudah cukup banyak di wilayah Pulau Gadung. Kepala Satuan Pelaksana Sudin KPKP Kecamatan Pulau Gadung, Hadi Turanto, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari warga dan komunitas pecinta kucing. Dari 265 kucing yang disterilisasi, sebanyak 52 ekor merupakan kucing betina dan 213 ekor kucing jantan. Hadi juga menyampaikan pelaksanaan sterilisasi didukung komunitas pecinta kucing sehati dan Indonesian Street Feeder Family serta melibatkan 6 dokter hewan.
13: Alhamdulillah kita dari kuota 200 kita bisa sampai 265 ekor. Ini pun tadi masih ada pendaftar 2 orang lagi yang mendaftarkan. Kita dengan tujuan untuk sterilisasi kucing ini untuk menekan pertumbuhan atau perkembangbiakan kucing di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Karena mohon maaf, di wilayah Pulau Gadung banyak banget kucing liar, makanya ini dari komunitas pecinta kucing sehati ini kemarin melaksanakan penangkapan kucing. Kurang lebih kemarin tadi ada sekitar 30 ekor kucing yang dari wilayah sini, kucing liar, ditangkap dan dilaksanakan sterilisasi di sini.
12: Salah satu warga, Muksin, turut membawa 10 kucing dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 7 betina dan 3 jantan yang ia selamatkan dari jalanan. Relawan pecinta kucing itu mengatakan kucing yang dibawanya merupakan kucing yang berada di wilayah dengan populasi tinggi dan sebelumnya telah dilaporkan warga karena menimbulkan sejumlah keluhan.
14: Saya bawa ke sini 10 ekor, 7 betina, 3 jantan. Kebetulan ini yang saya bawa ini requestan dari Dinas KPKP Sudin Jakarta Timur karena lokasi yang di saya TNR ini zona merah reses karena laporan dari warga sekitar. Pecinta hewan untuk harapannya ya untuk lebih banyak lagi kotanya, sterilisasinya, agar nggak ada lagi tuh komplainan-komplainan warga dan warga mau menerima hidup berdampingan sesama hewan gitu.
12: Hadi mengatakan Sudin KPKP Jakarta Timur akan terus mendorong pelaksanaan sterilisasi kucing untuk membantu mengendalikan populasi di wilayah yang memiliki banyak kucing liar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya dari penghalau burung hingga penghalau utang. Perjuangan Ibu Barkah menjaga asa di sawah Rorotan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
15: Topi caping lebar dan selendang lusuh menjadi pelindung setia Ibu Barkah 60 tahun dari serangan terik matahari di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Di usia yang tak lagi muda, perempuan tangguh ini masih setia berdiri di pematang sawah sejak pagi hingga jarum jam menunjukkan pukul 6 sore. Tangannya sibuk menghalau rombongan burung gereja yang mencoba merenggut bulir-bulir padi hijau yang mulai menguning. Bagi wanita kelahiran tanah Rorotan ini, musim kemarau panjang yang belakangan melanda Jakarta justru menjadi angin segar. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang kerap mengeluhkan suhu panas, Ibu Barka dan para petani sekitar justru bersyukur. Tanah sawah yang mengering membuat langkah kaki mereka tak lagi tenggelam dalam lumpur kental. Ingatan Ibu Barka kemudian tertuju pada awal tahun lalu. Musim hujan dan banjir bandang pada Januari sempat melumat habis seluruh usahanya. Padi yang siap dipetik roboh diterjang air. Disusul semburan hama yang tak tersisa. Saat itu, ia tak membawa pulang satu karung pun. Tak ada hasil panen, tak ada pemasukan yang tersisa, hanyalah tumpukan utang biaya tanam yang harus ditanggungnya sendiri.
16: Ini mau panen, Bu, ya?
17: Iya, panen.
16: Ini sekitar berapa hari lagi, Bu, panen?
17: 20 harian.
16: Gimana, Bu, panen di tahun ini?
17: Ah, udah mintanya biar bagus. Biar ya berhasil, ya. Paling agak, ini padi cakep. Dimakan burung, habis. Nah, ini pun di burung agak lebih banyak, orang perih.
16: Ini kan lagi kemarau nih, hujan juga jarang kan, ya?
17: Iya.
16: Gimana nih, padi pada... Gimana kondisinya?
17: Udah itu, Bu. Ini dah begini, mendingan udah. Kagak tapi dalam, dulu kan dalam. Burung kagak, asal digura. Pindah sono, pindah sini. Ini mending.
16: Mendingan sekarang
17: iya,
16: ya?
17: Itu kering.
16: Kering ya?
17: Kita jalan, kagak ambes blok. Itu. Mana sepatunya?
15: Kepasrahan tak membuat Ibu Barka berhenti melangkah. Berbekal bantuan bibit dari Dinas Pertanian serta dorongan dari kelompok tani lokal, ia kembali mengolah tanah penggarapannya. Musim ini dari lahan yang ia kelola, ia mengincar hasil panen sekitar 1,5 hingga 2 ton gabah. Jika harga gabah di pasaran mampu bertahan di angka 600.000 per kuintal untuk kualitas gabah kering yang bagus, ada sedikit napas lega yang bisa ia embuskan. Uang hasil panen itu tak hanya akan digunakan untuk menyambung hidup sehari-hari, tetapi juga untuk melunasi sisa-sisa utang dari kegagalan panen lalu. Di tengah ketidakpastian cuaca dan ancaman modernisasi kota, Ibu Barka memilih untuk tetap bersahaja. Tak banyak tuntutan yang ia lontarkan selain harapan sederhana agar harga gabah tidak melonjak saat hari panen tiba. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari informasi selanjutnya, pendengar, Dinkes Kota Cilegon evaluasi capaian imunisasi pada tahun 2025 untuk 2026. Romanudin melaporkan.
18: Dan tadi kita berupaya juga mengevaluasi ya, mengevaluasi kepada semua yang hadir, yang lintas program, lintas sektor terkait dengan program imunisasi.
12: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan sebanyak 29.586 anak mengikuti Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Rati Puramasari mengatakan, evaluasi lintas sektor dilakukan menyusul menurunnya capaian imunisasi pada tahun 2025. Setelah pada 2024 capaian imunisasi mencapai 99,44%, angka tersebut turun menjadi 86,8% pada tahun 2025. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi pada tahun ini.
18: Untuk Cilegon itu masih 72% ya, masih 72%. Kemudian Grogol 71% ya, masih di bawah 85%. Itu yang menyumbang kenapa kita belum mencapai target di tahun 2025. Tapi ada juga tadi membanggakan juga ada 18 sekolah ya yang memang di 100%.
12: Meski demikian, Ratih mengapresiasi 18 sekolah yang berhasil mencapai cakupan imunisasi 100%. Sekolah-sekolah tersebut mayoritas berada di Kecamatan Plumerak serta beberapa sekolah di Kecamatan Grogol dan Citangkil. Ratih menegaskan imunisasi merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai upaya melindungi generasi muda dari berbagai penyakit berbahaya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Masih dari Banten, mendengar pedagang pasar Rau keluhkan akses dan kondisi lapak dalam. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
19: Pedagang di Pasar Induk Rau Kota Serang mengeluhkan kondisi lantai pasar yang becek dan licin pasca relokasi ke area dalam. Fasilitas pasar yang kotor dan minim perawatan menjadi penyebab utama keengganan pembeli masuk ke area gedung. Penataan pedagang kaki lima ke area dalam Pasar Rau justru menyisakan persoalan baru bagi para penjual. Kondisi fisik bangunan yang kurang terjaga membuat lalu lalang pembeli turun drastis dibanding saat berjualan di area luar. Pedagang sembako Agustinus Aruan mengungkapkan kondisi fisik pasar yang becek dan kotor sangat mengganggu kenyamanan. Masalah penataan ini makin diperparah oleh tarif parkir yang dinilai memberatkan pembeli.
20: Satu, becek, kotor, parkir mahal. Di luar banyak pedagang.
19: Masalah aksesibilitas ini juga dirasakan pedagang sayur mayur Taruli. Ia menuturkan kerumitan parkir membuat masyarakat enggan masuk dan lebih memilih berbelanja secara praktis di pinggir jalan.
21: Malas sekali ya itu masukin motornya ke dalam, parkir kan malas, susah orang itu parkirnya.
19: Pedagang berharap pengelola pasar dan pemerintah daerah segera membenahi infrastruktur serta menertibkan pedagang di area luar secara merata. Pembenahan ini dinilai mendesak agar area dalam Pasar Rau kembali dilirik oleh pengunjung. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Pendengar, berita selanjutnya, hibah buku untuk masyarakat terdampak pemangkasan anggaran Perpusnas. Nur Adila melaporkan.
22: Pemangkasan anggaran di Perpustakaan Nasional mulai dirasakan perpustakaan daerah di Provinsi Banten. Salah satu dampak yang paling terasa adalah berkurangnya bantuan hibah buku untuk masyarakat serta perubahan pola pendampingan perpustakaan desa yang kini lebih banyak dilakukan secara daring. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Tunulas Niatin, mengatakan efisiensi anggaran mempengaruhi sejumlah program yang sebelumnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Padahal, bantuan hibah buku yang selama ini disalurkan ke perpustakaan desa dan komunitas literasi menjadi salah satu program yang berdampak.
23: Tidak bisa lagi memberikan bantuan hibah. Yang tadinya diberikan cuma-cuma kepada masyarakat.
22: Ia menjelaskan, program pengembangan literasi di desa sebelumnya didukung melalui pendampingan langsung, termasuk kunjungan ke perpustakaan desa. Namun, sebagian kegiatan kini harus dialihkan ke sistem daring sebagai bentuk penyesuaian anggaran. Meski anggaran berkurang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten tetap menjalankan berbagai program literasi dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, pegiat literasi, dan relawan literasi masyarakat.
23: Dengan adanya pemotongan anggaran efisiensi. Tentu kami tidak berdiam diri. Banyak kolaborasi-kolaborasi yang saat ini kami lakukan.
22: Tunul mengatakan kolaborasi tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan literasi terutama di tingkat desa. Relawan literasi memiliki peran penting karena menjadi penggerak kegiatan membaca dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan, perubahan metode pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi tujuan utama program literasi, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan peningkatan kemampuan literasi.
23: Terutama dengan program-programnya Pusnas, yang biasanya ada beberapa kegiatan yang dilakukan offline, gitu ya, di beberapa provinsi yang oleh Pusnas dituju, gitu. Ini kan terpusat melalui online, melalui daring. Tetapi apapun itu, bentuk program tentunya bisa tersampaikan meskipun melalui daring.
22: Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Banten dan Bupati Serang sepakati langkah strategis atasi kemacetan Bojonegara, Pulau Ampel. Malika Cinta Melani melaporkan.
0: Gubernur Banten Andre Soni bersama Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Bojonegara Pulau Ampel. Kesepakatan itu disampaikan usai menerima audiensi Koalisi Masyarakat Bojonegara Pulau Ampel yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kamis 6 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Bojonegara Pulau Ampel. Kemacetan akibat tingginya aktivitas kendaraan tambang, kendaraan industri, serta angkutan logistik menjadi persoalan utama yang dikeluhkan. Selain itu, masyarakat juga mendorong percepatan pembangunan dan pelebaran jalan sebagai solusi langkah panjang. Gubernur Banten Andre Soni mengatakan pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah Kabupaten Serang akan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah jam operasional kendaraan tambang sebagai langkah awal mengurangi kemacetan di kawasan Bojonegara Pulau Ampel. Ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Bersama Bupati Serang, pihaknya berkomitmen mengkaji setiap usulan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Banten Andre Soni mengatakan pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah Kabupaten Serang telah menyepakati sejumlah langkah yang segera dilaksanakan. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengaturan jam operasional kendaraan tambang yang selama ini berlaku.
2: Nanti kita ada melakukan evaluasi. Nanti hasilnya selama hari nanti hasil evaluasi tersebut nanti tidak akan disampaikan kepada teman-teman. Ini prinsipnya saya menerima semua masukan dari semua kelompok masyarakat dan tugas saya dengan Bupati adalah bagaimana untuk analisasi supaya saran, harapan, usulan dari masyarakat itu bisa diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
0: Pemprov Banten menargetkan evaluasi kebijakan pengaturan jam operasional kendaraan tambang rampung dalam 4 hari. Hasil evaluasi tersebut bersama penyusunan DED pelebaran jalan diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di kawasan industri Bojonegara Pulau Ampel. Ia menjelaskan evaluasi terhadap pengaturan jam operasional kendaraan tambang akan dilakukan dalam waktu 4 hari. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan guna mengurangi kemacetan di kawasan industri Bojonegara Pulau Ampel. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengapresiasi Gubernur Banten yang telah memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan masyarakat dari Bojonegara Pulau Ampel. Menurutnya, aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah percepatan pelebaran jalan untuk solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan penyusunan DED yang tengah dilakukan komitmen dari pemerintah Provinsi Banten menjadi langkah awal yang penting dalam usulan pembangunan diajukan kepada pemerintah pusat.
3: Dilakukan oleh Pak Gub dan insya Allah kami akan bersama-sama bersinergi kolaborasi dalam rangka menjadikan warga masyarakat kita aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas, tidak ada lagi macet dan semoga insya Allah ke depan kita akan terus berkoordinasi sehingga kemacetan di wilayah Bojonegara Pulau Ampel bisa teratasi.
0: Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinkes DKI Jakarta memberi peringatan tegas terhadap tenaga kesehatan yang mencibir pasien pengguna BPJS Kesehatan. Gubernur Banten dan Bupati Serang sepakati langkah strategis atasi kemacetan Bojonegara Pulau Ampel. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andrea Satria, Harvey Maliholo. Dengan Selamajit, Begitulah Cinta, ngajak kita ke pukul 16 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru aja bergabung, tentunya selamat bergabung, selamat sore. Dan juga Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dimanapun Anda berada, tentunya di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Dan untuk Anda pendengar yang hari ini juga berulang tahun ya, selamat ulang tahun tentunya. Dan juga sehat-sehat semuanya, doa terbaik untuk Anda. Hari ini juga hari Jumat, weekend sudah fix ya. Biasanya jam ini nih, jam-jam rawan. Kalau udah jam 16 menuju jam 17 gitu ya, jam-jam yang dimana raganya masih di kantor atau di tempat aktivitas, tapi pikirannya udah ada di mana-mana nih gitu ya. Anda bisa ceritakan juga pada kami tentunya, atau juga mengabarkan informasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Bersama saya Nengir Lima Linda, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan komitmen Komisi 3 untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Menurut legislator fraksi Partai Gerindra itu, pembahasan rancangan undang-undang ini masih berada pada tahap penyusunan naskah dengan mengedepankan partisipasi publik sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyampaikan setiap anggota DPR RI memiliki cara masing-masing untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan warganya.
2: Hari ini saya ketemu Ma'arum yang rumahnya saya perbaiki dengan program rumah aspirasi Kang Cucun dalam kondisi waktu itu sudah tidak memungkinkan kalau menggunakan anggaran dari skema APBD maupun APBN karena betul-betul darurat. Kalau misalkan menggunakan dana APBD atau APBN, proses verifikasi, proses survei, kemudiannya proses penganggaran terlalu lama. Banyak yang memang harus penanganan secara cepat, secara tanggap kedaruratan ini harus segera dilakukan. Itu dilakukan oleh tim-tim di Rumah Aspirasi Kang Cucun. Setiap anggota pasti semua punya skema atau punya cara bagaimana bisa terus hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah rakyat untuk kebermanfaatannya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Surahman Hidayat menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi pembegalan yang menimpa Kenzi di kawasan Arca Manik, Bandung. Politisi fraksi PKS itu meminta Polrestabes Bandung mempercepat proses penyidikan secara profesional dan transparan agar para pelaku tidak kembali meresahkan masyarakat.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Indonesia, satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar, mulai dari hal kecil seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.

Jakarta Sore ini pendengar bersama saya Andes Satria, tentunya masih di hari ini tanggal 7 Agustus 2026. Bagaimana Anda juga mau weekend kemana di akhir pekan nanti, atau juga sudah berkemas-kemas, sudah dibawa dari tadi pagi gitu ya, kayak seperti tas yang biasa bawa satu jadi dua, untuk baju-baju juga untuk bersama teman-teman, ini ada outing mungkin dari kantor, atau juga yang sudah hadir di kantor tapi ternyata ini ada satu dan lain-lain harus keluar kota karena tugas juga dari kantor ya. Ini juga tentunya semangat untuk kita semua menghadapi akhir pekan ya, dimana hari ini biasanya dimanfaatkan banyak hal. Bisa juga untuk Anda yang juga udah di rumah nih, terus kepikiran kayaknya mau memanfaatkan waktu yang ada gitu ya, dengan mencari tempat-tempat baru atau juga tempat-tempat yang dulu pernah menjadi langganan, ah mau mampir lagi gitu. Silakan Anda juga nanti bergabung bersama kami tentunya di Jakarta Sore ini pendengar, tentunya Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya, atau juga di fix line kami. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore tentunya untuk Anda yang baru saja mendengarkan, sedang mendengarkan tentunya ada di RRI Net juga. Jadi Anda bisa melihat dan juga mendengarkan audio dan juga visualnya pada RRI Net. Untuk itu pendengar, saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar Cek Fakta kita pada sore hari ini, beredar kabar pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026. Jadi pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggugah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan juga phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi kabar yang beredar pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 itu adalah hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id. ID.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, tentunya bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa untuk Anda yang telah mendengarkan melalui RRI Digital dan juga RRI Net tentunya, karena Anda bisa mendengarkan secara live audio dan juga visualnya. Pendengar, kalau tadi sempat disinggung ya, kalau ternyata hari Jumat mau ke weekend gitu, salah satu yang bisa dimanfaatkan dalam waktu luang adalah mungkin mengunjungi tempat-tempat baru ya. Penasaran nih ada apa nih di tempat yang udah Anda lihat di media sosial misalnya, atau juga karena ada tautan yang dikirimkan teman gitu ya, atau anggota keluarga di WhatsApp grup, nanti weekend kita ke sini yuk, ke tempat A gitu atau ke tempat B. Salah satunya mungkin mau Anda kunjungi ya, bisa juga. Dan juga tentunya beberapa hal dari Anda, enggak deh karena udah biasa di tempat langganan atau tempat biasa atau tempat yang sudah pasti gitu yang Anda bisa kunjungi tentunya. Jadi memanfaatkan waktu luang itu juga sering menjadi cara sederhana dalam melepas penat setelah seharian menjalani rutinitas yang padat, ya kan ya. Ada yang memilih mungkin Anda mengunjungi tempat-tempat baru tadi, mencari suasana yang berbeda tentunya, mencoba pengalaman baru dan menambah cerita yang pasti. Tapi gak sedikit juga nih pendengar ya, mungkin Anda juga nyamannya ini kembali ke tempat langganan atau ke tempat biasa yang pernah Anda kunjungi karena sudah mengenal dengan suasananya, mungkin juga dengan pelayanannya, dan juga memiliki kenangan ya yang membuat waktu bersantai terasa lebih menyenangkan tentunya. Setiap orang, individu juga memiliki alasan tersendiri dalam memilih cara menghabiskan waktu luang tentunya. Bagi sebagian orang, mencoba tempat baru ini bisa menjadi penyegar pikiran dan membuka pengalaman baru tentunya. Tapi untuk berbagai orang atau orang yang berbeda juga, ini sebagian orang memilih untuk tempat yang sudah pernah, sudah menjadi langganan, ini menjadi tempat favorit karena bisa memberikan rasa nyaman tadi karena sudah biasa dan menjadi cara terbaik untuk beristirahat tanpa perlu menyesuaikan lagi, adaptasi lagi. Anda sendiri yang mana nih tipenya, dari yang tim tempat-tempat baru ingin mengunjungi, pengen tahu gitu ya, atau juga ya udah tempat yang biasa aja, tempat langganan, baik itu tempat makan, baik itu tempat wisata, baik itu tempat sekedar olahraga ya. Anda bisa sampaikan pada kami tentunya pendengar, silakan Anda tim yang mencari tempat baru, pengen tahu gitu ya, atau juga tempat langganan aja udah nyaman, udah biasa di sana. Silakan di 0811 7972 7912, lain telepon kami tunggu pendengar. Di fixed line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
1: Palangnya belum tertutup penuh, masih sempat. Cuma sebentar kok, kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar. Pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar. Demi keselamatan bersama.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andes Satria. Bicara juga tentang tempat baru yang juga biasanya kita tahu dari media sosial atau sharing dari teman gitu ya, melalui grup atau juga lihat di status WhatsApp, status juga media sosial teman-teman, ada tempat baru ini, datang nanti mungkin nanti weekend ya, sama-sama dengan anggota keluarga lain, mengajak serta juga teman-teman. Ada juga mungkin dari Anda yang tipenya ya sudah, yang tempat lama atau tempat biasa yang udah menjadi langganan itu karena satu kenyamanannya, terus juga pelayanannya atau juga dengan kenangannya. Jadi untuk tempat baru nanti PR beradaptasinya lagi, atau memang tim yang pengen tahu aja gitu, pendengar, ada tempat baru di tempat A, coba di sana ada apa aja ya gitu. Terus di recap ada ini, ada B, fasilitasnya ada ini, dan juga beberapa hal yang mungkin ternyata yang di tempat lama enggak ada, di tempat baru ada. Atau tipe-tipe memang yang ingin tahu juga, rasa ingin tahunya lebih tinggi aja gitu, pendengar. Anda bisa sampaikan tentunya bersama kami di 0811 7972 7912, tim tempat baru atau juga tim yang ya udahlah yang menjadi langganan aja gitu, atau tempat lama gitu. Karena satu dan lain hal pastinya ada alasannya. Anda juga bisa sampaikan ya, pendengar, seperti halnya Teh Santi yang ada di Cibinong. Halo Teh, katanya kalau Teh Santi tempat baru sore ini, Santi di Cibinong. Baik, alasannya mau cari suasana baru katanya. Iya sih, biasanya memang pengen kalau ke tempat-tempat baru tuh suasananya juga dicari, kenyamanannya ada apa aja gitu yang dilihat ya Teh ya. Baik, terima kasih Teh Santi tentunya di Cibinong. Untuk Anda juga pendengar, silakan berinteraksi bersama kami. Kami tunggu di 0811 7972 7912, dan juga line telepon kami ada di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Sunter, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini dengan yang lagi kita obrolin tentang kalau weekend atau juga ada waktu luang gitu ya pendengar. Ini Anda mencari tempat baru atau bisa mendatangi tempat baru, atau yaudahlah tempat-tempat yang sering dikunjungi, sudah nyaman, sudah biasa juga kesana, sudah tahu ada apa aja fasilitas, ataupun kalau rumah makan, makanannya sudah tahu cita rasanya seperti apa, pelayanannya juga ya. Seperti halnya ini ada dari, halo selamat sore untuk Pak, ini Pak Rudi yang ada di Kemayoran, Jakarta. Selamat sore Mas Andes, mau ikutan di Jakarta sore ini. Kalau saya lagi waktu luang atau weekend katanya, ini sukanya ke tempat yang biasa aja, karena sudah tahu dari pelayanannya satu, terus gak susah lagi beradaptasi atau mencari kayak seperti ada colokannya, atau juga adakah tempat-tempat yang juga bisa seperti musola, atau juga gak usah nanya lagi kamar mandi di mana, seperti itu ya. Ya juga ya Pak dia, karena kalau ada tempat baru biasanya kita juga masih bingung nih letaknya ada di mana untuk beberapa tempat ya, atau tidak tertulis dengan jelas. Nah, ini salah satu yang bisa jadi poin penting. Anda nih tim yang tempat baru, ayo, atau biasa aja ke tempat yang sudah pernah atau yang langganan, seperti itu. Anda bisa sampaikan juga seperti halnya Pak Rudi, dan juga tadi ada Teh Santi yang ada di Cibinong ya. Silakan di 0811 7972 7912, pendengar, karena kalau bicara tentang tempat baru, kalau saya nih ya, milihnya sebenarnya untuk beberapa hal seperti tempat makan kayaknya kalau udah usia-usia saya, lebih memilih tempat yang menjadi langganan, karena makanannya sudah terbukti enak dan tempatnya juga udah tahu kayak gimana, pelayanannya juga tahu. Tapi kalau seperti tempat olahraga misalnya, itu berbeda case. Kalau tempat olahraga pengen nyobain tempat baru, tempat bermain badminton, main futsal atau juga padel gitu ya, ini pengen nyobain ke tempat baru, biasanya fasilitasnya beda-beda gitu, tempatnya beda, fasilitasnya beda kalau tempat olahraga. Jadi tim tempat baru kalau olahraga. Tapi kalau tim restoran, tempat makan, kayak tim yang udah milih langganan aja. Anda tim yang mana? Silakan di 0811 7972 7912, atau juga di fix line kami pendengar di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda juga masih ada di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk menanti beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yang sebelumnya juga akan kita dengarkan satu lagu religi. Untuk Anda, mari kita dengarkan bersama.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

0: Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Yalel, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Begitulah teladan Nabi yang tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan, bahkan berniat mencelakakannya.
1: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib telah masuk. Dan juga pendengar, kita masih ngobrol di Jakarta sore ini tentunya dalam memanfaatkan waktu luang. Untuk Anda yang juga suka dengan tempat-tempat baru, penasaran gitu ya, dan ada juga yang tim yang langganan aja gitu, saya ingin membacakan juga yang sudah masuk dari Kak Pandu ya, atau Mas Pandu di Kebayoran Lama. Katanya kalau Mas Pandu lebih kalau yang baru nih, kafe-kafe viral, tempat makan viral gitu ya. Kalau yang langganan kadang ada waktunya, kadang juga butuh waktu lama gitu. Kalau mendadak, kalau langsung langganan, mungkin tempatnya agak jauh gitu ya, Mas Pandu ya. Terima kasih Mas Pandu telah berinteraksi bersama di Jakarta sore ini. Untuk Anda pendengar, Anda tim mana yang tim waktu luang ini bisa dimanfaatkan seperti halnya tadi dari Santi gitu ya, yang ada di Cibinong, lebih memilih yang baru dong katanya, karena merubah suasana atau juga biar refresh gitu katanya. Ada juga tadi Pak Rudi ya, yang ada di Kemayoran, katanya timnya tergantung tempatnya. Tim kalau tempat olahraga bisa mungkin tempat baru karena pengen melihat fasilitas yang ada. Tapi kalau tim makanan atau tim restoran, tempat makan, tim yang langganan karena sudah tahu rasanya, sudah tahu juga tempatnya, fasilitasnya ada apa aja gitu ya. Salah satunya mungkin timnya Pak Rudi juga sama. Anda silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811-7972-7912. Boleh di WhatsApp, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya. Atau di fixed line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dengar, suara hutan yang dulu riang, kini mereda. Di sana, harimau Sumatera mengintip dari balik kabut pagi. Namun, jejaknya semakin samar. Burung cendrawasih menari di langit. Namun, sayapnya makin jarang terlihat. Bunga rafflesia yang mekar setahun sekali, kini terhitung dengan jari. Setiap daun, setiap rintik hujan, adalah nyanyian bumi yang kian sepi. Kita memandang keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai harta, tapi sebagai keluarga yang butuh pelukan kita untuk tetap hidup. Lestarikan alam sebelum keajaiban ini menjadi cerita yang hanya bisa kita kenang.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Masih di Jakarta sore ini pendengar, tentunya bersama saya Andes Satria. Bicara juga tempat baru, kadang rasanya memang penasaran gitu ya, pengen datang, maunya tuh tahu aja tempat yang ada di sekitaran kita, biasanya di dekat-dekat rumah atau juga dekat-dekat kantor, atau memang ada sugesti mau ada apa namanya yang dikasih tahu dari grup atau juga WhatsApp, screenshot dari teman, aku kemarin dari sini gitu. Terus diajak juga tentunya mau bareng-bareng bersama anggota keluarga ya. Ada tempat liburan yang baru, atau kalau bicara tempat hiburan, tempat liburan dan juga tempat olahraga, biasanya kalau tempat-tempat itu mau mencoba tempat-tempat baru karena pengen tahu fasilitasnya ada apa aja, keseruan yang ditawarkan ada apa aja, dan tentunya yaitu merubah suasana. Tapi kalau dari tempat makan nih, ini dari kesimpulan juga ternyata kalau tempat tempat makan ini juga salah satunya resto yang sudah menjadi langganan itu nggak bisa diganggu gugat. Udah itu yang enak, ya udah itu gitu biasanya ya. Anda juga tim yang mana? Silakan bergabung bersama kami, tentunya sampaikan dari tim tempat baru, beberapa tempat iya, atau beberapa jenis seperti tempat olahraga, tempat liburan. Tapi kalau makan ya udah pasti tim yang langganan mungkin, atau pengen juga cari tempat baru. Silakan di 0811-7972-7912 pendengar, dan di line teleponnya ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Untuk Anda yang baru aja bergabung, hati-hati di jalan. Untuk Anda juga yang hari ini baru aja keluar kantor gitu ya, di pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Di jalan hati-hati tentunya. Hari ini tanggal ganjil, tanggal 7 di bulan Agustus 2026. Artinya yang bisa melintas plat nomor ganjil, tentunya diingat ya pendengar ya. Dan plat nomor genap bisa mencari jalan alternatif, atau ada juga yang langsung bablas ke luar kota gitu ya, untuk menikmati akhir pekan ke tempat-tempat baru. Karena kita juga lagi ngobrol tentang dalam memanfaatkan waktu luang weekend besok di depan mata. Tentunya Anda tim yang mana nih, mencari tempat baru, mendatanginya, atau juga ya udahlah tempat langganan aja yang biasa, seperti itu ya. Tapi untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca ke lautan, untuk informasi cuaca ke lautan pendengar, untuk wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat, Anda bisa dengarkan ini dari Prakirawan Laras Kinanti yang disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporan Anda, rekan Laras.
1: Baik, terima kasih Mas Andes. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu untuk kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kasikarawang, dan perairan Subang. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 38 km per jam yang terjadi di sebagian perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan lubang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Kasikarawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 WIB malam ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga pukul 23 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas kesehatan masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Laras Kinanti, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjaga budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
2: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Yovie Nuno diambil dari koleksi tahun 2001 pendengar dengan Indah Kuingat Dirimu. Ngajak kita ke pukul 18 lepas 54 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Ternyata kalau disimpulkan dari tentang memanfaatkan waktu luang ketika ada waktu luang gitu ya. Kalau juga besok weekend ada mungkin sempat juga untuk meluangkan waktu mencoba tempat-tempat baru. Dan juga ada juga tim yang ternyata timnya tempat langganan aja deh. Biasanya lebih ke restoran, tempat makan seperti itu. Atau yang tim baru nih tempat hiburan, tempat liburan, atau juga tempat kuliner bisa. Atau juga memang yang pengen tahu fasilitasnya ada apa aja, seperti fasilitas olahraga, tempat berolahraga seperti itu ya pendengar. Terima kasih sudah bergabung tentunya bersama kami di kesempatan Jakarta sore ini. Nanti kita di pukul 19 akan sama-sama mendengarkan untuk Warta Berita tentunya yang akan dilihat dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Ya. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi dan sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya, seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung.
5: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri.
6: Banget.
5: Pak Febri.
3: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
7: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
6: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
7: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
8: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
7: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
11: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
12: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
13: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit. Lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
12: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
14: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
15: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
14: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
15: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
16: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
15: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
17: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
15: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 yang akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang diketahui juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap Duli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang diri dari Pro 3. Sesaat lagi pendengar, kita akan sama-sama juga mendengarkan untuk mimbar agama. Pada malam hari ini mimbar agama Katolik, di mana temanya bukan yang masuk menajiskan tetapi yang keluar, dengan narasumber Maria Suprihatin selaku penyuluh agama Katolik. Untuk itu Andes Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta sore ini. Pendengar, terima kasih telah mendengarkan dan juga bergabung mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Ada Faza dan juga ada Angel. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga sukacita. Senang sekali rasanya saya, Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, bisa

kita sendiri yang membawa kita masuk dalam relasi yang lebih erat dengan Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas semua penyertaanmu kepada kami, mulai dari kami membuka mata kami dengan kehidupan yang kau berikan, hingga kami boleh menikmati kembali semua berkatmu melalui penyertaanmu dalam pekerjaan dan aktivitas kami hari ini. Ampunilah kelalaian dan dosa kami hari ini yang kami lakukan kepadamu dan sesama kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk memampukan kami mendengar firmanmu dalam bacaan dan renungan malam ini melalui mimbar agama Katolik. Biarlah Roh Kudusmu yang membawa kami masuk dalam permenungan sabdamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23. Bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semuanya. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada, marilah kita sama-sama merenungkan arti dari perumpamaan Yesus ini. Yesus dalam pengajarannya seringkali menggunakan perumpamaan agar mudah dimengerti dan dipahami oleh mereka yang mendengarkan. Bacaan Injil hari ini merupakan perumpamaan Yesus tentang hal yang menajiskan yang disampaikan dengan lugas. Di ayat 14, Yesus mengajak kita untuk mendengarkan dan mencamkan apa yang disampaikannya dalam bacaan Injil ini. Bacaan Injil ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk memiliki kejujuran dan kemurnian hati dan juga pikiran. Karena segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati kita, seringkali dengan spontan kita keluarkan melalui kata dan perbuatan kita. Bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang. Bila kita mengacu pada ayat 19, yang masuk adalah apa yang kita makan, sehingga dinyatakan semua makanan halal. Sedangkan

Di ayat 21 sampai 23 yang keluar itu berupa pikiran-pikiran dan hati yang jahat yang mempengaruhi kata dan perilaku seseorang. Pikiran dan hati yang jahat yang digambarkan dalam ayat tersebut adalah pencabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, keserakahan, kesombongan, dan lain-lain. Pikiran dan hati yang jahat itulah yang sering mempengaruhi manusia dalam berperilaku, sehingga seseorang dalam pikiran dan hatinya yang jahat muncullah dan keluarlah dari dirinya, dan itulah yang menajiskannya. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kita pun itu dapat menajiskan kita. Kata-kata kotor, cacian dan makian, itulah kata-kata yang dapat menyakiti hati sesama kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Dari bacaan malam ini, Yesus meminta kita untuk mendengar sebagai seorang yang memiliki telinga dan mencamkan perumpamaan perihal kenajisan tersebut. Yesus terus mengingatkan kita agar jangan sampai kita jatuh pada kenajisan tersebut. Karena kenajisan akan membuat kita jatuh ke dalam dosa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Yesus juga mengingatkan dan mengajak kita untuk selalu menjaga kemurnian hati dan pikiran kita. Karena dari sanalah perbuatan kita bersumber, agar jangan sampai kita disesatkan. Ingatkah kita? Apakah ada kata-kata dan sikap kita yang menyakiti sesama kita? Atau seberapa sering kita menyakiti sesama kita dengan tutur kata dan sikap kita? Marilah kita berusaha hidup dengan kasih dan ketulusan agar iman kita nyata dalam tutur kata dan tindakan ataupun perbuatan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih pendengar setia RRI dimanapun berada, setelah kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita tutup dengan doa yang akan mengantar kita pada peristirahatan malam ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan menyadarkan kami. Engkau mengajarkan bahwa kekudusan yang sejati bukan sekedar tentang aturan-aturan lahiriah atau apa yang kami konsumsi, melainkan tentang kondisi hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati dan pikiran kami. Pikiran jahat, kesombongan, iri hati, amarah, maupun keegoisan terkadang muncul dari dalam diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami kurang menjaga hati kami, sehingga telah menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, jamahlah dan bersihkanlah hati kami. Buanglah segala niat pikiran yang tidak murni. Bentuklah hati kami agar menjadi tempat yang layak bagi kehadiran-Mu. Agar dari hati kami terpancar kasih, damai sejahtera, dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah langkah kami setiap hari agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah seluruh perbuatan dan perkataan kami mencerminkan hati yang telah Kau kuduskan. Bapa, sebentar kami akan beristirahat malam. Berkatilah istirahat dan tidur malam kami. Biarlah istirahat malam ini memberikan ketenangan dan kedamaian dalam tubuh dan jiwa kami. Biarlah dalam istirahat malam ini kami dapat melepas semua kelelahan kami. Kiranya esok pagi Kau bangunkan kami kembali dengan keadaan yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami karena satu dan lain hal tidak dapat beristirahat pada malam ini dan masih harus melakukan aktivitas lainnya. Berkatilah dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, doa malam ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam renungan mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama ini selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dan pikiran agar tidak menyakiti sesama dengan tutur kata dan sikap kita.
Saya Maria Suprihatin, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, undur diri. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan juga bersama rekan Faiz dan Widya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik, pendengar, kita awali satu single dari Malik The Essentials sebagai pembuka pertama kita di Jakarta malam ini dengan dia.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saya kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Sungai Liat dengan judul drama Rintak Warisan Nenek. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.

0: Gak ada yang mau beli kue Rinta.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
2: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
3: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
2: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
4: Nak, ini kue rintak?
0: Iya, Pak.
4: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
0: Silakan dicoba, Pak.
4: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
2: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
3: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
4: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
0: Boleh, Pak.
4: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
0: Kurator museum?
4: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
0: Beneran, Pak?
4: Lebih dari itu.
2: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
4: Apakah ini nenekmu?
0: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
4: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
2: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
1: Masih ada yang ingat?
4: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
0: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
4: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
1: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
0: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
2: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah Dari Al-Azhar untuk Indonesia, kiprah perempuan dalam dakwah, pendidikan, dan juga pengabdian. Saudara pendengar, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan juga penuh kepedulian. Melalui semangat berbagi ilmu, menginspirasi generasi, serta hadir di tengah masyarakat dengan berbagai bentuk pengabdian, perempuan menjadi bagian penting dalam menghadirkan perubahan yang positif. Lalu bagaimana peran tersebut dijalankan di tengah berbagai tantangan zaman, dan apa saja langkah nyata yang dapat dilakukan untuk terus memberikan manfaat bagi umatnya? Nah, semua ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, Ustazah Zakia Zainun, LCMAG dari komunitas Wazin, ataupun organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung bersama kami di malam hari ini melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp persatu. Bisa dalam bentuk chat, voice note, ataupun call di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Ustazah.
1: Selamat malam, Mas Ferli.
0: Baik, apa kabar, Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mas. Alhamdulillah sehat. Dan terima kasih tentunya Ustazah sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini terkait dengan tema kita, Ustazah.
1: Ya, Mas Ferli.
0: Iya. Nah, di mana kita mengangkat tema malam ini dari Al-Azhar untuk Indonesia, kiprah perempuan dalam dakwah, pendidikan, dan pengabdian. Apa sebenarnya nilai ataupun semangat yang dibawa perempuan alumni Al-Azhar ketika kembali ke tengah masyarakat di Indonesia, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Mas Ferry.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu Wazin ya. Jadi Wazin ini adalah Wihdah Azhariyah Indonesia, disingkat dengan Wazin. Yang merupakan organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, yang mana hadirnya Wazin ini dikarenakan ada pertemuan langsung Ketum Wazin pusat dengan Ketua Wihdah, yaitu organisasi perempuan mahasiswi Indonesia di Mesir. Kemudian hadirnya Wazin ini yaitu karena berbagai problematika yang dihadapi oleh mahasiswi Indonesia di Mesir, dan mereka mengharapkan adanya solusi terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi tersebut. Maka terbentuklah, muncul gagasan untuk membentuk sebuah organisasi alumni yang mampu membantu menyelesaikan problematika mahasiswi di Mesir, sekaligus memperkuat peran alumni perempuan Al-Azhar setelah kembali ke tanah air. Nah, kemudian setelah hadirnya Wazin ini pada tahun Desember 2024, ya kan? Kemudian akhirnya alhamdulillah kita sampai saat ini sudah banyak sekali program-program yang kita jalankan, walaupun sebelum hadirnya Wazin, peran alumni Al-Azhar khususnya perempuan itu sudah hadir di tengah masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke sudah hadir, tetapi lebih kuat lagi setelah hadirnya Wazin. Tentu apa aja sih tadi kan Mas Seri menanyakan. Dari kami alumni Al-Azhar ini, alhamdulillah hari ini kita Mas Ferli ada sekitar alumni yang mungkin 2000-an lebih ada.
0: 2000 lebih,
1: jadi, baik. 2000-an lebih ya. Dan tentunya kita tersebar di seluruh daerah, ya kan? Di Aceh, di Sumatera, kemudian juga di Kalimantan, Sulawesi, intinya dari Sabang sampai Merauke lah. Dan di situ saya perlu menyampaikan bahwa peranan kita ini ya bukan hanya di dakwah saja ya. Mungkin kan kesannya kan Mas kan kalau alumni Azhar tuh pasti da'ayah gitu. Kan. Atau penceramah. Dan ternyata alhamdulillah peran kita itu juga di bidang pendidikan, di bidang ekonomi syariah, bahkan di bidang sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dan di sini kita dari Wazin juga sudah membuat beberapa kajian kajian kontemporer, baik itu dari fikih tentang bagaimana perempuan menghadapi masa-masa haid, nifas, dan istihadhah, kemudian bagaimana perempuan melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang mana memang fokusnya itu kepada ibadah amali ya, seperti sholat dan sebagainya. Kemudian juga kajian-kajian usul fikih, kajian ekonomi syariah, ilmu qiraat, tahsin Al-Quran, tahfiz Al-Quran, Bahkan kita juga hadir sebagai narasumber di berbagai televisi dan juga di radio. Dan alhamdulillah juga Mas Ferli hari ini sudah setahun lebih ya daripada alumni Azhar menjadi narasumber di Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta.
0: Baik.
1: Nah, ini juga apresiasi yang harus kami sampaikan kepada RRI Pro 1 Jakarta yang memang alhamdulillah sangat antusias juga memberdayakan kami di RRI. Kemudian juga Mas Ferli perlu kami sampaikan juga bahwa selain kita mengadakan kajian webinar ya kan, kita juga mengadakan dialog kebangsaan.
0: Baik.
1: Nah, ini menghadirkan tokoh dari MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian juga dari TGB, Tuan Guru Bajang, kemudian juga ada Ustaz Abdul Somad. Nah, jadi antara ulama dan umara kita hadirkan di dialog kebangsaan itu di kampus Universitas Yarsi Jakarta.
0: Baik.
1: Menghadirkan lebih kurang hampir 2.000-an peserta saat itu. Kemudian juga kita juga mengadakan seminar internasional tentang mental health ya, tentang pemberdayaan perempuan, juga menghadirkan beberapa narasumber dari Asia Tenggara. Kemudian juga kita mengadakan safari ilmiah internasional bersama dosen dari Al-Azhar Mesir perempuan. Kalau biasa kita melihat ada syekh ya kan, alhamdulillah kita juga pernah menghadirkan syekhahnya gitu.
0: Baik.
1: Walaupun dengan kolaborasi berbagai pihak. Kemudian juga Mas Ferry, selain itu juga kita hadir di tengah masyarakat mengajar Al-Quran, ya kan? Kemudian juga hadir di tengah masyarakat menjadi bukan hanya sekedar pembawa, ibaratnya ya narasumber, tapi juga hadir juga mendampingi masyarakat, memperdayakan. Termasuk ketika saat itu ada musibah di Aceh seperti banjir yang sempat kita dengar di akhir tahun yang lalu, Wahyun itu hadir dari Jakarta berangkat ke Aceh memberikan pendampingan, memberikan bantuan, donasi lain sebagainya. Dan juga beberapa musibah-musibah di daerah yang lainnya juga, termasuk Sumbar, Sumut, dan juga di daerah-daerah yang lain. Jadi Wahyun ini alhamdulillah, bahkan kita juga ikut berkurban, ya kan, kurban Idul Adha di berbagai daerah. Dan itu yang mungkin Mas Ferry yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, luar biasa untuk program-program yang sedang ataupun yang sudah dijalankan seperti dialog kebangsaan, seminar internasional, workshop, kegiatan yang hadir juga tentunya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa mengajarkan Al-Quran, Ustazah. Baik, nah sebagai alumni Al-Azhar Mesir, bagaimana Ustazah melihat posisi perempuan dalam dakwah pada hari ini, terutama ketika masyarakat juga membutuhkan sosok yang bukan hanya mampu menyampaikan ilmu agama, tetapi juga memahami persoalan sosial, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Mas. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam dakwah yang pertama.
0: Baik.
1: Tapi bukan hanya dakwah yang kita maknai ceramah di mimbar saja, ya kan, tapi juga pendidikan dalam keluarga, keteladanan akhlak, pendampingan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pemanfaatan media digital untuk menyebarkan nilai Islam yang rahmat dan alamin. Dan kita melihat hari ini peran perempuan apa saja, ya kan? Tentu dalam Islam sendiri perempuan bukan hanya melahirkan generasi, tapi juga membentuk karakter generasi. Dan ketika kita mengingat kembali ayat Allah, ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti tentu peran kita pertama adalah untuk keluarga.
0: Baik.
1: Ya kan? Pendidikan pertama kan lahir dari rumah. Dan kita sering mendengar al-ummu madrasatul ula, bahwa ya, ibu itu guru pertama seorang anak di rumahnya, kan gitu. Tentu perempuan setelah mendidik anak-anak di rumah, dia juga perlu untuk mendampingi, memberikan bersinergi, berkiprah di dalam masyarakat, agar dia tidak hanya mencerdaskan keluarganya saja.
0: Baik.
1: Kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh sahabiah pada masa Rasulullah. Salah satunya ya mungkin kita sebut nama, enggak mungkin kita sebut semua ya, mungkin saya bisa menceritakan sebagaimana sahabiah Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma binti Abu Bakar ini beliau mendidik putranya Abdullah bin Zubair menjadi sosok pemberani, jujur dan teguh mempertahankan prinsip Islam. saat Abdullah menghadapi ancaman, Sayyidah Asma ini berkata agar tetap berada di jalan kebenaran dan tidak menjual agama demi keselamatan dunia. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter lahir dari keteladanan seorang ibu. Nah, di era digital sekarang, ya ini kan tantangan ya, Mas Ferdi ya. Bagaimana apalagi hari ini kita sudah biasa melihat ada da'inya ataupun ustazah versi AI. Ya kan? Yang mana dakwahnya itu dalam sehari itu bisa tersebar luas sekali, bahkan langsung banyak followers. Tentu banyak juga ya hal negatif yang hadir. Ketika memang da'iyah AI ini yang hadir, ya dia menyampaikan wahyu, menyampaikan menyampaikan kalam-kalam Allah itu kan, atau hadis yang tidak sesuai gitu. Nah, ini kan menjadi polemik ya. Makanya oleh karena itu kita para alumni Azhar ini juga kita harus melek ya, melek digital, ya, memahami agar kita mudah untuk terjun bersama masyarakat. Bagaimana kita meniterasi digital, menggunakan media sosial yang santun, pendidikan akhlak bagi masyarakat, dan kita juga harus mengamalkannya, ya kan, membudayakan membaca Al-Quran di rumah, misalkan, atau di tempat kerja, serta ya membangun budaya belajar sepanjang hayat, ya kan. Jangan berhenti hanya sampai S1 ataupun sekolah itu kan memang nggak harus informal juga, tapi yang mau kita sampaikan di sini bahwa belajar itu kan nggak bisa hadir ke majelis taklim, ke majelis ilmu, tidak harus di sekolah gitu, tapi ketika memang di sekolah itu kita bisa hadir, itu kan jadi bonus. Nah, dan ini yang perlu kita sampaikan bahwa jangan sampai kita perempuan kita ini ya, ibaratnya hari ini banyak yang menjadi da'i ya di tengah masyarakat, kita harus mengikuti arus, maksudnya ada arus positif. Ketika digital hari ini luar biasa sekali perkembangannya, kita juga harus melek digital, kita juga harus bisa mengkondisikan ya diri kita itu untuk bisa bersama-sama turun kepada masyarakat, memperdayakan dan bersinergi bersama.
0: Baik. Terima kasih penjelasannya, Ustazah. Nah, di mana kita juga mengetahui ya, Al-Azhar

0: para profesor, para ya ibaratnya memang kita sebut itu syekh ya kan di Masjid Azhar. Karena kenapa? Kalau yang kita hanya fokus di kampus, ya kita hanya mendapatkan keilmuan secara intelektual. Kemudian juga kita diajarkan bagaimana kita bisa bermuamalah, yaitu dengan adanya organisasi, dengan adanya kajian-kajian di beberapa komunitas, agar kita juga bisa berdiskusi ketika kita pulang ke Indonesia. Jadi satu hal yang betul-betul yang saya temukan di luar belajar formal, ketika saat itu saya pribadi ya pernah aktif di sebuah organisasi besar di sana.
1: Baik.
0: Jadi saya ketika disampaikan seperti ini Mas Perli, jangan terlalu aktif. Nanti kalau kamu aktif sekali, kamu dimanfaatin banyak orang.
1: Baik.
0: Nah, ketika mendengar ada kata-kata ataupun ibaratnya ya teguran dari apa senior atau teman seperti itu, lalu saya berpikir ketika saya bisa dimanfaatkan oleh orang ataupun oleh sebuah komunitas atau organisasi, maka saya memahaminya adalah saya sedang mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain. Maka ketika kita merasa dimanfaatkan dalam hal kebaikan ini ya, berarti kita sedang tanpa kita sadari kita sedang mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Dan dari situ para masyayikh kita juga mengajarkan bahwa jangan hanya berilmu saja, tapi muamalah itu juga sangat penting. Karena ketika kita hadir dalam masyarakat, ya mungkin kecerdasan intelektual itu hanya digunakan ya berapa persen saja. Ya kan, saya pernah mendengar ya ada yang mengatakan 20% sampai 30%. Selebihnya apa yang kita pergunakan? Yaitu kecerdasan kita dalam hal sosial dan dalam hal emosional.
1: Baik.
0: Bagaimana kita bisa bermuamalah interaksi dengan masyarakat? Bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat? Kita bisa ikut membantu menjadi cahaya, ya kan?
1: Yes.
0: Di tengah-tengah masyarakat, dalam dakwah, dalam pendidikan, bahkan dalam pengabdian yang kita ikhlas beramal. Ya ini kan menjadi ajaran yang luar biasa sekali, sehingga kami di sana diajarkan bagaimana kita bisa memanage waktu sebagai yang kami perempuan sebagai istri, ya kan, sebagai ibu, sebagai pendidik, pekerja, bahkan aktivis sosial. Dan ini buat apa Azhar sangat mendidik kami seperti itu, bahkan kita diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang wasatiyah, yang ada pemikiran wasatiyah itu apa ya, moderat ya. Jadi tidak mudah untuk menyalahkan orang lain.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Luar biasa, banyak ilmu tentu yang bisa dibawa ke Indonesia. Nah, kita juga akan menyapa Ustazah dari Theodor Yudhistira. Halo, obrolan komunitas, ada Mas Theo di Magelang. Ingin bertanya, langkah konkret apa yang perlu diambil institusi pendidikan Islam di Indonesia untuk bisa meniru semangat keilmuan Al-Azhar dalam melahirkan ulama-ulama perempuan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustazah, silakan.
0: Oke, yang pertama sekali ya mungkin bisa kita sampaikan adalah bagaimana kita bisa menyemangatkan diri untuk belajar sampai akhir hayat gitu. Karena salah satu daripada guru kami di sana mengajarkan, mengingatkan ya kami dengan kata-kata pepatah Arab yang dulu juga mengatakan bahwa al-'ilmu bila 'amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, ibarat pohon yang tidak berbuah gitu. Jadi dalam ya ibaratnya instansi pendidikan Islam ya kan, ya berarti intinya adalah tidak hanya mengajarkan keilmuan, tapi juga bagaimana kita bisa mengamalkan keilmuan itu, ya kan? Mengamalkannya bagaimana? Terus belajar, memperbaiki akhlak, memperkuat keluarga, aktif dalam pendidikan, memanfaatkan teknologi untuk dakwah, menjadi inspirasi di masyarakat. Karena kalau kita bisa menyemangatkan spirit untuk terus belajar itu, nah maka tentu insya Allah kita juga bisa istiqomah dalam mengamalkan. Karena tantangan hari ini adalah kita mungkin mudah untuk

0: berdakwah, ya kan? Tapi tentu kita sulit juga untuk mengamalkan. Dan disinilah kami ditekankan dengan sabda Rasulullah, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi memang keilmuan itu juga harus ditambah dengan amalan yang luar biasa agar ilmu itu barokah. Karena kalau ilmu saja tanpa ada amalan, tanpa ada pengabdian kepada masyarakat, tentu sia-sia sekali. Dan Spirit Al-Azhar ini memberikan tantangan kepada kami, bagaimana ketika pulang ke Indonesia, ketika kamu mengabdi di sebuah instansi, apakah itu di kampus, apakah itu di sekolah, ataupun di masyarakat, kamu harus menjadi cahaya.
1: Baik.
0: Cahaya yang bisa menyinari yang lain. Cahaya yang memang menumbuhkan bagaimana azhar, bagaimana para masyayikh kami itu di sana, mereka itu mengajarkan kami bahkan tanpa dibayar gitu.
1: Baik.
0: Jadi dan kami ya mungkin di Indonesia ini hari ini ya kita banyak menemukan para da'iyat, perempuan, para perempuan azhar ini mereka mengajarkan ilmu ya bahkan masya Allahnya lillah tanpa dibayar juga banyak sampai hari ini Mas Ferli.
1: Baik.
0: Dan ini ya mungkin spirit ini ya bagaimana tentu semoga bisa diambil hikmahnya.
1: Baik. Terima kasih penjelasan dan juga semoga sudah terjawab pertanyaan dari Mas Theo ya di Magelang. Ustazah, sebagai ketua dua Dewan Pengurus Pusat Wazin, bagaimana Ustazah melihat kekuatan jaringan perempuan alumni Al-Azhar dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia? Ustazah.
0: Terima kasih Mas. Sebagai ketua dua, tentu kami mendapatkan amanah yang besar. Yang pertama sekali adalah bagaimana kami menghandle dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan kewirausahaan.
1: Baik.
0: Kemudian bidang sosial dan kemasyarakatan. Nah, walaupun kita punya tanggung jawab di bidang ini, tapi kita juga banyak menghandle bidang-bidang yang lain juga gitu, berkolaborasi dengan para ketua-ketua yang lain. Di sini saya melihat ketika hadirnya Wazin, beberapa komunitas ataupun aktivis alumni Azhar, apakah itu laki-laki atau perempuan juga, itu semangatnya itu hidup kembali gitu. Hidup kembali karena apa? Karena ketika perempuan punya komunitas sendiri, ya kan, mereka membuat flyer acara sendiri, mereka menghadirkan webinar apakah itu offline ataupun online sendiri, semua serba sendiri.
1: Baik.
0: Setelah kita melihat bahwa perempuan ini multitasking dan memang multi peran ya, bahkan bisa menghidupkan peran-peran sebelumnya yang sudah mati suri ibaratnya gitu. Dan ketika kita mengadakan misalkan webinar nasional ekonomi syariah, kita menghadirkan pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya, ya kan? Pakar-pakar ini kita ambil dari alumni Azhar juga Mas Ferli, apakah
1: baik
0: itu dari laki-laki atau dari perempuan.
1: Baik.
0: Dan ketika kita hadirkan itu luar biasa sekali antusias peserta. Itu yang hadir di Zoom ada 300 lebih, bahkan yang hadir secara online juga, offline juga gitu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini juga haus akan keilmuan-keilmuan yang memang keilmuan Al-Azhar.
1: Baik.
0: Karena ketika kita menghadirkan webinar ekonomi syariah, kita menghadirkan bagaimana pakar dalam bidang fikih muamalatnya, pakar dalam bidang praktisi di perbankan ataupun lembaga keuangan syariah, pakar di bidang wirausaha, dan semuanya dari Azhar. Gitu. Dan ini kan menjadi spirit bahwa masyarakat ini membutuhkan seperti itu. Saat kita membuat kajian nasional tentang usul fikih. Usul fikih ini kan mungkin nggak semua orang interest ya kan?
1: Yes.
0: Tapi masya Allah antusias peserta. Kemudian juga kajian-kajian fikih perempuan, ya kan? Kemudian kajian talk show tentang finansial keuangan keluarga Islami.
1: Yeah.
0: Kemudian juga berbagai kajian-kajian yang memang notabene itu versi Al-Azhar gitu. Itu antusias masyarakat luar biasa. Dan tugas saya juga bahkan Mas Ferli, ini terima kasih juga saya ucapkan kepada RI Jakarta. Luar
1: sama-sama
0: biasa sekali saat kami hadir audiensi ke RI Jakarta di April tahun 2025 tahun lalu.
1: Baik.
0: Dan kami disambut luar biasa sekali. Bahkan ketika saya menyampaikan kepada pihak RI, Pak, alhamdulillah kami dari Wazin kita memiliki 2000-an alumni. Kita siap mengabdi dalam bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, wirausaha, dan lain sebagainya. Kami siap menjadi narasumber. kami siap insya Allah berkhidmat tanpa batas. Dan RRI menyambut dengan luar biasa.
1: Baik.
0: Nah ini yang harus kami sampaikan malam ini Mas Ferli. Bahwa rasa terima kasih, rasa syukur ya kan dari kami kepada RRI yang betul-betul ingin memberikan kami tempat untuk kami berkhidmat, untuk kami bersinergi dan syiar dakwah gitu untuk Nusantara.
1: Baik.
0: Dan inilah yang hari ini alhamdulillah masih berjalan, dan semoga kami berharap program di Mutiara Pagi dan sebagainya tetap bisa berjalan ya Mas Ferli ya.
1: Tetap berjalan bersama untuk memberikan cahaya kepada masyarakat banyak. Baik Ustazah, di mana Wazin tentunya mempertemukan perempuan dengan latar belakang, pengalaman, profesi yang beragam. Nah bagaimana komunitas ini mengubah jaringan alumni menjadi gerakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Ustazah, ataupun kegiatan yang akan segera dilaksanakan bersama dengan rekan-rekan Ustazah?
0: Baik, alhamdulillah hari ini Wazin bukan hanya hadir di Jakarta saja. Bahkan sudah hadir DPW, Dewan Pengurus Wilayah dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Jadi bagaimana kami dari Dewan Pengurus Pusat, ya kan? Kebetulan saya dari Aceh, Mas.
1: Baik.
0: Dan Wazin Pusat tidak hanya orang yang hanya tinggal di Jabodetabek. Bahkan memang lintas generasi, lintas daerah dijadikan pengurus pusat. Misalkan saya dari Aceh jadi ketua dua pusat. Dan kita bersama teman-teman di Wazin, apa yang kita lakukan? Kita memberdayakan para azhariat ataupun para alumni azhar perempuan yang ada di daerah juga.
1: Baik.
0: Nah, misalkan saya kasih contoh di Jambi, kemarin mereka mengadakan menghadirkan sosok Syekhah perempuan, dosen perempuan di Al-Azhar. Beliau juga sebagai penasihat Grand Syekh Azhar, Imam Besar Azhar, Dr. Nahlah nama beliau, hadir di Jambi, di Sumatera. Dan ini membuat para alumni yang lain juga antusias gitu. Jadi bukan hanya di Jakarta, sosok Syekhah itu hadir gitu. Kemudian juga safari ilmiah internasional yang kita hadirkan, dosen Al-Azhar juga perempuan, kita juga hadir ya misalkan ke Gontor Putri ataupun ke beberapa pesantren yang ada di Jawa, bahkan sampai Aceh juga dihadirkan.
1: Baik.
0: Dan antusias masyarakat luar biasa sekali, dan jaringan ini kita bentuk dalam masa yang sangat singkat Mas Ferli.
1: Yes.
0: Dari Desember 2004 sampai hari ini alhamdulillah kita sudah aktif semua DPW-nya dari Sabang sampai Merauke itu.
1: Baik.
0: Bahkan kita mengadakan webinar itu ya hybrid, ada online dan offline. Karena memang untuk menggabungkan semua alumni yang ada di Indonesia Raya ini dari Sabang sampai Merauke itu gak gampang. Kita juga ada tantangannya Mas Ferli. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tantangan itu sudah kita hadapi bersama dengan teman-teman, dengan para sahabat Wazin semuanya, dan alhamdulillah hari ini alhamdulillah kita sudah mempersiapkan insya Allah tanggal 9 lusa ini Mas Ferli kita akan ada peresmian sekretariat Wazin di Jakarta.
1: Oke.
0: Insya Allah. Nah ini menunjukkan bahwa spirit teman-teman ya kan untuk terus bersinergi, memberdayakan, berkontribusi kepada masyarakat Indonesia ini luar biasa sekali. Bahkan saya bisa sampaikan bahwa banyak sekali alumni asal perempuan yang hadir di tengah masyarakat, mengisi kajian di majelis taklim, di masjid-masjid besar di daerahnya, bahkan di kampung-kampung juga Mas Ferli.
1: Iya.
0: Bahkan hadir ketika ada beberapa tempat-tempat yang memang terdampak musibah ya.
1: Musibah.
0: Tetap hadir di situ.
1: Baik.
0: Itu.
1: Nah, Ustazah, dalam pengabdian sosial, bagaimana Wazin menentukan persoalan yang perlu menjadi perhatian? Apakah lebih banyak berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan atau ada program khusus yang memang dirancang oleh organisasi, Ustazah?
0: Ya, untuk sosial, saya berikan contoh seperti kurban ya di Aceh.
1: Baik.
0: Tahun ini. Kan Aceh beberapa daerah kemarin banyak sekali yang memang sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah ketika masa Idul Adha. Nah, yang biasanya kan Aceh itu kalau Idul Adha itu kan memang hidup sekali ya dunia, apa budaya kurbannya gitu.
1: Yeah.
0: Lalu Wazin hadir. Wazin hadir dari pusat bekerjasama dengan Wazin Aceh gitu.
1: Baik.
0: Untuk mengadakan kurban khusus daerah-daerah yang terkena banjir bandang di Aceh. Nah, itu yang pertama sekali. Kita bukan hanya menghadirkan orangnya, tapi juga menghadirkan bantuannya. Dan kita bertabaruk ya kan, kita infak bagi siapa yang memang ingin berinfak, ya kan, kita kumpulkan donasi, kemudian kita belikan hewan kurbannya, dan kita berbagi di daerah-daerah yang memang terkena banjir bandang. Kemudian juga di daerah yang lain, nah, sosial yang lain apa? Contohnya saya sampaikan juga ketika kemarin di Sumbar. Di Sumbar, beberapa daerah yang terkena banjir bandang, mereka memerlukan Al-Quran.
1: Baik.
0: Nah, dan kita dari bidang sosial kemasyarakatan, kebetulan juga di bawah bidang saya, kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas Al-Quran, wakaf Al-Quran, akhirnya kita bekerjasama dan menghadirkan Al-Quran di beberapa daerah di Sumbar.
1: Wow, baik.
0: Bahkan Sumut juga, bahkan Aceh juga. Jadi kita betul-betul hadir, bukan hanya membantu dari segi ya misalkan bantuan apa pakaian, apa makanan, tapi juga dalam hal buku, Al-Quran, demikian.
1: Baik.
0: Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa sekali ketika perempuan hadir. Ya kan, perempuan hadir dan kita alhamdulillah punya alumni yang memang ada di setiap daerah. Dan alhamdulillah sangat loyal untuk bekerja sama sehingga kadang-kadang nggak perlu orang pusat turun ke daerahnya, tapi kita berkolaborasi dengan pengurus wilayah wazin di daerah. Nah, itu beberapa contoh yang memang sudah kita kerjakan,
1: Baik.
0: Mas Ferli.
1: Ya, terima kasih untuk gambarannya, Ustazah. Nah, bagaimana juga wazin mendorong alumni perempuan Al-Azhar untuk tidak berhenti pada pencapaian akademis, tetapi bisa menerjemahkan ilmu yang dimiliki menjadi aksi nyata dan juga bermanfaat bagi masyarakat, ya, yang sudah dirasakan, Ustazah?
0: Baik, jadi alumni Azhar ini fokusnya kan perempuan ya, Mas Ferli ya. Ya, kita melihat hari ini alhamdulillah banyak sekali juga perempuan-perempuan alumni Azhar yang sudah doktor.
1: Baik.
0: Kan apakah melanjutkan di Mesir, di Azhar juga, atau di kampus yang di Mesir, atau bahkan beberapa kampus selain Al-Azhar, apakah kembali ke Indonesia ataupun di negara yang lainnya. Dan kita melihat peran kita itu di dunia kampus pun luar biasa juga, bahkan kita hadir dalam forum-forum besar, ya kan, kita hadir dalam MUI sebagai anggota fatwa MUI, dan juga kita hadir di beberapa pesantren, di beberapa kampus, dan itu memang alhamdulillah keilmuan para alumni Azhar, khususnya perempuan, juga sangat diharapkan. Ketika ada pembahasan tentang kitab-kitab Toras ataupun kitab-kitab klasik, ya kan, itu alumni Azhar menjadi orang-orang yang memang dibutuhkan. Bahkan ada juga yang menjadi dekan di instansi kampus, ada yang menjadi kaprodi, bahkan sampai ada yang menjadi rektor juga, ya kan. Dan itu memang peran alumni Azhar perempuan ini bukan hanya di Indonesia juga, bahkan ketemu wazin sendiri pun beliau sudah mengadakan sekolah untuk masyarakat Indonesia di Jeddah di Saudi Arabia.
1: Baik.
0: Nah, itu yang masya Allahnya beliau bisa perempuan, ya kan, tapi bisa menciptakan sekolah di Saudi Arabia untuk anak-anak Indonesia di sana. Nah, ini kan kiprah yang luar biasa sekali,
1: luar biasa,
0: yang memang harus diapresiasi. Ya. Nah, betul juga di kampus-kampus, hanya di negeri tapi swasta juga, peranan kita bukan hanya sekedar mengajar, bahkan kami juga aktif mengisi beberapa kajian, termasuk kajian-kajian yang memang kajian-kajian yang memang fokus kepada perempuan, apakah itu fikih perempuan, kemudian juga tentang tadi mayit, ya kan, Mas Ferli. Hari ini kan perempuan itu jangan hanya berharap sama orang kampung yang mungkin sudah lanjut usia untuk memandikan jenazah, tapi kita-kita ini ya yang mungkin ya usianya yang masih dianggap walaupun sudah ya mungkin tidak remaja lagi juga pastinya, sudah dewasa dan juga sudah ya usia-usia apa 30-an ke atas, ya kan, kita juga harus menjadi orang-orang yang memang siap hadir di masyarakat ya melalui pelatihan Taji Ismail, kita juga jadi narasumbernya, kita juga ikut membantu memberikan edukasi kepada para mahasiswa, kepada para jamaah, dan demikian.
1: Baik.
0: Jadi bukan hanya sekedar memang belajar keilmuan saja, tapi juga memang pengabdian itu yang alhamdulillah para alumni Azhar perempuan khususnya ini memang fokus di situ.
1: Baik. Terima kasih penjelasan dan juga gambarannya, Ustazah. Nah, bagi pendengar yang ingin mengetahui kegiatan dari Wazin ataupun kegiatan juga yang ingin dilaksanakan oleh organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, bagaimana? Apakah ada website ataupun media sosialnya, dan apakah harus untuk perempuan alumni Al-Azhar Mesir saja atau juga bisa sebagai volunteer untuk bergabung, Ustazah? Silakan untuk penjelasannya.
0: Kita terbuka untuk semuanya.
1: Baik.
0: Mas Perli, itu medsos kita kalau di Instagram itu Wazin Official. Kalau di Facebook ada Akhbar Wazin atau Wazin Akhbar. Akhbar itu ada berita Wazin ya. Kemudian alhamdulillah kita sudah rame juga para simpatisan Wazin, yaitu memang selain alumni Azhar ya, memang ada di grup kajian-kajian kita.
1: Okay.
0: Itu ramai sekali, Mas Ferli, karena memang kajian-kajian kita kan nasional yang kita buat.
1: Baik.
0: Bahkan ada kajian internasional. Dan ini kita terbuka luar biasa sekali, Mas Ferli. Bahkan ada yang memang ibu-ibu lanjut usia pun jadi peserta kita.
1: Oke.
0: Nah, bukan hanya ya para mahasiswi saja. Bahkan selain mahasiswi, ibu-ibu dewasa, ibu-ibu lanjut usia, laki-laki pun banyak juga di grup kita itu. Bagaimana yang kami sampaikan tadi di awal, ada kajian-kajian usul fikih, ya kan? Ada kajian ekonomi, ekonomi syariah, fikih muamalah. Itu laki-laki pun banyak yang ikut join.
1: Baik.
0: Jadi memang alhamdulillah ini juga menjadi apresiasi kepada para pengurus Wazin. Ketika membuat kajian-kajian ini bisa menghadirkan ramai peserta, bukan hanya di kalangan orang Al-Azhar saja. Bahkan kita mengadakan kajian itu memang untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi harus sahlan, kami sangat senang sekali jika ada yang ingin bergabung bersama Wazin.
1: Baik, ini harus mention di Instagram sosial ataupun ada kontak person yang bisa dihubungi, Ustazah?
0: Boleh kontak saya, Mas Ferli.
1: Baik, di... Ya. Kontaknya ketika ada yang bertanya ya. Baik.
0: Ya.
1: Ustazah, sebagai penutup, apa pesan Ustazah kepada perempuan Indonesia, terutama generasi muda, agar ilmu pendidikan dan juga pengalaman yang mereka miliki tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi bisa menjadi jalan untuk memberikan manfaat dan pengabdian bagi Indonesia, Ustazah? Silakan.
0: Baik, perempuan bukan hanya tiang negara, tapi juga penyangga peradaban. Ketika perempuan berilmu, keluarga menjadi kuat. Ketika perempuan berakhlak, masyarakat menjadi damai. Ketika perempuan berdakwah dengan hikmah, umat menjadi tercerahkan. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua muslimah yang istiqomah dan mengamalkannya, serta menghadirkan manfaat seluas-luasnya bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan. Kami juga ingin menutup dengan sebuah dalil Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 97. Ketika Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falushiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kata Allah, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi untuk semua perempuan, dimanapun kita berada, jangan hanya kita mengutamakan ilmu saja, tapi juga dengan amalan dan akhlak, dan jangan insecure, dan juga jangan menjadi perempuan yang mungkin merasa kurang, karena setiap kita tuh punya cahaya, dan cahayanya itu tentu akan menyala dan bersinar di waktu yang tepat. Dan melalui Wazin juga kami berharap perempuan alumni Al-Azhar tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai Islam yang moderat, tapi juga menjadi agen perubahan yang menghadirkan ilmu, keteladanan, persatuan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kami meyakini bahwa ketika perempuan diberdayakan dengan ilmu dan akhlak, maka keluarga insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga masyarakat akan menjadi masyarakat yang harmonis, dan insya Allah peradaban akan semakin maju.
1: Amin.
0: Dan tentu harunas anfa'aminas, semoga kita selalu menjadi orang-orang yang ikhlas beramal dan ingin memberikan manfaat yang banyak bagi manusia yang lainnya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan, Mas Ferli.
1: Terima kasih banyak juga untuk Ustazah Zakia Zainun, LCMAG, atas inspirasi dan juga perspektif yang telah dibagikan pada malam hari ini. Semoga langkah Wazin dan juga perempuan alumni Al-Azhar bisa terus menjadi bagian dari ikhtiar ataupun cahaya, menghadirkan generasi muda Indonesia yang berilmu, berakhlak dan juga bermanfaat. Dan semoga di tanggal 9 Agustus mendatang peresmian Sekretariat Wazin bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ustazah untuk waktunya.
0: Amin.
1: Dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat bersama dengan para pengurus Pusat Wazin dan juga organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir dan juga simpatisan Wazin. Terima kasih Ustazah. Selamat malam.
0: Selamat malam Mas Ferli. Terima kasih juga.
1: Baik. Ya, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema Dari Al-Azhar untuk Indonesia dengan kiprah perempuan dalam dakwah, pendidikan, dan juga pengabdian bersama dengan narasumber Ustazah Zakia Zainun LCMAG sebagai Ketua 2 Dewan Pengurus Pusat Wazin Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Ini Miriam Matalata dengan Lenggang Jakarta yang dirilis di tahun 1987 sebagai lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam berdengar, apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang saya Fadlijan bisa kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, di mana ruang berbagi cerita, kenangan dan juga rasa yang mungkin singgah di hati kita lewat lagu-lagu yang pernah penuh memori yang akan kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selama 2 jam ke depan, saya Ferlija dan juga rekan Faiz tentunya akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara di era 80 sampai dengan 90-an. Anda bisa berpartisipasi bersama kami melalui kedudukan telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912, bisa dalam bentuk chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format tidak ketinggalan, yaitu nama, spasi, lokasi, spasi, requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu. Baik, di line telepon kita sudah terhubung dengan Bapak Hasanuddin. Baik, kita akan sapa. Selamat malam Pak Hasanuddin, Ruang Rindu.
1: Hai, selamat malam Bang Ferli.
0: Baik. Apa kabar Pak Hasanuddin?
1: Sehat? Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih Pak Hasanuddin. Kabar sehat dan bagaimana kondisi cuaca di kota hujan, Pak Hasanuddin?
1: Belum diturunin, tadi ada gerimis sedikit, hilang lah angin.
0: Baik, hilang lagi ya.
1: Baik. Kabupaten Bogor Barat ini baru panas banget lagi. Aduh.
0: Baik, tetap jaga kesehatan. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Pak Hasanuddin, terima kasih. Amin. Iya. Sebagai lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini, Pak Hasanuddin.
1: 87-nya, era 87-nya sampai
0: 80 sampai dengan 90. Baik.
1: 80-90 saya peminta lagu Nicky Astria yang judulnya Permata Biru.
0: Permata Biru. Dipastikan terlebih dahulu ketersediaannya. Oke. Permata Biru ya, belum tersedia nih. Untuk iya, PH-nya Panggung Sandiwara ataupun Pijar saja.
1: Kalau Misteri Cinta.
0: Misteri Cinta tersedia. Itu saja.
1: Tersedia.
0: Tersedia.
1: Oke. Okay.
0: Dikirimkan untuk siapa lagunya, Pak Hasanuddin?
1: Dikirimkan buat Nafia di Rangkas Bitung, Bang Re Cibinong, juga buat Tedinda Kapuja, Budinin Bekasi, juga buat itu Uca di Banda Aceh. Uca di Banda Aceh, Bang Arif, semuanya buat Bang Terlibat Tugas, Bang Faiz yang ada di Studio Pro 1. Ucapan selamat malam. Gitu. Terima kasih Bang.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin. Ditunggu untuk lagunya. Okay. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Baik, dari Pasarudin di Bogor. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda, masih kami tunggu hingga pukul 23 di nomor 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dan jiwa. 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Fudu dengan Hasrat Jiwa, yang menjadi sekaligus judul album kedua Fudu yang dirilis pada tanggal 1 Februari 1995 melalui Jafari Dream Record, yang memperlihatkan juga ciri khas dari Fudu dengan perpaduan hard rock, melodic rock, dan juga lirik yang puitis dari Fudu. Ya, pendengar, kita masih dalam program Rua Rindu. Kami tunggu ya requestan dari Anda, baik di line telepon ataupun di WhatsApp Pro 1. Ya, di WhatsApp ada Bung Brandy di Bogor, kita akan sapa. Selamat malam, Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Malam, Bung Perli.
0: Selamat malam,
1: apa kabar?
0: Sehat, Alhamdulillah diberikan Perli. Kesehatan. Kabar sehat, Bung Brandy?
1: Luar biasa.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir kembali di program Ruang Rindu, Bung Brandy.
1: Baik.
0: Untuk lagu yang bisa diputarkan?
1: Ini lagu tahun berapa ya, Mas Perli? Ya?
0: 80-90, baik mancanegara ataupun Indonesia.
1: Oke, saya bisa request lagu dari mancanegara. Mm-hmm. Lagunya apa? After Her Love Has Gone.
0: Itu untuk judul?
1: Ya, dari Earth, Wind and Fire.
0: Baik, After Love Has Gone. Disiapkan untuk lagunya. Okay. Dikirimkan untuk siapa, Bung Brandy?
1: Malam ini saya kirimkan untuk Mas Ferli dan kru Pro 1 FM yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin, doa yang sama.
1: Lalu teman-teman yang di Bogor, yang tergabung dalam Bogor Ruang Rindu Community, Pak Hasanuddin, Bang Ray, Teh Dinda, dan teman-teman seluruh Indonesia yang mendengarkan malam ini, yang sudah bergabung, dan saya juga salam untuk rekan-rekan yang berada di luar Jakarta, Kak Puja di Bintuni, lalu Om Benijo di Manado, dan semua rekan-rekan yang mendengarkan malam hari ini.
0: Baik.
1: Hari ini Bogor tidak hujan hari ini.
0: Cukup cerah ya, Bung Brandy ya.
1: Cukup cerah. Sama Baik. Pak Hasanuddin, kita satu langit sama Pak Hasanuddin.
0: Baik.
1: Ini. Jadi Bogor hari
0: di langit yang sama.
1: Baik. Sama gitu. Jangan lupa kopinya, Mas Ferli.
0: Siap, Bung Brandy. Terima kasih. Ditunggu untuk lagunya.
1: Baik, terima kasih. Baik. Mas Ferli.
0: Selamat malam. Iya, dari Bung Brandy di Bogor juga kita sapa yang ada di Balikpapan bersama dengan Reski. Selamat malam Reski, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya. Bung Reski, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 80 sampai dengan 90 pada malam hari ini.
2: Oke, Mas. Sebelumnya sebelum saya mau request, ada tapinya dulu, Mas.
0: Baik.
2: Mas, sebelum request, mau nyisin, Mas. Boleh enggak? Saya hanya sekedar ingin memohon doa kepada seluruh keluarga besar Radio Pro 1 RRI Jakarta dan seluruh pendengar yang sedang mendengarkan pada malam hari ini.
0: Bung Reski,
2: kalau boleh, tolong ya doakan bapak saya yang bernama lengkap Muhammad Ahad Iyansyah. Semoga bapak saya ini bisa secepatnya mendapatkan rezeki berlebih, yaitu berupa uang senilai 8 miliar rupiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kami bisa secepatnya membeli rumah yang paling bagus. Bosan sudah saya ini, Mas. Aku ngekos-ngekos kayak begini.
0: Baik.
2: Belum lagi harga sewa kos juga semakin mahal lagi. Pusing saya jadinya. Yang penting di dalam doa kalian itu cantumkanlah nama bapak saya ya.
0: Baik.
2: Ingat, nama bapak saya itu adalah Pak Muhammad Ahad Diansyah. Sianya itu S-Y-A-A. Saya ulang, nama bapak saya itu adalah Pak Muhammad Ahad Diansyah. Cantumkanlah nama bapak saya itu di dalam doa kalian ya.
0: Baik, Bung Reski.
2: Yang penting doanya harus kencang banget, tulus banget, dan ikhlas banget tapi ya.
0: Baik.
2: Serta kalau bisa doanya harus rame-rame ya, kalau bisa ya.
0: Baik. Iya, mohon maaf Bung Reski. Iya, terima kasih. Iya, dari Bung Reski juga kita akan sapa dari Ibu Eti di Ciracas dan juga semoga doa Bung Reski bisa terwujud. Selamat malam Ibu Eti di Ciracas.
3: Selamat malam juga Mas Perli.
0: Iya, apa kabar Ibu Eti?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Diberikan kesehatan. Baik, Ibu Eti.
3: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih, Ibu Eti.
3: Alhamdulillah bisa masuk
0: nih. Alhamdulillah, dan terima kasih sudah berkenan kembali bergabung.
3: Gak usah lagi nomor yang 0696 belakangnya ya.
0: Ini Ibu menghubungi di nomor yang 0696 Ibu.
3: Yang 0, 069 itu belakangnya.
0: Iya, betul.
3: Dulu iya. Kan pernah rusak maksudnya.

0: Bu Ulan, Bu Anissa, Cik Guria, Dede, Teteh Dinda di Bogor, buat Bu Nalita, Bu Rista Seregar, Bu Mujiati, Bu Yati Suyanto, Bu Titik Dewi, Pak Ali Topan, Pak Aris, Kak Puja di Papua, Bu Anda di Sorong. Ya buat semua-semuanya Mas Perli.
1: Baik untuk semuanya. Terima kasih Bu
0: Yati. Yang gak sebut satu persatu Mas Perli ya. Pokoknya pencinta Ruang Rindu Berbagi Rindu RI Pro 1.
1: Baik.
0: Buat Mas Perli, selamat tugas Mas Perli.
1: Terima kasih Bu Eti. Ditunggu
0: salam
1: untuk
0: buat keluarga.
1: Siap,
0: salam
1: terima kasih.
0: Salam tadi buat operatornya tuh, Mas apa namanya.
1: Iya, bersama dengan Faiz ya. Dan juga Bung Widi.
0: Iya. Iya, makasih banyak.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp pada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam. Ibu Iren minta lagu dari Riana Adam Dewi dengan Dasar Mata Lelaki. Salami untuk Maverly dan juga kru, semoga sehat, amin. Sekali di udara tetap di udara and God bless you. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Oke, juga ada Yoram Rinaldo di Cijantung. Selamat malam. Baik, request lagunya And Now dari Ari Lesmana dengan sesi potret. Salamnya untuk pendengar radio, khususnya buat Pak Pendeta Juan Malaki yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih, amin. And God bless you untuk Anda. Juga ada Ibu Wati Sunardono. Selamat malam, Ibu Wati. Salam untuk seluruh pendengar Waridu. Selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Baik, juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam, Ibu Eka. Minta diputarkan lagunya dari Ria Resti Fauzi dengan Sepatu dari Kulit Rusa. Baik, salam untuk Ibu Saurin, Ibu Muji, terus juga Ibu Helmi, Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Titi Dewi, Ibu Anisal, Ibu Uut, Ibu Merpati, Ibu Ria, Pak Parsudi, Pak Bambang, Pak Alex, Ibu Eti Rustam, dan lain-lainnya. Terima kasih. Baik, di Sorong kita akan sapa ada Ibu Ana. Selamat malam, Ibu Ana Ruang Rindu.
2: Selamat malam, hai Kak Perli,
1: hai,
2: apa kabar?
1: Alhamdulillah diberikan kesehatan.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, serindu-rindu malam-malam.
1: Kabar sehat Ibu Ana?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Ana, untuk lagu yang bisa kami putarkan pada malam hari ini.
2: Kalau dari Meriam Belina, jangan pernah kau ragukan.
1: Jangan pernah gitu, ragukan.
2: Itu ada kah tidak?
1: Tersedia lagunya, bisa diputarkan.
2: Oh.
1: Dikirimkan untuk siapa, okay. Ibu Ana?
2: Ibu yang baru lewat ini, Ibu Teti Dewi kah?
1: Ibu Eti Rustam.
2: Eti Rustam, salam. Ibu Saurin, Ibu Eka, Ibu Dindin, Ibu Parida, Teh Dinda, Ciguria, Kak Puja, terus Pak Haris, Pak Doni, Pak Beni Jomanado, Pak Suhudi, Pak Andi Yudhistira, Ibu Merpati, Ibu Iren, Bu Endang, Pak Widi, terus Pak Jerry, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali Kak Perry.
1: Baik.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, diberkahi selalu.
1: Amin.
2: Dan banyak rezeki, tambah ganteng.
1: Terima kasih Bu Ana. Ditunggu untuk lagunya.
2: Terima kasih. Tunggu lagunya.
1: Baik, selamat
2: dadah
1: malam.
2: Bambang.
1: Dadah, bye-bye.
2: Malam.
1: Selamat malam. Baik, dari Bu Ana di Sorong, Papua. Iya, sekali lagi berdengar untuk Anda yang menambahkan playlist kami pada malam hari ini. Baik itu mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an melalui line telepon 0213440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: pagi-pagi gini sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku gak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Meri Melina featuring Lucky Octavian dengan Jangan Pernah Ragukan. Ia merupakan salah satu pop Indonesia yang populer pada era 80-an. Ia menjadi salah satu karya yang ikut mengangkat nama Meriam Bellina sebagai penyanyi lagu bertemakan cinta. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk Slow Rock 88 ya, ataupun album kompilasi. Baik, di lantai telepon kita sudah terhubung dengan Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam, Teh Dinda Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ferli. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, boleh lewat lagi.
0: Baik, selamat malam. Apa kabar, Teh Dinda?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ferli juga baik ya.
0: Diberikan kesehatan selalu.
1: Tadi lagi ngobrol sebentar sama Faiz, karena line telepon tuh dua malam berturut-turut itu nggak ini apa kurang clear kemarin. Tuh.
0: Kemarin hari Rabu berarti ya? Ataupun
1: Kamis? Iya, Rabu Kamis.
0: Baik, tapi untuk hari ini gimana untuk pantauan output
1: iya,
0: kami?
1: Iya, ini begitu tersambung artinya sudah clear gitu.
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Aman untuk jaringan telepon Pro 1. Terima kasih.
1: Itu bagus ya. Itu bagus lagu Meriam Bellina duet ya, bagus ya.
0: Iya, bersama dengan Lucky Octavian. Requestan dari Ibu Ana di Sorong Papua tadi, Teh Dinda.
1: Apa ya? Siapa? Octavian.
0: Iya, Lucky Octavian.
1: Oh, Lucky Octavian, halo, iya. Lucky itu selalu ada, pernah jadi bintang tamu di 100% Indonesia.
0: Iya, itu. Jangan pernah ragukan, tapi jangan pernah lupakan, Teh Dinda.
1: Jangan pernah lupakan ya, diganti judulnya ya.
0: Diganti judul. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan, Teh Dinda.
1: Lagu cantik, jadi makin bagus itu lagu.
0: Enak didengar di ruang telinga kita, iya.
1: Lagu siapa ya malam ini ya, Fer? 80-90 ya, Fer?
0: 80-90. Mungkin ada dari Michael Bublé atau musisi lain, Teh Dinda?
1: Michael Bublé kemarin Teteh sudah request di Andes.
0: Okay.
1: Ganti deh malam ini.
0: Bye.
1: Coba. Teteh mau itu. Sudahlah, tunggu. Send Me an Angel aja lah, Fer.
0: Dari Scorpion?
1: Ya.
0: Oke. Dikirimkan untuk siapa lagunya, Teh Dinda? Silakan.
1: Oke, doa terbaik ya dari Teteh buat Ferli, juga keluarga semua sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, doa yang sama.
1: Nah, juga dengan tim ya, Ferli ya, Widi sama Faiz. Faiz dengan Widi pastinya ya, selalu sehat, pulang lagi hati-hati. Teteh mau jumpa selamat malamnya untuk sahabat-sahabatku yang ada di Bogor Community ya. Ada Bang Re, ada Bung Brandy, ada Pak Hasan. Rangkas Bitung ada Navia. Ke Ete Rustam Rasyani dan Ibu Merpati, juga Ibu Dindin, Ibu Saurin dan Ibu Wati Sunardono. Ibu Ana ya di Sorong tadi ya, selamat malam. Ada Diona di Kupang, Kang Alex di Manado dan kakak Puja di Bintuni ya. Juga Pak Kuat, siapa lagi Kak, Mas Doni dan next time deh untuk yang lainnya, Fer.
0: Baik, dikirimkan untuk pendengar setiap Pro 1. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih, selamat malam, bye-bye.
0: Ditunggu untuk lagunya. Dari Teh Dinda kita ke Rangkas Bitung bersama dengan Navia. Selamat malam, Navia, Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam, Kak Ferli, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar, Kak Navia?
2: Kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi ngantuk sangat nih, Kak.
0: Ngantuk ya? Sekarang sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu penyemangat, betul, untuk biar tidak terlalu ngantuk, Kak Navia, yang bisa kami putarkan.
2: Tahun 90-an apa ya?
0: Bisa
2: mungkin dari Roni Sianturi enggak?
0: Roni Sianturi.
2: Apa aja judulnya itu boleh tahu?
0: Yang bisa terputar pada malam hari ini ada dua, Melangkah di Atas Awan dan juga Sudikah Kamu.
2: Oh itu ya.
0: Melangkah
2: di Atas Awan aja.
0: Melangkah di Atas Awan, baik. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Ini makin udah ngantuk aja ngedenger lagu ini nih, Kak.
0: Baik, ataupun Bintang Kehidupan bisa diusahakan
2: dari
0: diputar.
2: Dari Roni juga.
0: Dari Roni Sianturi.
2: Itu waktu itu dinyanyi sama almarhum Nisha gak sih?
0: Harus dipastikan terlebih dahulu untuk informasi itu.
2: Kayaknya judulnya judul lagu Nisardila ya.
0: Bintang Kehidupan ya, mungkin di-recycle untuk judul lagunya, iya.
2: melangkah atas awan aja.
0: Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya, Kak Nafia?
2: Ya, buat tadi Tete Dinda. Selamat malam, seperti tadi Tete Dindanya masih ceria ya kayaknya sih.
0: Masih terdengar fit.
2: Belum mengantuk.
0: Belum
2: ngantuk.
0: Iya, betul. Iya.
2: Ya, buat Kak Ayunya juga di Malu Tengah. Terus juga buat Kak Puja juga di Papua ya, Kak.
0: Bintuni, Papua.
2: Ya, jauh banget ya.
0: Yes. Saudara kita di sana. Ya,
2: selamat malam. Masih selamat. Masih sama gak sih waktunya?
0: Sudah beda 2 jam untuk WIB dan...
2: Sudah pukul 12 gitu?
0: Betul, untuk saat ini.
2: Oh. Ya udah, buat semuanya aja. Selamat malam, selamat beristirahat juga. Buat Kak Ferry-nya, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih, Kak Navia.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Navia di Rangkas Bitung, ada Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam, Ibu Merpati, Ruah Rindu.
3: Halo, selamat malam, Mas Firly.
0: Iya. Baik, selamat malam, Ibu Merpati. Kabar sehat, Ibu?
3: Ucap syukur sehat. Baik. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Baik.
3: Mas Firly, Ibu. Saya mungkin mau request lagu ya. One Woman in Time ada?
0: Mau dinyanyiin sendiri atau diputarkan lagunya? One Woman in Time dari Winnie Houston.
3: Aduh, mantap. Mas Firly aja deh.
0: Aku itu tetap ya, memberikan kesempatan gitu kepada Winnie Houston saja, Ibu Merpati. Dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Jadi bikin ketawa nih. Saya udah jarang ketawa loh.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Sehat loh. Selalu.
3: Jadi kirim buat Mas Firly, buat anak-anak di rumah ya. Anaknya Mas Firly sama istri tercinta maminya ya.
0: Terima kasih.
3: Maminya anak-anak. Sehat-sehat selalu. Mas Firly tetap bahagia, tetap sukses dalam kasih Allah.
0: Amin.
3: Kasih Tuhan. Tuhan berkati ya.
0: God bless you too.
3: Terus buat Widi, buat Faiz, terima kasih yang udah selalu memberikan ini buat pendengar gitu ya, kebaikan buat pendengar walaupun tugas juga. Saya mau kirim buat saudara saya, boleh ya Mas?
0: Silakan Ibu.
3: Ibu pendengar ya. Buat Mas Bandrio, buat Bu Rina di Bukit Golok Hijau Sentul, buat adik saya ya, buat Bu Eka di Bu Eka di Tebet, buat Bung Rey di Bogor, buat Mbak Dinda di Bogor, buat Bu Neni, Kak Navia di Rangkas Bitung, buat Kang Ujang, Tia, dan Ibu Ana dan Kak Puja di
0: Sorong,
3: di
0: Papua.
3: Di Papua. Sama Pak Kuat, juga buat Bu Wulan, Kak Joyce, Ciguria, Bu Dindin, dan Bung Alex di Manado. Baik. Dan semua deh, pendengar Pro 1. Dan terima kasih banyak, Mas Firly.
0: Terima kasih.
3: Semoga
0: Ibu.
3: Mas Firly tetap sehat, tetap semangat ya. Tuhan berkati Mas Firly.
0: Terima kasih. Selamat malam. Sama untuk dia juga, Dario. Selamat malam, Ibu Merpati.
3: Terima kasih.
0: Baik. Di lain telepon kita akan sapa. Halo. Selamat malam, Ruah Rindu. Iya, terputus. Baik, di WhatsApp Pro 1 kita kembali menyapa. Dari 0821254 sekian-sekian. Selamat malam, Ruah Rindu. Ada Yayan di Tangerang. Selamat malam, Yayan. Selamat bergabung di Ruah Rindu. Salam kenal, request lagu dari Poppy Mercury dengan judul Apa Aja Deh. Salamnya untuk yang lagi dengerin dan juga untuk penyiarnya. Terima kasih dan selamat malam. Baik, di WhatsApp call. Iya. Selamat malam, Ruah Rindu.
4: Selamat malam, Bung.
0: Iya, selamat malam dengan Bung siapa dan di mana?
4: Dari Dede Rio di Sentul.
0: Dede Rio di Sentul. Kabar sehat, Dede Rio?
4: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Puji Tuhan, baik.
4: Tadi baru dengar mama baru naik ya, Bung.
0: Iya, mengudara di Pro 1.
4: Iya. Salam sehat untuk Bung Firly,
5: terima kasih.
4: Teman-teman operator, untuk Mama yang tadi naik, coba tidurnya jangan terlalu malam. Nah. Udah malam nih.
5: Sudah larut ya. Berarti lagunya harus cepat-cepat diputarkan biar terlelap.
4: Betul.
5: Bahai.
4: Betul.
5: Lagu apa yang bisa kami putarkan, Deryu?
4: Catatan Si Boy, Ikang Fauzi boleh, Bung?
5: Catatan Si Boy hanya versi dari Slang. Mungkin ada lagu lain?
4: Oh, dari Slang ya. Mm-hmm. Barcelona
5: dari Farsan M.
4: Farsan M.
5: Iya.
4: Betul.
5: Dikirimkan Paris. Untuk siapa lagunya?
4: Dikirimkan untuk Bung Ferli dan anak-anak. Terus tadi ada Tante Dinda, terus ada Kakak Navia tadi ya, Bung ya?
5: Betul, Navia.
4: Ya, buat Tante Puja dan seluruh pendengar RRI, dan terutama buat Dokter Largo kemarin SPKJ, Dokter Marsha Sumokil yang tadi baru dari rumah langsung disuruh dengerin, dok denger ya dok.
5: Baik, terima semoga banyak juga turut bersama kita di malam hari ini.
4: Ya, terima kasih banyak Bung Firly, Tuhan memberkati.
5: God bless you, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Baik, ya bergara sekali lagi untuk Anda yang menambahkan playlist kami di malam hari ini di era 80-90 baik mancanegara ataupun Indonesia di 0213440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta, Ria Resti Fauzi dengan Sepatu Dale dari Kulit Rusa yang dirilis di tahun 93, yang masuk dalam album bertajuk Hong Kong Tokyo Amerika, yang kemudian juga masuk dalam album Sepatu dari Kulit Rusa di tahun 94 yang diciptakan oleh Yongki RM. Pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ataupun yang di line telepon. Oke, sudah ada Bung Rey di Cibinong. Selamat malam Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bung Ferli, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, apa kabar Bung Rey?
1: Ini lagi sedikit sedih nih, bercampur kecewa.
0: Dengan skor 1-1?
1: Iya betul, Indonesia jadi gak lolos nih Bung Ferli.
0: Iya, cukup disayangkan.
1: Udahlah, iya sayang sekali.
0: Iya, untuk pengobat hati, lagu apa yang bisa kami putarkan Bung Rey?
1: Saya minta dari Stevie B, When I Dream About You.
0: When I Dream About You.
1: Ya, ada Bung Ferry.
0: Belum tersedia untuk lagunya, mungkin ada lagu lain.
1: Iya. Kalau gitu lagu Indonesia aja deh. Yana Yulio, Hasrat Cinta.
0: Dengan Hasrat Cinta dari Yana Yulio, dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Saya kirimkan selamat malam ya untuk Bung Brandy, Bung Hasanuddin, Bung Bram, Teh Dinda, Pak Haris, Pak Kuat, Kak Puja, Kak Joyce, Ibu Merpati, Biwegati, Ibu Saurin, Ibu Rista, kemudian Ibu Dindin, Kak Cika, Kak Navia, dan semuanya saja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Semoga kita semua nanti biasa diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Demikian Bung Ferli.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Tetap semangat Bung Ferli.
0: Tetap semangat. Baik, dari Bung Redi Cibinong juga ada Bung Edi di Jakarta Barat. Request Vina Panduwinata dengan Rasa Sayang itu ada. Salamnya untuk Ibu Wati Sunardono dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam Ruang Rindu dan selamat mendengarkan. Oke, juga ada Bung Brandy, terima kasih, hatur nuhun, sami-sami. Ada juga Ibu Cip di Depok, shalom. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ma Ferli, request lagunya dari Titik Sandora dengan Perasaan Yang Ditinggalkan. Salam itu pendengar Pro 1 tanpa terkecuali, selamat bertugas hingga tuntas. Salam sejahtera dari Ibu Cip di Depok. Terima kasih Ibu Cip. Juga ada Ibu Linda di Kedoya. Selamat malam Ibu Linda, Ruang Rindu. Baik, selamat malam Ibu Linda. Iya, masih tersambung ya. Mohon maaf untuk kendala yang mungkin terjadi. Baik, ada Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat, iya terima kasih Ibu Ana. Ada Juliet Nur, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Ibu Saurin di Simpruk, request lagunya dari Diana Rose dengan If We Hold Together. Salamnya untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Mujiati, Ibu Eka, Ibu Rista, Ibu Eti Rustam, Ibu Titi, Ibu Marani, Ibu Merpati, Teh Dinda, Pak Parsudi, Pak Litopan, Kak Buja, Kak Ana, Bang Rey, dan semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, menambahkan playlist kami di malam hari ini di era 80 sampai dengan 90. Favorit Anda, kami tunggu di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Yana Yulia dengan Hasrat Cinta. Baik, kita akan menyapa terakhir di sesi edisi 7 Agustus 2026 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada dari Ibu Uni Linda Yanti yang bergabung di program Ruang Rindu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Ferli kirim salam untuk Pro 1, salam kenal, sehat semuanya, penggemar dari A sampai dengan Z, salam kenal, baik. Minta lagu dari Titi Puspa dengan Kupu-Kupu Malam. Iya, terima kasih informasinya Ibu ataupun Uni Linda Yanti. Ada juga Bung Jos, selamat malam di Raja Wali, semoga baik untuk semuanya. Siap kawal sampai dengan tuntas. Terima kasih, Bung Jos. Mungkin ada lagu yang ingin diputarkan pada malam hari ini. Masih kami tunggu dalam program Ruang Rindu. Baik, pendengar, kita akan memutarkan satu lagu sebelum kita menutup kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Faris RM dengan Barcelona.

91,2 Pro 1 dari Jakarta. Baik pendengar, kita akan menutup kebersamaan kita dalam program Ruah Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan merequest lagu favorit Anda, dan mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semesta memberkati.

0: di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
2: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
3: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
2: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
4: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
5: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
6: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
7: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
8: Kita kan memanjakan konsumen.
1: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta Malam Ini.
9: Baik, bergerak kita masih di kebersamaan kita di Jakarta Malam Ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama dengan Sefer Lijan. Bergerak di informasi kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam ini. Dan berdasarkan dari Command Center Damkar, informasi kebakaran diterima pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat melalui saluran Jakarta Siaga 112. Dan juga tentunya saat ini sudah dikerahkan ratusan personel damkar. Dan kita harapkan bersama semoga lekas padam. Bergabung pun dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912 dan bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

91,21 RRI Jakarta, Sugababy featuring Sting with Shape of My Heart. Saudara pendengar, dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

Suatu hari seorang anak laki-laki miskin yang kelaparan dan tidak memiliki uang memberanikan diri mengetuk pintu sebuah rumah untuk meminta makanan. Keberaniannya lenyap saat pintu itu dibuka oleh seorang gadis muda. Ia tidak jadi meminta makanan dan hanya meminta segelas air. Gadis itu tahu bahwa anak laki-laki tersebut sebenarnya kelaparan. Maka ia menawarkan susu hangat segelas besar. Anak laki-laki itu meminum susu itu secara perlahan, lalu bertanya, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku?" Kemudian gadis itu menjawab, "Kau tidak perlu berhutang apapun. Ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atas perbuatan baik kami. Kalau begitu, aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam." Demikian jawab anak laki-laki itu. Tahun demi tahun berlalu, gadis itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Namun, ia menderita penyakit kronis, yang para dokter di kotanya telah angkat tangan terhadap penyakitnya itu. Ia pun akhirnya dibawa ke rumah sakit di kota besar. Dr. Howard Kelly dipanggil untuk melakukan pemeriksaan medis. Howard Kelly mengenali wanita itu. Dan setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu sembuh. Saat menerima amplop tagihan dari rumah sakit, wanita itu ketakutan. Ia tahu tidak akan mampu membayar biayanya meskipun dengan mencicilnya seumur hidupnya. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu dan menemukan catatan di pojok tagihan. Telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: bahwa suatu malam dia membaca secara berulang-ulang ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh? Al-Mughirah bin Hubaib berkata, pada suatu malam aku menemani Malik bin Dinar. Dia bangun untuk sholat, lalu memegang janggutnya dan menangis terseduh-seduh. Dia berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diri Malik yang rentak ini dari neraka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, serta di mana Malik akan menetap." Dia terus-menerus membaca doa itu hingga terbit fajar. Malik bin Dinar berkata, "Aku terjaga pada malam hari untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam. Tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang membawa secari kertas. Dia bertanya kepada aku, 'Apakah kamu bisa membaca?' 'Ya,' jawabku. Dia lalu menyodorkan secari kertas itu kepada aku. Ternyata pada kertas tersebut tertulis bait syair yang sangat indah."
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
1: Bu, kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
2: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
1: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
2: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
1: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
2: Benar bu, dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
1: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
2: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
3: Pendengar, sebelum menuju ke Mutiara Pagi, kita akan simak surah Al-Imran ayat 160 sampai 162 berikut ini.

0: dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini dengan tema pentingnya menjaga ukhuwah dan kerukunan di tengah masyarakat, bersama dengan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan Haji Ahmad Barmawi, Eskom Im, Esos. Dan selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binda, selamat pagi.
2: Gimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
3: Alhamdulillah, baik-baik pagi ini.
2: Syukurlah, alhamdulillah.
3: Kemudian juga baik-baik juga.
2: Amin. Dan hari ini kita berjumpa dengan tema Mutiara Pagi, pentingnya menjaga ukhuwah dan kerukunan di tengah masyarakat. Nah, apa yang perlu dipahami untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan Pak Ustadz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat kepada segenap pendengar setia Pro 1 Jakarta, banyaknya. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Karena sungguhnya dengan Rahman dan Rahimnya lah di pagi yang cerah ini kita bisa menghirup udara segar, mengisi hari-hari penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal saleh. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaatnya, pertolongannya utamanya kelak yaumil kiamah. Pendengar setia Pro 1 Jakarta, bil khusus host saya pada pagi ini Binda.
2: Iya.
3: Sedikit saya ingin memaparkan tentang Mutiara Pagi dalam tema pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu semuanya bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirian, siapapun orangnya. Kebahagiaan kita ada di tangan mereka. Dalam rangka mencukupi kebutuhan, fasilitas hidup, kita butuh orang lain. Karena itu, semakin banyak kita bersaudara, semakin banyak kita kawan, kebahagiaan akan semakin kita dapatkan. Namun tidak menutup kemungkinan yang namanya orang hidup berkumpul, bersama, berkawan, satu saat akan sedikit gesekan, ada masalah, dan lain sebagainya. Namun sudah berabad-abad tahun yang lalu, Islam dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita umatnya melalui Al-Quran dan hadisnya agar bisa senantiasa menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan. Karena itu sumber dari segala-galanya. Kebersamaan, kerukunan, kekompakan adalah sesuatu yang mahal dalam hidup ini. Al-Quran telah berbicara dalam surat Al-Imran juga ada ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Allah menegaskan, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada ajaran Allah, kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan kalian jangan berpisah-pisah. Kompaklah kalian dan jangan bercerai-berai. Itu inti ayat ini. Bersatulah kalian dan jangan cerai-berai. Kalau umat Islam ini bisa bersatu, rukun kompak, tidak ada kerjaan yang tidak bisa diselesaikan tentunya. Kita bisa berbuat banyak. Akan tetapi kalau umat Islam ini centang perenang, pecah belah, orang sudah ke bulan, kita masih lari di tempat, membuang energi, mempersoalkan perbedaan, perselisihan, dan lain sebagainya. Di ayat yang lain pun Allah telah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu bain akhwaykum. Maka damaikanlah di antara kedua belah pihak yang mungkin bersengketa, berselisih. Kenapa? Karena perdamaian, kebersamaan, kekompakan, persatuan adalah kunci turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tentang perenang, pecah belah, gesekan, tidak rukun, tidak kompak, sumber murka Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar setiap Pro1 Jakarta yang berbahagia, itulah nilai kebersamaan, kerukunan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Kita sekarang berada di bulan Agustus. Itu artinya mengingatkan kita semuanya betapa duru pahlawan kita di dalam merebut kemerdekaan, mengusir penjajah dari negeri ini. Mereka korbankan nyawa, genangkan darah, teteskan air mata. Nyawa yang satu-satunya mereka korbankan dalam rangka merebut kemerdekaan, mengusir penjajah. Mereka tidak sendiri-sendiri. Karena memang tentara Belanda menggunakan politik divide et impera, pecah belah, diadu domba. Itu supaya umat Islam, bangsa ini mudah dikalahkan dengan cara diadu domba, difitnah, dan sebagainya. Namun berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur dari segenap bangsa ini, tanpa membedakan agama, suku, bahasa, ras, mereka kompak bersatu mengusir penjajah di negeri ini. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang bukan pemberian dari tentara Belanda, Jepang, atau sekutu, tidak. Tapi karena rakyat Indonesia bersatu, kompak mengusir penjajah, kemenangan, kemerdekaan bisa dinikmati oleh kita yang sekarang ini. Pemirsa pendengar setia Pro1 Jakarta yang budiman, itulah tingginya nilai kebersamaan, kerukunan yang harus kita jaga di tengah-tengah masyarakat ini. Sehingga yang namanya egosentris, egois ini harus kita hilangkan. Islam mengajarkan kepada kita semuanya, ulama besar Indonesia, Kiai Haji Muhammad Siddiq ya, dari Jawa Timur, dulu pernah merangkum dari kajian Al-Quranul Karim dan Hadis Nabi tentang trilogi ukhwah. Bahwasanya ada persatuan atau tiga ukhwah yang harus kita jaga sepanjang hidup kita. Sebagai bangsa, sebagai umat, sebagai warga negara, agar menjalankan trilogi ukhwah ini. Ini hasil dari penelitian, perangkuman, intisari ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Trilogi ukhwah yang harus kita jaga apa saja? Yang pertama adalah ukhwah Islamiyah. Yang kedua, ukhwah Watoniyah. Dan yang ketiga, ukhwah Basyariyah. Mari kita telisik sebentar. Ada trilogi tadi, ukhwah, yang pertama ukhwah Islamiyah. Bahwasanya sesama muslim harus senantiasa menjaga kerukunan. Tanpa membedakan apa mazhabnya, apa alirannya, apa fahamnya, bagaimana budayanya, dari mana dia datang. Asal sesama muslim itu saudara kita. Itu kawan kita. Itu yang harus kita jaga. Jangan mempersoalkan masalah-masalah kecil. Perbedaan antara masalah-masalah furu'iyah. masjid satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, kita berantem. Ini bukan masalah prinsip. Perbedaan sudah ada di zaman Rasul Muhammad SAW. Karena itu umat Islam itu semakin faham, semakin ngerti tentang agama, insya Allah tidak gampang diadu domba. Tidak gampang mempersoalkan masalah-masalah yang furu'i, yang cabangan, bukan prinsip. Padahal asal Tuhannya sama, kiblatnya sama, jumlah rokaat lima waktunya sama, itu saudara kita yang harus kita jaga kebersamaannya, kita jaga kerukunannya dan kekompakannya. Yang kedua, ada ukhwah wathaniyah. Persaudaraan, persatuan yang diikat dengan nilai-nilai kebangsaan. Kita hidup beragama di tengah-tengah, di dalam sebuah bangsa, negara Indonesia ini. Siapapun kita, dari mana asal usul kita, bahasa kita mungkin berbeda, budaya kita berbeda. Asal sebagai bangsa Indonesia, itu saudara kita. Berbagai suku, berbagai bahasa, itu bukan hal yang harus membuat kita berpisah, bercerai-berai, tidak. Justru keragaman ini yang harus kita jaga sehingga ada kebersamaan dalam keragaman. Keragaman dalam kebersamaan. Karena kita sama-sama anak bangsa, harus berusaha menjaga kekompakan, kerukunan, kebersamaan. Ketika ada perselisihan, persoalan, harus kita selesaikan. Bukan menjadi obor pemisah, jurang pemisah antara kita sama anak bangsa. Ukhuwah wathaniyah, persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai kebangsaan, sebangsa, setanah air, itu adalah saudara kita semuanya. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Persaudaraan, persatuan yang diikat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tak peduli itu agamanya apa dia. Tidak peduli dari mana dia datang. Dari mana asalnya. Budayanya apa. Sukunya apa. Asal sama-sama manusia, itu saudara kita. Kita diikat oleh nilai-nilai kemanusiaan. Asal masih itu manusia, saudara kita. Mau dari Ambon, dari Irian Jaya, dari Sulawesi, dari luar Jawa, dari Medan, dari Padang, dari Jawa. Asal itu manusia adalah saudara kita. Kita diikat oleh nilai-nilai kemanusiaan. Tiga hal ukhuwah ini yang kalau kita jaga dengan baik, kita akan jadi umat, jadi anak bangsa yang bisa rukun, bersatu dan kompak. Dan disitulah kebahagiaan akan kita dapatkan. Kebersamaan, kekompakan, kalau kita jaga, ini akan menimbulkan, menghasilkan, mendapatkan, mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Akan tetapi, kalau centang perenang sebagai anak bangsa, mempersoalkan hal-hal yang bukan prinsip, maka murka Allah akan turun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka baginda Rasul, tidak hentinya memberikan seruan kepada kita semuanya, bahwa kita adalah bersaudara, kita adalah bersama, dan dari situlah Nabi selalu wanti-wanti, alaikum bil jamaah, ayo jamaah, itu artinya ayo kumpul, ayo bersatu, jangan cerai-berai. Fa innahuma ya'kulu dhibul bin al-ghanam al-qasiyah, karena singa hanya akan makan kambing kalau kambing itu sendirian. Kalau umat Islam ini bisa bersatu, rukun, kompak, umat Islam akan berwibawa. Kalau anak bangsa ini bisa bersatu, rukun, dan kompak, negara-negara lain akan segan melihat bangsa Indonesia. Tapi kalau kita centang perenang, pecah belah, cerai berai, musuh-musuh Islam akan menganggap enteng kita. Musuh-musuh bangsa ini akan senang melihat kita, bahwa kita adalah lemah. Maka ada pepatah Arab, la khulbata illa biquwah, wa la quwata illa bittihad, wa la tidak ada kemenangan tanpa dengan kekuatan. Dan tidak ada kekuatan tanpa dengan persatuan. Walatihada illa biddin.

0: Islam akan meredup di lingkungan kita. Mungkin ini sekemit pengantar. Mutiara pagi di pagi ini, mudah-mudahan segenap pendengar setia memahaminya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih, Binda.
1: Iya, kita jeda dengan sebuah lagu Islami dulu ya, Pak Ustadz ya, sebelum kita ke pertanyaan pendengar. Silakan untuk Anda juga boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912 untuk Mutiara Pagi.

0: Kembali lagi menemani Anda di Mutiara Pagi dan tentunya masih bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Barmawi, Eskom, IMSOS. Dan ini sudah ada yang bergabung juga Pak Ustadz di Mutiara Pagi hari ini. Seperti sudah ada dari Pak Arief di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, kalau kita punya tetangga yang berbeda karakter dan sering bikin kesal, nah ini bagaimana cara tetap menjaga hubungan baik? Mohon pencerahannya, silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih Pak Arief. Seandainya kita punya tetangga yang berbeda karakter, barangkali sering jengkelin kita, dan bikin kita tidak nyaman, itu bagaimana sikap kita kepada dia? Bahwasanya Islam memang mengajarkan begitu ya. Tidak selamanya tetangga kita adalah menjadi tetangga yang baik. Akan tetapi memperlakukan kepada orang yang walaupun tidak baik dengan kita, ini tentunya Allah akan memberikan pahala yang besar. Itulah nilai-nilai dalam Islam itu di situ. Tidak selamanya orang akan berbuat baik dengan kita. Ketika kita sabar, melihat, memahami,

0: kami, karakter mereka, tetangga kita atau kawan kita di tempat kerja dan sebagainya, kelakuan keburukan yang dia lakukan kepada kita, kita sadari bahwa ini anggaplah sebagai ujian Allah Ta'ala kepada kita. Kita tetap bersikap berbuat baik kepada mereka. Bagaimana cara kita bersikap baik kepada orang yang tidak baik dengan kita? Sekurang-kurangnya kita tidak membalas keburukan dia. Sekurang-kurangnya kita tidak melakukan hal yang tidak baik kepada dia, kepada mereka. Itu sudah nilai plus buat kita. Bahwa kita sedang berakhlak. Berakhlakul karimah kepada mereka. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu wajar. Tapi bersikap baik, memperlakukan baik kepada orang yang tidak baik dengan kita, ini yang derajat yang tinggi. Sebagaimana banyak diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang yang memusuhi Nabi, menghadapi orang-orang yang tidak baik dengan Nabi, Nabi tetap memperlakukan baik kepada mereka. Sehingga banyak mereka yang simpati dengan Nabi, akhirnya masuk Islam. Keburukan orang lain kepada kita, tidak kita balas dengan keburukan, itu nilai plus buat kita. Dan tentunya di situ ada nilai-nilai kesabaran yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Binda dari untuk Pak Arief di Jakarta Pusat.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ina.
1: Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita memilih diam dan menjauh dari orang yang sering mengajak bertengkar? Apakah itu termasuk memutus silaturahmi? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih, pertanyaan super sekali. Bagaimana hukumnya kalau kita menghindar ya, atau menjauh dari orang yang ingin mengajak bertengkar kepada kita umpamanya? Apakah itu termasuk golongan dari memutuskan tali silaturahim? Tidak tentunya ya. Jadi kalau ada orang mengajak kita untuk berbuat jahat atau bertengkar dengan kita, berkelahi dengan kita, bahasa anak muda sekarang tawuran dengan kita, kemudian kita menghindar dari mereka, itu bukan bagian dari kita memutus tali silaturahim. Sepanjang mereka kita bisa ajak untuk berdamai, untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsip, itu bagus sekali. Karena kata Nabi, innamal mu'minuna ikhwah. Quran pun juga berbicara, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, bahwa sesama kita ini adalah saudara. Maka ketika ada perselisihan, pertikaian, maka damaikanlah. Menghindar dari ajakan untuk berantem, untuk tawuran, itu bukan berarti kita sedang memutus tali silaturahim. Itu bagus. Daripada kita mendekat, apalagi kita layanin mereka ngajak berantem dengan kita, tawuran dengan kita, itu justru dua-duanya tidak ada yang baik sama sekali. Tapi kita menghindar dari itu, kita ada nilai positif dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Binda jawaban dari kami.
1: Baik, terima kasih. Lalu ada juga yang bergabung, ada dari Pak Hendra di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra.
1: Pak Ustadz, sekarang ini banyak konflik justru bermula dari komentar di media sosial. Bagaimana cara kita untuk menjaga ukhuwah di dunia maya? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Pertanyaan sepatu sekali. Sekarang banyak konflik di dunia maya. Jadi orang mengekspresikan kemarahannya, kebenciannya melalui medsos. Itu bagaimana? Sebenarnya kemarahan, konflik secara langsung melalui lesan kita, kita nyaci maki orang dengan mulut kita, mencemooh orang dengan mulut kita, menghina orang, merendahkan orang dengan mulut kita, dengan kita mencemooh orang, mencaci orang melalui jari jemari kita di medsos, itu tidak ada bedanya, sama saja. Lalu bagaimana sikap kita melihat hal-hal yang seperti itu? Kita harus betul-betul ikhtiar, betul-betul berhati-hati. Jangan mudah untuk mencaci maki orang, untuk membenci orang, apalagi mengadu domba orang, apalagi menyebarkan hoax di medsos. Memang keinginan kita seperti itu, sebagai pelampiasan kemarahan kita dengan seseorang, kemarahan kita dengan, mohon maaf, pemerintah, dengan kawan, dengan atasan kita, diekspresikan dengan tulisan. Padahal sama antara mulut kita atau lesan kita bersuara dengan jari jemari kita diekspresikan dengan tulisan yang isinya cacian dan sebagainya, itu adalah sama, sama-sama dosanya. Lalu bagaimana kita sikap kita ini? Kita harus berhati-hati, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ada keinginan nafsu kita untuk mengekspresikan kebencian kita, kemarahan kita kepada orang lain. Karena kita mungkin benci kepada orang, tidak suka dengan orang, sepanjang kita tahu, yang kita tahu saja, keburukan dia. Dan itu belum tentu fakta, dia adalah sebuah keburukan. Bukankah kalau kita sedang menggunjing orang, ataupun menghibah orang, itu benar salah, kita kena dosanya. Tapi kalau kita diam, sekurang-kurangnya kita ingkar bil qalbi, hati kita nggak suka, begitu saja sudah cukup. Tapi kalau kita ekspresikan, kan tidak jauh bedanya antara ada yang bilang mulutmu harimaumu. Sekarang ya, di dunia medsos, jari jemarimu adalah harimaumu. Bisa saja karena undang-undang itu ya, undang-undang yang melanggar kita dari hal-hal yang tidak bagus, kita ekspresikan dengan hal yang bagus. Oleh karena itu, kita membutuhkan kesabaran. Jangan, atau berhati-hatilah, waspadalah dalam bermedsos, waspadalah dalam dunia maya, jangan mudah untuk mencaci orang, menghina orang. Tapi kalau perlu, malah kita suruh berdakwah di situ. Kita sampaikan kepada mereka, agar mereka tidak juga mudah untuk mencaci, mencemooh orang lain. Intinya, waspadalah, waspadalah. Begitu, Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Pak Ustadz.
2: Terima kasih untuk penutup mutiara dari saya pagi ini. Marilah kita menjadi muslim yang senantiasa bersatu, rukun, dan kompak. Menjadi anak bangsa yang senantiasa menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan. Karena dari situ rahmat Allah akan turun kepada kita. Dan bila kita menjadi umat yang centang perenang, menjadi umat yang saling gesek gasak, saling caci maki, murka Allah akan turun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berbahagialah kalau kita sepanjang hidup ini bisa menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan. Karena itu inti sari dari ajaran Islam. Nabi Muhammad yang membawanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya di Mutiara Pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
2: Terima kasih.
1: Demikian pendengar, penyuluh agama Islam dari Kawah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan Haji Ahmad Barmawi, Eskom, IMSOS. Dan tentunya dari apa yang sudah Anda dengarkan ya di perbincangan pagi hari ini, mari kita menjaga ukhuwah dengan menjaga lisan, menghargai perbedaan, dan tidak mudah memperbesar masalah karena kerukunan dimulai dari diri kita sendiri. Dan semoga Allah selalu menjaga persaudaraan dan kedamaian di tengah keluarga dan masyarakat kita. Sekian untuk Mutiara Pagi hari ini, dan kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta Pagi ini.
3: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ingin regenerasi HWDI berjalan, kita harus berani memberikan kepercayaan kepada yang muda, berikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin.
3: Mereka melakukan parkir. Hasilnya banyak kita temukan pada hari ini, kurang lebih dari ada 20 kendaraan ya. Efek daripada apa yang mereka lakukan parkir di badan jalan tadi.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, HWDI berkomitmen terus mendorong regenerasi kepemimpinan perempuan muda penyandang disabilitas. Mengganggu kelancaran lalu lintas puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang jalan lingkar selatan atau JLS Kota Cilegon ditertibkan petugas gabungan. Berita selengkapnya. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI terus mendorong regenerasi kepemimpinan perempuan muda penyandang disabilitas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI mendorong penguatan regenerasi kepemimpinan perempuan muda penyandang disabilitas di Indonesia. Ketua Umum HWDI, Revita Alfi, mengatakan bahwa kepemimpinan tidak dapat dibentuk hanya melalui satu atau dua kali pelatihan. Menurutnya, perempuan muda penyandang disabilitas membutuhkan pengetahuan, kesempatan, pendampingan, jaringan, serta ruang untuk menyampaikan gagasan dan pengalamannya. Hal inilah yang berusaha diwujudkan oleh HWDI melalui program Young Women with Disability Leadership. Demikian disampaikan oleh Revita Alfi secara daring pada Jumat 7 Agustus 2026.
2: Kalau kita ingin regenerasi HWDI berjalan, kita harus berani memberikan kepercayaan kepada yang muda. Berikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin diskusi, menjadi narasumber, mewakili organisasi, masuk ke forum-forum daerah, dan belajar langsung dari proses advokasi.
4: Dalam program tersebut, HWDI memilih 15 perempuan muda penyandang disabilitas dari 12 provinsi setelah sebelumnya menerima sebanyak 109 pendaftar. Para peserta tersebut mengikuti rangkaian pembelajaran, penugasan, diskusi, coaching, wawancara, hingga pelatihan tatap muka. Setelah itu, mereka juga menyusun mini action berdasarkan persoalan yang dihadapi di daerahnya masing-masing. Revita menjelaskan, perkembangan setiap peserta tidak berjalan dengan kecepatan yang sama. Sebagian telah mampu membawa gagasan kepada pemerintah dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, sementara peserta lainnya masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan rencana aksinya. HWDI menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran kepemimpinan, di mana para peserta didorong untuk belajar berbicara, bernegosiasi, mendengarkan pihak lain, menghadapi berbagai respon, hingga mencoba kembali ketika menemui hambatan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kendalikan populasi kucing liar, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sterilisasi 265 kucing di Pulau Gadung. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
5: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur melakukan sterilisasi gratis terhadap 265 kucing di Gedung Sasana Kerida Karang Taruna Kelurahan Rawamangun, Pulau Gadung, Jumat siang. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menekan pertumbuhan populasi kucing liar yang dinilai sudah cukup banyak di wilayah Pulau Gadung. Kepala Satuan Pelaksana Sudin KPKP Kecamatan Pulau Gadung, Hadi Turanto, mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari warga dan komunitas pecinta kucing. Dari 265 kucing yang disterilisasi, sebanyak 52 ekor merupakan kucing betina dan 213 ekor kucing jantan.
6: Alhamdulillah, kita dari kuota 200 kita bisa sampai 265 ekor. Ini pun tadi masih ada pendaftar, dua orang lagi yang mendaftarkan. Kita dengan tujuan untuk sterilisasi kucing ini untuk menekan pertumbuhan atau kembang perkembangbiakan kucing di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Karena mohon maaf, di wilayah Pulau Gadung banyak banget kucing liar, makanya ini dari komunitas pecinta kucing sehati ini kemarin melaksanakan penangkapan kucing. Kurang lebih kemarin tadi ada sekitar 30 ekor kucing yang dari wilayah sini, kucing liar, ditangkap dan dilaksanakan sterilisasi di sini secara gratis.
5: Salah satu warga, Muksin, mengapresiasi program sterilisasi gratis ini. Relawan pecinta kucing ini turut membawa 10 kucing dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 7 betina dan 3 jantan yang ia selamatkan dari jalanan.
7: Saya bawa ke sini 10 ekor, 7 betina, 3 jantan. Kebetulan ini yang saya bawa ini requestan dari Dinas KPKP Sudin Jakarta Timur, karena lokasi yang di saya TNR ini zona merah reses. Karena laporan dari warga sekitar. Untuk harapannya ya untuk lebih banyak lagi kotanya, sterilisasinya, agar nggak ada lagi tuh komplainan-komplainan warga, dan warga mau menerima hidup berdampingan sesama hewan.
5: Pelaksanaan sterilisasi ini juga melibatkan komunitas pecinta kucing sehati dan Indonesian Street Feeder Family, serta 6 dokter hewan. Selain kucing liar, kegiatan tersebut juga menyasar kucing milik warga. Hadi mengatakan, Sudin KPKP Jakarta Timur akan terus mendorong pelaksanaan sterilisasi kucing gratis ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Warga Kampung Sehat di Jakarta mendesak pemerintah segera menetapkan peraturan pemerintah tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
8: Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia bersama para penggugat dan sejumlah warga Kampung Sehat menggelar aksi di depan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kemarin. Mereka mendesak pemerintah segera menetapkan peraturan pemerintah tentang cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Dalam aksi tersebut, para penggugat bersama Fakta Indonesia menyerahkan langsung surat keberatan kepada Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Ketua Fakta Indonesia, Ari Subagio Wibowo, kepada wartawan di depan kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kemarin.
9: Ari, ini ada pesertanya dalam aksi kali ini, ada dari Kampung Sehat mana aja?
10: Oh, ada yang Cililitan, ada Halim, ada Jakarta Utara juga, Jakarta Selatan, dan perwakilan penggugat tadi.
9: Apa sih Pak Ari, alasan mereka ingin ikut serta dalam aksi ini?
10: Ya sebenarnya kan dia sekarang ini banyak ya, MBDK itu sudah masuk ke lini-lini kampungan, semua sudah gak bisa dibendung lagi. Ini menyegah salah satunya ada penyadaran lewat kampung.
8: Rencana penerapan cukai MBDK telah bergulir sejak tahun 2016 dan mendapat komitmen politik yang jelas melalui pencantuman target penerimaan cukai MBDK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2022 hingga 2026. Rancangan peraturan pemerintah tentang cukai MBDK bahkan telah resmi masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2025. Namun, hingga kini kebijakan itu telah tertunda sebanyak 3 kali. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga Malukan, gunungan sampah yang menumpuk hingga mengganggu akses ke sekolah di kawasan RT 04 RW 03 Kelurahan Kedaung Kaliangka Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Warga mengeluhkan gunungan sampah yang menumpuk di kawasan RT 4 RW 3 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tumpukan sampah tersebut tidak hanya menimbulkan bau menyengat, tetapi juga mengganggu akses warga termasuk anak-anak yang menuju sekolah. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Jumat siang, tumpukan sampah terlihat menggunung hingga hampir menyamai tinggi atap sebuah bangunan yang sudah tidak berpenghuni. Salah seorang warga, Lili, mengaku khawatir dengan kondisi itu. Menurut Lili, penumpukan sampah sudah terjadi setiap hari selama sekitar 2 bulan terakhir dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Selain bau tidak sedap, Lili juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesehatan anak-anak yang setiap hari melintas menuju sekolah. Demikian hal ini disampaikan Lili kepada wartawan pada Jumat 7 Agustus 2026.
12: Iya sebenarnya, cuma bagaimana lagi, emang udah biasa seperti ini, setiap hari memang begini. Tapi kalau emang itu dihabisin ya nggak apa-apa, sampahnya lebih bagus dibangun.
13: Lebih bagus dihabisin aja gitu ya Bu.
12: Sampahnya,
13: Bu, jadi memang lah, itu gitu. Sebelumnya tempat sampah ya Bu ya?
12: Terus? Tempat sampah. Cuma memang kan dengar-dengar ini kan mau dibangun, harus dihabisin sampahnya. Tapi semenjak memang di Bantar Gebang ada masalah, jadi seperti ini.
11: Sementara itu, Lurah Kedaung Kaliangke, Gufri Fatani menjelaskan, penumpukan sampah terjadi akibat terganggunya distribusi pengangkutan sampah menuju TPST Bantar Gebang. Menurut Gufri, sebelum kendala tersebut terjadi, lokasi penumpukan sebenarnya sudah sempat dikosongkan karena lahan milik Kementerian Agama itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan. Namun setelah pengiriman sampah ke Bantar Gebang mengalami hambatan, sampah kembali menumpuk di lokasi tersebut.
14: Sehingga kerja kelurahan saat ini adalah sosialisasi kepada warga untuk pengurangan sampah dengan cara dipilah. Namun belum efektif, hanya beberapa RT yang sudah efektif. Terlihat bahwa pembuangan sampahnya itu berkurang, yaitu RT 3 RW 3 itu yang jelas itu satu RT sudah melaksanakan magot, komposting dan juga bank sampah. Nah, ini sisa-sisa sampah ini rencananya kami akan angkut dalam 2-3 hari ini supaya selesai bersih. Terus pembuangan sampah yang boleh dibuang ke Bantar Gebang yaitu residu.
11: Gufri pun menargetkan seluruh tumpukan sampah di lokasi dapat diangkut dalam 2-3 hari ke depan. Setelah itu, sistem pengangkutan akan diubah sehingga gerobak sampah dari setiap RT langsung membuang residu ke truk pengangkut tanpa lagi ditumpuk ke lokasi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Warga mengeluhkan gunungan sampah yang menumpuk hingga mengganggu akses. Menyambung hidup dari mobil ke mobil, cerita 30 tahun buruh pemanggul kayu di Kalibaru, Cilincing. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
15: Suara deru mesin dan hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat menjadi latar kehidupan bagi Pak Rokijin sehari-hari. Pria asal Batang, Jawa Tengah ini sudah merantau dan mengadu nasib di Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Sepanjang 3 dekade itu pula, pundaknya tak pernah absen menjadi tumpuan ribuan batang kayu di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pekerjaan sebagai buruh panggul kayu bukanlah hal yang ringan. Setiap kali truk pengangkut kayu yang dikirim dari daerah seperti Lampung, Pak Rokijin dan kawan-kawannya harus bersiap menguras tenaga. Aktivitas harian mereka berputar pada pola yang melelahkan, mengangkut, membongkar, memuat, hingga memotong kayu-kayu tersebut untuk dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan. Sistem kerja ditempatkan mengandalkan pola kelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 10 orang. Mereka bahu-membahu membongkar satu muatan mobil truk kayu yang berat totalnya bisa mencapai sekitar 150 kg. Per angkutan bersama. Untuk satu truk kayu, kelompoknya mendapat upah borongan sekitar Rp500.000 yang kemudian dibagi rata.
16: Sudah lama banget.
17: Oh, dari tahun berapa?
16: 94.
17: Wih, dari tahun 94. Iya. Sebelum jadi pemanggul kayu, jadi apa Pak kerjanya Pak?
16: Waduh, kerja apa aja saya yang
17: penting. Oh, serabutan. Nah, kalau jadi pemanggul kayu udah dari tahun berapa Pak?
16: Baru 2 tahunan lah.
17: 2 tahun. Kenapa memilih untuk jadi pekerja pemanggul kayu, Pak?
16: Karena nggak punya pengalaman yang lain, profesinya dari pemanggul kayu, Pak.
17: Ini biasanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak?
16: Dari jam 7 sampai jam 5.
15: Menurut Pak Rokijin, ada kalanya truk kayu tak kunjung tiba karena kendala perjalanan, kemacetan, atau pasokan kayu dari daerah asal yang belum ditebang. Pada hari-hari tanpa kedatangan truk itulah, tidak ada lembaran rupiah yang bisa dibawa pulang untuk keluarga. Meski harus bergulut dengan ketidakpastian dan rasa pegal yang terus menghinggapi fisiknya setiap hari, Pak Rokijin tetap setia menyandarkan hidupnya pada kayu-kayu di Kalibaru. Sebuah keteguhan dari seorang perantau yang terus memanggul nasib demi menyambung hidup. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, petugas gabungan terdiri dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Jasa Harja melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian yang diparkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Kepolisian, dan Jasa Raharja melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Penertiban dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan yang disebabkan oleh kendaraan truk yang parkir sembarangan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengusir sejumlah truk yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan karena dinilai mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. jalan lainnya. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cilegon Faturrahman Sadeli mengatakan, penertiban dilakukan sebagai upaya menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Menurut Faturrahman, keberadaan truk angkutan tambang galian yang parkir di badan jalan menyebabkan penyempitan ruas jalan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan terutama bagi pengendara yang melintas pada malam hari maupun saat arus lalu lintas padat.
3: Mereka melakukan parkir. Hasilnya banyak kita temukan pada hari ini, kurang lebih dari ada 20 kendaraan ya. Efek daripada apa yang mereka lakukan parkir di badan jalan tadi adalah menyebabkan penyempitan kepada jalan sehingga berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tindakan lainnya mungkin sampai saat ini ya kita masih tetap akan kita himbau, kita sosialisasikan terus, dan kedepannya mungkin nanti akan ada tindakan dari pihak kepolisian.
18: Dinas Perhubungan bersama Kepolisian dan Jasa Raharja menegaskan penertiban akan dilakukan secara rutin untuk memastikan Jalan Lingkar Selatan tetap steril dari truk yang parkir sembarangan sehingga keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat terus terjaga. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: KPK NTI Serang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bapenda Kabupaten Pandeglang guna mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dan percepatan pengurusan BPHTB. Integrasi pelayanan bagi objek barang hasil lelang resmi ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan asli daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam merampungkan kewajiban perpajakan secara terpadu. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang melakukan pendatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Pandeglang. Kolaborasi strategis ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya percepatan pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kepala KPKNL Serang Swastiko Purnomo menjelaskan integrasi pelayanan tersebut khusus diberlakukan bagi objek barang yang terjual melalui proses lelang resmi instansi vertikal. Menurutnya, masyarakat pembeli aset lelang kini tidak perlu lagi mendatangi kantor berbeda karena proses administrasi dapat diselesaikan langsung secara terpadu di KPKNL Serang. Langkah sinergi antar instansi ini diyakininya mampu memberikan dampak signifikan terhadap penambahan potensi penerimaan asli daerah Kabupaten Pandeglang secara transparan. Karena laporan hasil lelang dikatakan Swastiko akan rutin disetorkan setiap bulan melalui sistem digital terkomputasi guna mendukung akurasi data perpajakan daerah.
20: Agenda pada hari ini adalah penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPKNL Serang dengan Bapenda Kabupaten Pandeglang terkait pengurusan BPHTB. Sehingga yang semula pengurusan BPHTB masih terpisah antara Bapenda Kabupaten Pandeglang dengan KPKNL Serang sekarang bisa dilakukan di KPKNL Serang sehingga dengan harapan kami dengan menjadi satu atap menjadi lebih simpel bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan BPHTB.
19: Kepala Bapenda Kabupaten Pandeglang Ramadhani menyambut baik sinergi pelayanan publik yang diinisiasi bersama jajaran KPKNL Serang. Integrasi sistem administrasi ini dinilainya sangat membantu pembeli aset lelang dalam merampungkan kewajiban perpajakan secara cepat. Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak lelang bisa terus digenjot hingga penghujung tahun anggaran. Sinergi lintas instansi ini juga disebutnya meramban pada rencana transfer pengetahuan terkait penilaian aset milik pemerintah daerah.
21: Kalau buat kami sebetulnya ini salah satu bentuk. Kalau secara pribadi, saya punya konsep pengembangan 3K, Mas Fastiko.
22: Siap.
21: 3K itu komunikasi,
22: yeah.
21: Koordinasi, siap. Kolaborasi. Nah, semuanya itu ujung-ujungnya dalam rangka peningkatan pelayanan, betul. Mendekatkan diri pelayanan, menyerahkan pelayanan. Kalau buat kami, ujung-ujungnya pundi-pundi kas daerah.
22: Betul.
19: Koordinasi lanjutan juga disiapkan Ramadhani untuk menghadapi potensi penambahan objek pajak baru seiring beroperasinya jalur tol Serang-Panimbang. Pemerintah daerah bersiap melakukan pendataan ulang objek pajak bumi dan bangunan di setiap koridor jalan tol tersebut. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sambut HUT RI ke-81 tahun, Kantor Kementerian Agama Kota Serang membagikan 1.000 bendera merah putih hasil swadaya ASN serentak di seluruh kecamatan menjelang HUT RI. Berikut Lucia Astari melaporkan.
0: Jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Serang membagikan 1.000 bendera merah putih kepada masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seluruh bendera berasal dari swadaya pegawai dan dibagikan secara serentak di seluruh kecamatan di Kota Serang. Gerakan ini melibatkan Kantor Kementerian Agama Kota Serang, Kantor Urusan Agama atau KUA, serta madrasah di setiap kecamatan. Pada waktu yang sama, seluruh jajaran turun langsung membagikan bendera kepada warga yang belum memiliki atau belum memasang bendera merah putih di depan rumah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang, Baijuri, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengajak masyarakat ikut menyemarakan Hari Kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa, sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Menurutnya, 1.000 bendera yang dibagikan tidak menggunakan anggaran pemerintah. Seluruhnya dibeli dari swadaya pegawai Kementerian Agama Kota Serang yang secara sukarela menyisihkan dana untuk membeli 1 hingga 2 bendera.
2: Tapi keikhlasan seluruh aparatur sipil negara Kantor Kementerian Agama Kota Serang untuk membeli bendera minimal 1 atau 2 buah bendera. Menghormati, menghargai, dan menghayati kehidupan di negara Kesatuan Republik Indonesia, mengenang para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara memasang bendera.
0: Selain pembagian bendera, jajaran Kementerian Agama Kota Serang juga akan menggelar aksi bersih-bersih rumah ibadah bersama unsur lintas agama sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
1: HWDI berkomitmen terus mendorong regenerasi kepemimpinan perempuan, muda, penyandang disabilitas. Mengganggu kelancaran lalu lintas, puluhan truk angkutan tambang galian yang parkir di sepanjang jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon ditertibkan petugas gabungan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selengkapnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
1: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu?
0: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
1: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
0: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.
1: Oke deh, Bu.
2: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

0: Selamat pagi pendengar, pagi hari ini kami akan memantau bagaimana kondisi cuaca di Jabodetabek ya sepanjang hari ini. Selengkapnya bersama dengan perakirawan BMKG Pusat, Norma. Halo, selamat pagi Norma.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya Norma, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, kepada para pendengar RRI, untuk cuaca di wilayah Jabodetabek pada pagi hari ini secara umum diprediksi cerah hingga berawan, kemudian pada siang hingga malam hari nanti secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan, dengan menjelang malam hari terdapat potensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan. Kemudian pada malam hingga dini hari secara umum diprediksi berawan hingga berawan tebal.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Untuk cuaca penerbangan sendiri terdapat potensi awan sibi di sekitar wilayah utara perairan Aceh, kemudian di wilayah sekitar wilayah utara Papua dan juga di sekitar wilayah utara Pulau Kalimantan.
0: Baik, dan silakan himbauan juga terkait mengenai kondisi cuaca hari ini.
1: Baik. Mungkin karena hari ini diprediksi cerah hingga berawan tebal, kepada para pendengar untuk jangan lupa selalu mempersiapkan payung agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian untuk juga jangan lupa menggunakan tabir surya serta untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi. Kemudian untuk informasi dan perakiraan cuaca serta peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.id, kemudian aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial @info BMKG.
0: Baik, terima kasih Norma atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian perakirawan BMKG Pusat Norma yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda. Dan yang sepagi hari ini tetap beraktivitas di weekend ya, boleh berbagi informasi update kondisi lalu lintas juga, sampaikan di 0811 7972 7912 untuk Jakarta pagi ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah,

0: Padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
0: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
0: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
0: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang lagi sambil siap-siap mau sarapan pagi. Ayo sarapan dulu deh. Di weekend ini punya rencana apa sambil menemani yang tetap beraktivitas? Barengan sama Minda di Jakarta pagi ini boleh tetap bergabung berbagi informasi ya di 0811-7972-7912. Sesaat lagi kita bergabung dengan Warta Berita Sentral dan tetap juga update informasi lainnya. Kami akan kembali lagi untuk Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan, sebagaimana Bapak Presiden sampaikan, adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan. Tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
6: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang kita dulu,
5: dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, kan? Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
3: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena